0: yang ada di lagu itu Pak Majinan ya. Ya, Pak Majinan ya, selamat pagi di jalan. Semuanya kan ada Bu Yati, Bu Adi, Bu Saminten, Bu Tati, Bu Kristian, juga ada Binder, Bipitur, dan Mbak Sam. Selamat pagi. Ada Mbak
1: Ya.
0: Satu mengulur ke Mbak.
1: Siap.
0: Ada Mbak Nur di sana. Di sana ada Mbak Nur. Ibu ada kata yang itu tapi terus mengikuti di malah itu ya di Timor selamat juga
1: ya Pak Di selamat terus ya Pak lagi
0: ada keluarga di satu ada dapur tribun ya kalau yang di itu masih banyak cumannya
1: masih masih. Oke.
0: Duit.
1: Semuanya aja.
0: Belum pertama tuh Bu Fatur juga, Bu Eko, Bu Bumi. Ada Pak Karim juga juga. Masih yang sekali tuh ya. Pokoknya selamat pagi di Jarami. Semoga sehat walafiat Bu Faroka yang lagi sakit. Semoga lekat sembuh ya Mbak Mia.
1: Amin.
0: Semoga sehat walafiat Bu Faroka. Semangat. Assalamualaikum.
1: Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Yuk yang lain mana suaranya? Kok gak ada ya? Coba deh sambil nunggu yang lain. Ini ada SMS dari Mbak Ida di Kedawung. Selamat pagi juga Mbak Nia. Katanya mau minta lagunya Abang Roni. Diputerin ya dari Ida di Kedawung. Gimana kabarnya Mbak? Mbak E, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Ida di Kedawung. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DJ Remix.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Remix Setara FM Kebumen.
1: Iya.
2: Pagi Mbak Nia cantik.
1: Hai, pagi juga Mbak Ovian cantik. Apa kabar hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, aku sehat Mbak Nia. Baik juga, masih semangat. Doa yang sama buat Mbak Nia, tetap sehat, selalu cantik, semangat.
1: Siap pokoknya.
2: Ya dong, harus menikmati hidup harus dengan semangat.
1: Oke, betul, setuju banget ini. Udah sarapan Mbak Ovian?
2: Belum, ini belum. Tadi mau sarapan tapi dengerin Pak Sutar naik jadi greget, pengen greget ikutan
1: ya.
2: Naik.
1: Ya udah naik aja deh, mau request lagu apa nih?
2: Biasa lah gala-gala.
1: Gala-gala, oke, siap.
2: Aku spesialnya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Ibu Fatur yang ada di Poncowarno. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat, amin. Bahagia, murah rezeki juga, amin. Kemarin buat Mas Faris juga, selamat ulang tahun Mas Faris. Kemarin aku gak bisa naik, gak sempat ngucapin. Pokoknya yang lagi ulang tahun hari ini, pokoknya semuanya aja selamat ulang tahun. Bahagia buat kalian semua yang ada lagi ulang tahun. Buat Bunda Ervito, moga Bunda baikan. Buat Bu Ayu juga sehat-sehat, Bu Ayu, Bu Kumis. Terus buat Mama Cindy, Mama Dwi juga sama Dede Ijan. Buat Mbak Yaya, Umi Hanif, Bu Yati, Saminten. Buat Mas Andre juga, Mbak Warit, Mas Ibu, Mas Habib Jambi, Bapak Naura juga. Pokoknya buat semuanya aja lah yang selalu setia monitor Setara FM, acara di Jerem bareng Mbak Nia. Selamat pagi. Sehat selalu, pokoknya beraktivitas ya. Buat Mbak Nia selamat tugas sampai tuntas. Jangan lupa selalu bahagia pokoknya. Ditunggu lagunya Mbak Nia ya.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mavian. Cie, ternyata orang Ponco ulang tahun ya. Ya ada siapa ini? Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi di Jerem.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik. Apa kabar pagi ini? Sehat.
1: Sehat baik. Mbak Putri apa kabar? Udah sembuh, udah sehat lagi, Mbak. Semoga sehat
3: udah
1: terus
3: dong,
1: ya.
3: Udah dong, jauh lebih baik.
1: Alhamdulillah, dari suaranya ya udah semangat, sehat, alhamdulillah.
3: Iya, ini kalau anak kecil lagi kemaruk, Mbak Nia, lapar terus gitu. Kalau kemarin itu mulut pahit sampai satu minggu.
1: Waduh, lamanya ya, lumayan banget.
3: Iya, makanya nggak pengen makan gitu.
1: Iya.
3: Mbak Nia.
1: Iya, Mbak.
3: Itu orang Poncol lagi, piyayi Poncol lagi ulang tahun.
1: Iya, ini.
3: Ngomong-ngomong, makan-makannya kapan? Kan Mbak Putri lagi ke Maruk.
1: Kapan ini, Bu? Bupat, aduh.
3: Bupatur, kapan makan-makannya nih?
1: Katanya makan di rumah sendiri-sendiri, masa ya?
3: Makan di rumah sendiri-sendiri ya, Bu.
1: Aduh.
3: Iya, terus buat Mah Faris juga ya, lagi ulang tahun kemarin ya. Pokoknya ya, semoga mereka pada sehat lah intine gitu. Amin. Ya Mbak Nia ya.
1: Iya betul.
3: Aku salamnya fotokopi Mama Vian sama Pak Sutar tadi. Kalau lagune minta Mawar Putih udah di play belum Mbak Nia?
1: Belum Mbah, nanti nih ya Putri.
3: Tak minta. Okay. Masih Uman kan?
1: Masih dong.
3: Siap. Ya pokoknya salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang sambil aku sampai pagi lagi tak sawel balik. Terima kasih, semoga mereka pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit ya cepat sembuh. Biasalah ya Mbak Nia, kalau tanduran kan intinya didangir gitu.
1: Iya.
3: Salam yang sama buat Mbak Nia, doa yang sama buat Mbak Nia maksudnya.
1: Terima kasih,
3: tak tunggu lagune ya Mbak Nia.
1: Siap Mbak Putri.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri cantik. Ya cukup dulu ya Sobat Star FM ya. Udah cukup teleponnya, waktunya udah penuh. Kang Arif, waalaikumsalam Kang Arif. Mantap, udah di alun-alun ya, Masya Allah, jogging ya, mantap deh. Ada Roni di Bojongsari, waalaikumsalam pagi Star FM Kebumen, lagunya Abangku Jauh dari Jambi, Kalonda Carmila ya. Salam buat semua pendengar Star FM Kebumen aja, selamat menikmati DJ Remix ya buat Mania, semangat sampai paripurna, dari Roni di Bojongsari. Makasih juga ya Om Toto, masih absen Mania nih. Oke, makasih udah absen. Ada Putri Selatan juga, waalaikumsalam, ikutan nimbrung lagunya Ayang. Salam buat Mas I, semoga sehat selalu buat Pak Dia Selamat, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Kumis beserta Ibu, Kang Gendro, Kang Imam Butuh, Juragan Badir, Pak Karin Chicken. Ada Bunda Yulit, Bunder. Ada Mama Ririn, Bu Tuti Grabak, Bunda Tini, Bu Saminten, Mbak Putri, Mbak Kembar, dan buat semuanya aja buat aktivitas. Buat Mania sehat selalu, jangan lupa bahagia. Siap. Makasih juga ya. Ada Marin cantik ya. Katanya Mawar Putih dinaikin ya Mbak, punya Mbak Putri tadi tak dengerin sambil tiduran, lagi tepar nih Mbak. Wah sakit Marin, aduh semoga cepat sembuh ya. Ini Mawar Putihnya langsung dinaikin deh, habis ini ditunggu aja ya. Dua orang nih yang minta. Katanya barokallahu fi umri buat Bu Fatur dan Mas Faris, semoga panjang umur sehat selalu, murah rezeki full barokah, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Iya, baru kalau fiubrik buat orang Bojowardo ya. Sehat selalu, tambah bahagia, tambah sehat, panjang umur, sukses terus pokoknya ya. Amin ya rabbal alamin. Salam buat semuanya dari Kang Arif. Lagunya Mawar Coklat enggak ada. Makasih buat semuanya ya. Semoga sehat-sehat, penuh semangat dan berkah hari ini. Ya. Betul ya. Oh iya, jangan lupa ya mau OTW ya. Dibawa tuh ya helm, pakai helm, pakai kacamata yang udah ada mata minus juga ya. Sebenarnya risih ya, udah pakai kacamata harus pakai helm juga ya. Kadang harus pakai masker. Aduh, pengap banget atau enggak tuh? Ya pengap ya pasti ya. Nih lihat aja tuh kayaknya, aduh pengap banget. Ya makanya salah satunya harus dilepas dan juga ya obati penglihatannya biar nggak pakai kacamata lagi ya. Gimana cara ngobatinya? Cara ngobatinya dengan coba rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata. Nah Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada dan pokoknya Vitama.

Nama saya Ibu Yatinem, alamat Mulia Dedi, Majenang. Saya dulu punya keluhan kesemutan dua kaki saya, badan lemes, pokoknya gemeteran. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, lalu saya beli. Alhamdulillah sekarang ada mendingan. Sekarang badan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama dia baru di Jeremix ya, gak asik banget. Kita lanjut sesi Ponlev. Yang mau naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Bu Yati, apa kabar hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Pagi nyuci, gak ada persiapan nomor satu.
0: Oh, mantap.
1: Ini satu gak bisa naik.
0: Iya.
1: Nyuci sama mandi.
0: Pas sesi duanya bisa nomor satu, tapi lagunya udah penuh Ibu.
1: Lagunya ikut aja. Salam-salam aja.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Umi Hani, Bu Tika Termanto, Bu Ase, Bunda Arbitu. Semoga raka sembuh. Bunda Julis, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Strop, Mbak Sakina, Bunda Parti, terus Bu Eni, Perosita, Mbak Samisen, terus Mbak Siri, Mbak Partini, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky, terus Mbak Rika, Putri Selatan, Mas Andre, Mas Hafiz Jambe, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, bapaknya Naura, Bu Ayu, Putu Tinggabas, terus Mama Fian, Papa Ijo, Mbak Bubut, Mbak Kembar, Bu Karmina, Mbak Putri Bakakung, terus Mama Fitri, Mama Naomi, Mama Sabrina, terus Pak Lanukang Mamat, Pak Deslamat, Pak Yono, Pak Taryono, Pak Paryono, Duren Ngamba, Mas Gimelaser, Ibaruna Jaya, Kang Ucup, Mas Arson, Pak Ardi, bapaknya Ardi, dan semuanya aja, Pak Yanto.
0: Iya, Pak Yanto. Tupah.
1: Dan semuanya aja.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin, siap.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati, semoga sehat selalu. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, Dede Rama bisa telepon, pinteran ya pencetnya ya. Apa kabar nih?
2: Iya dong.
0: Iya.
2: Siapa dulu?
0: Siapa dulu ya, pegang HP, mumpung lagi libur sekolah.
2: Mbak Nia.
0: Hobinya kucing aja ya. Iya, Dede mau naik, iya. Mau salam-salam buat siapa nih, Dek?
3: Malah dikasihin ke aku tuh.
0: Aduh, malu mungkin.
3: Katanya lagi ini, lagi ngurusin kitten-kitten.
0: Apa tuh?
3: Kucing.
0: Oh,
3: kucing kecil.
0: Ah, iya, iya. Banyak ya.
3: Kecil.
0: Banyak ya kucingnya ya.
3: Ya kalau dihitung-hitung sama yang besar ada 8 lah.
0: Waduh, masya.

0: banyak benar.
1: Gak apa-apa lah, buat hiburan. Kalau pulang kerja capek lihat itu kan, jadi nggak.
0: Jadi semangat ya, iya. Lagunya
1: yang udah masuk
0: penuh.
1: Siapa tadi?
0: Yang udah masuk tadi ada Pak Sutar, Mbak Putri, Maufian juga. Terus ada Bu Yati juga.
1: Oh, Mbak Putri naik kan, udah sehat Mbak Putri?
0: Iya, sehat katanya, alhamdulillah tadi.
1: Alhamdulillah, sehat terus Mbak Putri ku cantik. Jangan sakit lagi loh, aku jadi ngerti deh Mbak Putri. Apa? Sakit. Salamin foto-foto yang udah masuk aja deh. Nama satu, aku mengucapin barakallahu fi umri buat Bu Fatur cantik. Gemoy, sehat selalu Bu Fat, panjang umur, murah rezeki. Agar nanti mudahkan terkas buat Bu Fatur keluarga.
0: Insya Allah, amin ya rabbal alamin.
1: Ini pasti nggak boleh mentahan udah.
0: Iya, udah penuh lagunya.
1: Terus, aku mau naikin yang mana nih?
0: Yang naikin yang mana nih? Ada gala-gala, ayam kremes, sama sakit pinggang.
1: Kebetulan iya, aku lagi agak sakit pinggang. Terus sakit pinggang aja deh.
0: Oke, siap.
1: Ditunggu lagunya ya, cantik.
0: Iya.
1: Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, cepat-cepat ditunggu tanggal baiknya.
0: Amin, siap deh.
1: Ya, ditunggu lagu naik, hati-hati pulangnya.
0: Oke.
1: Awas bareng glinding.
0: Yalah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Sakinah ya. Oke, ini ya bacain doa atensinya. Wah, makasih teman-teman doanya. Doa yang sama untuk teman-teman, semoga semuanya ya, doa terbaik juga untuk semuanya ya. Katanya makasih Mbak Nia, makasih teman-teman tuh dari Bu Fatur. Ya semoga panjang umur ya Ibu ya. Sehat selalu pokoknya ya. Tambah bahagia di hari lahirnya. Mantap nih. Ada Durin Ambal buat pagi juga monitor lagunya ikut aja. Salam spesial buat Bu Yati yang sedang nyuci ngaso disit sarapan buat Mania sama tugas sampai ya selesai nanti. Makasih buat Durin Diambal. Bundanya Salis ya, selamat pagi juga. Mau kirim salam buat semua sahabat Stara FM Kebumen. Dan buat Mama Yasin, Mama Miftah, Mas Giman, Durin Ambal, selamat pagi buat Manianya sama tugas full barokah. Lagunya ikut aja ya Mania, monit nih sambil ngemping. Bu Hedi Bukarwina, maaf banget udah penuh ya. Nanti lanjut-lanjut bareng nih aja di sesi-sesi berikutnya, di acara berikutnya juga, oke? Yuk Sobat Sarah ya, jangan lupa selalu minum teh moro juga kalau pagi, biar tambah segar, tambah hangat suasana paginya, menemani kebersamaan pagi. Ya, minum teh moro aja, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di mana? Di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Gak usah khawatir, 15.000 udah dapat teh kombinasi herbal, bisa untuk melancarkan pencernaan, terus bisa juga untuk ya yang sering sakit tenggorokan ya, karena ada ekstrak jahenya tuh bikin tubuh kita benar-benar hangat dan nikmat. Yuk warung teh moro aja ya. Nah buat Sobat Sarah juga yang sering mengalami gatal-gatal karena alergi maupun karena digigit semut, serangga, yang lain, ulat ya, coba ulesin sultana juga ya. Bisa juga untuk yang pengen kerokan, untuk yang sering mabuk perjalanan juga, dan juga banyak banget tempat sultana yang lain. Yang sering sakit gigi nih, sering kumat akhir-akhir ini sakit giginya, jangan lupa balurin sultana ya. Kayaknya tuh produk Denatur semuanya sangat-sangat iya Mania, sangat-sangat bagus banget ya, banyak bermanfaat, apalagi semuanya juga herbal alami ya. Betul, jadi silahkan dapatkan di apotek dan agen Ros Amigami. Kita goyang bareng Sakit Pinggang.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Star FM.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf barangkali ini ya, banyak salah kata dari hati yang kurang berkenan ya. Tolong dimaafkan ya. Sampai jumpa nanti bareng Nia lagi, bareng acara Sonetaria. Masih bersama Nia sampai jam 10. Pokoknya stay tune terus. Dan Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu bareng Sonita Ria. Asik banget deh dia menemani paginya sahabat terbaik Anda di setiap pagi bareng 98.4 Setara FM Kebumen sampai jam 10 bareng nih di Sonita Ria. Ya, ada yang pengen gabung? Ya, kayaknya gak ditawarin, udah banyak banget ya yang gabung, Masya Allah. Ya, semangat ngantri lagunya ya. Nanti nih bacain juga untuk salam-salamnya ya. Dan pagi hari ini pokoknya udah cerah, semangat ya, mau OTW. OTW kemana nih? Boleh ikut enggak? Enggak dong, ngapain diintilin ya, males juga. Iya, pokoknya mau OTW hati-hati di jalan ya, mau sarapan-sarapan dulu ya, jangan sampai keselok. Dan juga ya, mau ikutan gabung yuk, berapa tadi WhatsApp maupun SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, ya, pagi hari ini dia juga masih bareng Habu Top, ada Sultana, ada Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan Temoro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia, dan sehat semangat juga ya. Iya, oke deh sobat Sarah, boleh nih lanjut lagu koleksinya Bang Haji berikutnya ya, bareng Sonita Ria yang puterin, ada Senandung Rindu. Stay tune bareng dia di 98.4 Setara FM Kebun.

0: Ibu.
1: Iya ya, ada apa?
0: Ayah tadi lihat iklan nih di toko online. Ada multivitamin yang murah nih, Bu. Katanya bisa menjaga daya tahan tubuh, stamina, dan berbagai macam penyakit.
1: Awas lo ya, jangan kemakan iklan-iklan yang belum jelas gitu.
0: Kan murah, Bu. Barangkali bisa gantiin Habutop yang sering kita minum. Itu kan mahal, Bu.
1: Astagfirullah, Ayah. Kita tuh udah setia

0: Pak Buto bertahun-tahun. Ingat ya, waktu ayah diabetes dulu, ikhtiarnya pakai apa coba?
1: Iya sih.
0: Setelah bolak-balik berobat, nggak ada hasil kan?
1: Ya, maaf Bu, namanya juga nawarin.
0: Nih ya, harga itu menyesuaikan kualitas. Habu Top iklannya tuh selain produk, tapi juga kesaksian-kesaksian orang yang udah konsumsinya juga. Dan dari berbagai macam penyakit lagi. Coba lihat itu, reviewnya sedikit. Penjual juga berapa doang, belum pasti dipercaya.
1: Iya Bu ya.
0: Pokoknya tetap kita wajib rutin konsumsi Habu Top. Biar di usia tua kita nanti gak menyesal loh ya.
1: Iya Bu. Duh, banyakin lemburan nih.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
4: 98.4 Radio.

Dan makasih buat semua sobat Setara FM yang udah monit-monit pagi hari ini. Udah beratensi juga ya, makasih banyak. Semoga kita semua sehat selalu. Sebelum Nia bacain atensinya ya hari ini, ada gak yang belum sarapan ya? Udah belum? Ada yang udah, ada yang belum ya? Kenapa sih pada males-males sarapan? Ya karena mungkin sibuk ya Mbak Nia. So sibuk banget ya, sibuk Mbak Nia.

Alah, pokoknya sibuk lah Mania. Aduh, katanya mau sarapan tapi ya begitu nggak jadi-jadi. Sarapannya ditunda-tunda karena ada suatu hal ya, kerjaan yang nggak bisa ditinggal gitu. Nggak apa-apa ya sama sobat Stara, semoga aktivitas lancar dan juga jangan sampai mah kambuh ya kalau nggak sarapan ya. Harus selalu sedia Habu Top di rumah, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top sudah disemberahkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Ya udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan apalagi yang kurang. Dan Habu Top ini pokoknya perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Yuk coba dan beli di apotek dan di agen resmi kami. Jangan khawatir lagi ya, pokoknya ayo beli sekarang juga. Beli sekarang juga, iya deh ya, gak perlu khawatir. Dan juga buat semua sobat Stara yang memang benar-benar apa mania, benar-benar lagi cari Habu Top dan bingung carinya di mana, carinya ke apotek dan ke agen-agen resmi kami ya. Silahkan bisa merapat ke sini aja, oke? Oke deh ya. Dan barangkali juga ada yang pengen tahu harganya. Harga Habu Top berapa sih Mbak Nia? Harganya tergantung dengan kemasannya. Ada yang 50 kapsul mulai dari 100.000, ada yang 100 kapsul mulai dari Rp150.000 dan juga 200 kapsulnya mulai dari Rp230.000. Jadi silahkan dicoba aja ya. Coba dan buktikan. Oke, sobat Sarah deh, Alania mau lanjut gabung dulu nih sama di WhatsApp dan SMS-nya. Selamat pagi yang udah bermonitor-monitor hari ini. Ya, selamat pagi buat Mbak Liana, ada Bu Asih, Papa Ejo, ada Kang Yadantika, Mas Andre, Mbak Bunda Warti, sama Ardika Zahra, ada Mbak Putri, selamat pagi, Mas Giman Dilajar, selamat pagi juga, dan ada dari Mbak Sri Purworejo, Arsen, Bu Ayu, dan Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Selamat pagi ya.

0: Bawah ada SMS dari Mbak Liana. Selamat pagi juga dari Mbak Liana, pengen request lagunya. Katanya tadi ada Senandung Rindu. Salam buat semua sobat Star FM Kebumen aja. Terima kasih Mania. Oke, makasih buat Mbak Liana. Ada Bu Asih Sanitaria. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mania, pengen dengerin lagunya Cinta Kembar. Salamnya buat semua fans Star FM seantero jagat. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas, dan buat Manianya matugas sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih buat sama ada Bunda Asih ya, Bu Asih di Purworejo. Yuk lanjut lagi deh dari Kang Yadi Antika. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Sonetaria. Kirim salam buat Mas Bagus, ada Mbak Widya, Mbak Angelia, Mbak Alfia, Mbak Sri Helina, ada untuk Mbak Kembar, Bunda Sakina, Bunda Lius, Bunda Titin Wardani, Mas Adi Jemur, Mas Arfil, dan Mbak Buut, Mas Reki, dan buat semua fans Tara FM Kebumen. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya Lari Pagi. Oke siap, udah muncul Kang Yadi, makasih ya. Dan ada Pak Paijo, selamat pagi jelang siang juga, ikutan gabung di Sonetaria, request lagunya Gelandangan. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Bania matugas sampai paripurna nanti. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih doanya ya buat Pak Paijo, sehat selalu juga. Mat akhir pekan buat Mas Andre. Iya, tumben gak CFD ya, ada jogging gitu ya. Jogging kayaknya nih. Ayo ikut gabung nih di Sonetaria dan mau ngucapin barokallah fi umri katanya buat ibu angkatku, Bu Fatur alias Bu Elis. Semoga panjang umur, sehat terus, dan pokoknya doa-doa yang terbaik untuk ibu dan sekeluarga ya. Lagunya Terkesima. Kirim salam juga buat ibuku, ibu gemoy, Bu Fatur, udah, Bu Kumis, Bunda Ervita, Bu Asih, Bu Tika, Bunda Julia, Mama Fian, Mama Cindy, Mama Asra, Mama Naomi, Mama Ririn, dan buat semua sobat Sara FM Kumuin, buat Mania, selamat siaran aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap, makasih buat Mas Andre ya. Ada Mama Ardika Zahra, waalaikumsalam. Dari Mama Ardika di Seling, katanya selamat pagi jelang siang, minta diputerin lagunya Sonetaria. Salam-salam untuk semua penggemar Stara FM Kebumen. Yuk kita semangat terus sambil goyang tipis-tipis. Api awas jangan lupa tempe sama sayurnya, nanti gosong. Makasih buat Mania, sehat selalu, full senyum, full barokah. Makasih buat sama Ardika Zahra. Oke, pesan suara nih dari Bunda Wartik nih ya, puterin dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sonetaria, Mbak Nia cantik. Gimana kabarnya hari ini? Aku lagunya Sahdu. Salamnya fotokopi tadi pagi, nambah sedikit buat Pak Baryono, Pak Soeharto, Pak Ibnu, Mas Dani, Mas Soyong, Bu Tuti Ngerabab, Mama Mbak Dia, Mbak Yaya, Mama Dwi, Mama Ainun Turen, Mama Asro, Pak Sutar, Mbak Warit, dan untuk semua pendengar radio Kebumen FM. Terima kasih Mbak Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Wartik yang ada di Luana Purworejo. Kemudian di bawahnya ada Mbah Putri cantik nih. Boleh nih ya puterin pesan suaranya juga.
2: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbah Putri masih tetap monitor loh. Kalau boleh minta lagunya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Anakku 2 dan anakmu 3. Salame buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Pokoknya semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Putri cantik. Ya, nanti ditunggu lagunya ya Mbak Putri. Ada Mas Giman Dilajar, selamat siang juga buat Mas Giman. Alhamdulillah masih bisa monitor Star FM, katanya baru selesai nyuci dan ngeliwet ya. Ngaso dulu sambil dengerin lagu-lagu Roma Hirama. Kirim salam buat semua dulurku dan laki-laki maupun perempuan, selamat berlibur di hari Minggunya ya. Makasih buat Mas Giman Dilajar. Ada Mbak Sri Purworejo gabung, lagunya Tak Berdaya. Kirim salam buat semua ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, ada Bu Ayu, Mbak Tias, Mbak Aska, ada Mbak Putri, Pak Sutar, Mbak Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, dan juga ada Mbak Cindy dan Bapaknya Naura. Makasih Mbak Nia. Oke, makasih buat Mbak Sri Purworejo. Arsen, mat pagi ya buat Arsen, lagunya Bulan Purnama. Salam buat semua fans Star FM di mana aja berada. Mat liburan, mat happy. Buat Mania udah sarapan belum nih? Udah dong ya. Mat siaran juga, makasih. Oke. Okay. Makasih buat Arsen. Ibu Ayu Butuh. Hai, mat pagi juga ya. Semangat untuk semua yang masih nyimak Star FM Kebumen dari Ibu Ayu Butuh. Katanya mau ngucapin selamat hari lahir untuk Bu Elis cantik. Semoga berkah barokah sepanjang usia, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Dan semangat juga untuk jadi lebih sehat untuk Bunda Purwati. Kalau udah sehat Pak Gi dikasih bonus ya. Pastilah, udah nungguin ya di rumah sakit udah setia banget Pak Gi ya, pasti dikasih bonus deh. Iya, bonusnya apapun ya. Katanya semangat ya untuk kita semuanya. Makasih Bania, semoga sehat selalu, dilancarkan urusannya. Makasih doanya ya buat Ibu Ayu. Ada Pak Yanto di Marun Purworejo, selamat pagi juga. Bania DTL nih di dangdut asik banget. Katanya mau minta lagunya Malapetaka. Salam buat Bapak Putri sekeluarga, Bu Yati, Mbak Yaya, ada Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bu Samintan, Bu Fatur, Bu Kumis, ada Mama Astra, Mas Andra, Banyanora, Mbak Warit, Pak Soeharto, Pak Ijo, Pak Mariono, Putri Selatan. Ada Mbak Sri Purworejo, pokoknya semua fans Radio Star FM Kebumen. Buat Bania semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih buat Pak Yanto. Bundanya Salis, hai, selamat pagi juga. Waalaikumsalam, ikutan lanjut, ikutan monitor nih Bania. Salam-salam aja buat semuanya. Terima kasih. Makasih juga. Wah, mantap Mas Andre. Iya, semalam nih juga monitor loh. Jangan tunggu lama-lamanya, mantap ya. Iya. Iya, nyimak loh diam-diam nih. Oke. Mia lanjut lagi. Ada Duren di Ambal, waalaikumsalam. Selamat siang juga sama tugas buat Manianya. Lagunya ikut aja deh. Salam buat semua fans Tara FM Kubuen, buat Bunda Warti, Mbak Putri, Bundanya Salis, dan juga pokoknya buat semuanya ya. Mat ngaso-ngasor ya. Siap, makasih buat Duren di Ambal. Coba nih ada SMS satu lagi kayak dari Mbak Ida di Kedawung. Selamat pagi Mbak Nia, katanya lagunya Beku, tolong diputerin ya, dari Ida di Kedawung. Salamnya Gombak E aja. Siap, makasih buat Mbak Ida. Nanti lagunya gak tahu deh kebagian atau enggak. Oke, sobat Sara FM nih ya, puterin lagi. Ada lagu koleksinya Juragane, Terkesima. Station barunya di 98.4 Sara FM Kebun.

0: Lari Jun, lari, lari.
1: Hei, nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
0: Eh?

0: Renyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Syahdu sekali pagi ini ya. Udah muncul lagunya Rhoma Irama. Lanjut yuk sesi Pon Live. Yang mau ikutan naik, naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonia Tarina.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Badia, sudah Sonia.
0: Pagi Bu Yati, apa kabar hari ini?
1: Baik, alhamdulillah nomor satu.
0: Alhamdulillah juaranya ya. Mantap ya, bisa
1: minta lagu satu. Ulang tahun aja Mbak.
0: Lagu ulang tahun. Ulang tahun, bentar ya, ini cari ya. Ya, ada kayaknya. Salam-salamnya Ibu sambil salam-salam.
1: Salam spesial buat adik aku sepupu, buat adik Hartono, semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, bahagia sama keluarga. Moga-moga cepat dapat momongan.
0: Wah, amin ya rabbal alamin.
1: Salamnya fotokopi yang pagi-pagi aja.
0: Oke, tinggal fotokopi ya.
1: Selamat Bupatun, selamat ulang tahun Bupatun. Semoga bahagia sama keluarga.
0: Amin.
1: Rezeki barokah barokah.
0: Amin.
1: Dan semuanya aja nganu fotokopi yang pagi-pagi aja.
0: Oke, siap Ibu Yati.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Selamat tugas.
0: Ya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia, semoga sehat selalu.
0: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Sonetaria.
0: Selamat pagi juga Mama Asraf. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Sama, Nia juga sehat, baik. Bisa juga walau nomor 2 ya, hebat lah.
2: Iya, tadi-tadi juga susah, udah pencet berapa kali, puluhan kali.
0: Iya, ini lagi libur ya, gak jahit apa mau OTW kemana nih?
2: Enggak, lagi masak aja.
0: Oh, masak siang ya masaknya ya.
2: Iya. Aku request lagunya Menggapai Matahari ya, Mbak Nia.
0: Oke, siap. Ini lagu favorit kayaknya ya. Menggapai Matahari.
2: Iya. Salam-salamnya buat siapa ya? Buat Ibu Yati yang barusan naik ya. Bu Asri, Bu Saminten. Yeah. Ayo Bu Saminten naik, lama enggak naik ini. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Terus buat Ibu Heni, Bu Fatur yang hari ini ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Terus buat Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Rizki, terus Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Rizki, Mahwi, Mahrin, Mama Fian, Mama Intan, Mbak Cindy, terus Mas Andre, Mas Dani, oh, Bapak Kek Ashraf. Oh iya, gue kakangnya juga, Kang Saryati, sing hari minggunya lembur. Tetap semangat.
0: Oh, monit ya, monit juga nih.
2: Iya. Buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Bubut, terus buat semuanya aja deh.
0: Oke, siap.
2: Iya, buat banyaknya terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Asraf. Lanjut. Halo. Ini kok dipencet susah ya. Ntar Bu, agak lola HP-nya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Nia, selamat pagi.
0: Wah, selamat pagi, apa kabar ini Bu Elis? Sehat?
2: Sehat, Bu Elis lagi ulang tahun. Wah. Semoga panjang
0: umur. Amin, ya Rabbal Alamin, panjang umur, sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih teman-teman udah ngasihin doanya buat Bu Eli.
0: Iya. Bu Elis ngucapin buat Bu Elis juga ya, nggak apa-apa deh.
2: Ya, yang sama buat teman-teman semua. Ya, ini lagi among-among Mbak Nia, lagi masak-masak Mama Yanti. Kesini Mbak Nia.
0: Wah iya kak, alhamdulillah. Ada among-among.
2: Iya lagi dia among-among Mama Yanti, semangat ya mau lagi masak.
0: Semangat ya masaknya.
2: Sini Bun, sama Mbak Anu, sama Mbak Nia, sama Jun di sini Bun. Aku lagi bikin nasi Bun tuh. Sini.
0: Sayang banget, kayaknya gak bisa.
2: Masih kebagian lagu gak?
0: Lagunya masih, mau lagu apa nih?
2: Kalau gak ikut aja lah, ikutan aja. Gak
0: masih
2: apa-apa.
0: Dong, ini masih satu lagu lagi. Mau lagu apa? Ibu mau cantik. Jangan ngambek.
2: Yang sayang udah diputar apa belum?
0: Yang sayang belum. Oke, nanti nih apa
2: ya. Udah itu aja deh, lagu favorit. Salam-salamnya dikit ya.
0: Iya,
2: buat
0: siap.
2: Bukum, makasih doanya. Bukum, semangat lagi libur kali ya. Buat Bunda juga sehat-sehat ya Bun. Buat Mama Intan yang lagi di Jogja. Buat Bunda Juli juga. Buat Bu Asih makasih. Buat Mas Andre, Bu Ayu, Mama Fian, Bu Henny. Buat Mbak Nur juga, Mbak Putri. Dan semuanya makasih cantik.
0: Durasi. Sama-sama. Durasi. Asyik. Makasih buat Ibu Fatur cantik. Satu penelpon lagi deh, tapi lagunya udah penuh ya, maaf banget. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Nia, kabarnya?
0: Wah, alhamdulillah baik, apa kabar nih Mbak Ahmad? Sehat?
3: Dari tadi-tadi, tapi gak masuk lah.
0: Iya, begitulah, saking ramainya ini Mbak, Masya Allah.
3: Maunya idola banyak, maunya idola apa itu? Atau kakang saya itu yang lagi malam hari, malam di radio, yang idola kakang saya itu Kang Siren. Ayo Kang Siren, sarapan bonong Kang Siren. Balik kami sebagai sarapan bonong sarapan teh. Itu hari-hari ngetelnya gak secara SMA. Tapi tak bisa
0: nasihat. Oh iya, salam kenal ya, makasih udah monit. Siapa namanya tadi? Kang Sirin ya.
3: Kalau minta lagunya masih ada enggak?
0: Aduh, udah penuh Mbah lagunya.
3: Kalau udah penuh, itu yang apa itu tadi yang anaknya 3 atau 5 itu?
0: Oh iya, iya.
3: Anaknya 3 atau 5 kan, ada kan?
0: Tadi 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Oh iya iya, nanti nih puterin nih.
3: Kirim salam Mbak, kirim salam.
0: Salamnya
3: Mbak, ya, kirim salam Pak Bintar, Pak Taijo, Pak Yono, Pak Slamet, Pak Kudut, Bapaknya Naura, Umis, Bustri, Pak Bustri udah masuk ya.
0: Iya.
3: Pak Karmina, Bu Karmina, Bu Sakit, Bu Jati juga masuk tadi. Pak Jati malah nomor 1 tadi. Bu Titi, Rata, Mas Andri, Mas Ahli, Mbak Yaakob, Mbak Yaakob sudah pernah naik tapi sudah FFFF itu sudah.
0: Iya.
3: Pak Jati juga Bapaknya. Oh, Mbak Yaakob Maros ya.
0: Iya.
3: Ayo. Ibu Ayu itu Warit itu Pekanbaru Riau ya?
0: Mbah Warut, iya Mbah Warit Pekanbaru Riau.
3: dan barunya sama radionya Mama Mbak Waris. Keluarga saya di sana semua Mbak Waris.
0: Wah iya kak, wah itu Mbak Waris di mana nih?
3: Kami kalau ke sana tak main ke tempat Mbak Waris.
0: Nah iya tuh harus.
3: Dan semuanya. Ya, terima kasih waktunya Mbak Nia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Ahmad yang ada di Wareng Butuh. Yuk cukup ya Sobat Setara. Cukup. Karena emang udah saking penuhnya. Udah saking penuhnya ya Mania. Iya udah gak muat lagi. Kalau perut tuh katanya tuh membludak ya. Maaf banget yang udah monit, makasih banyak ya yang ucapin. Yang belum monit silakan monit dulu. Ya oke okay, ada WhatsApp dari siapa nih? Oh ada Mbak Yanti di Marun Purworejo. Selamat pagi Mbak Nia, mau salam-salam buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Asi, Bu Yaya, Bu Saminten dan semuanya aja. Buat Mbak Nia sehat selalu dan bahagia selalu. Lagunya ngikut kakakku. Oh tadi Pak Yanto request lagu apa ya? Oh Malapetaka ya. Siap-siap dinaikin juga deh. Ya ada siapa lagi? Banyak nih. Dari siapa ini ya? Gak ada namanya ya. Belakangnya 0323. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Minta puterin lagunya Sisa-sisa Cinta Mbak. Selamat bertugas dan terima kasih. Ya, dari Tiara Indah di Pramaswari di PJ Ruyung hadir. Katanya lagunya Kampungan dari Roma Irama, tolong diplay buat si item jelek tapi sang penggombal Bang Nurwanto Andri Irawan yang hobi banget gombalin emak-emak yang bening. Salam sehat Tiara, persembahkan ya buat Mbah Putri di Sarwadadi. Alhamdulillah udah sembuh ya Mbah. Tadi malam udah bisa konser lagi di ya karaoke ya Sara FM Kuguen. Buat Madaya makasih, sehat selalu. Terima kasih juga buat Tiara Indah Pramaswari di Beji Royong ya. Ada Mama Nadia, waalaikumsalam hadir. Lagunya Menunggu, aduh udah penuh. Mau banget ya. Ya udah makasih buat Mama Nadia di Ponco dan semoga hari ini kita semua sehat, berkah barokah, rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih yang udah monit, yang udah itu atensi juga. Dan jangan lupa ya hari ini ngapain Benia? Jangan lupa hari ini tetap sehatkan badan bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Halal, jelas dong. Aman juga izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Habutop tuh herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Wajib, benar-benar wajib beli ya. Dan benar-benar coba aja. Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Habutop juga mampu mengatasi dari berbagai macam keluhan penyakit. Contohnya buat Sobat Star FM yang mungkin ada sakit mah, asam lambung, asam urat, TBC, migrain. Terus barangkali ada yang kena diabetes, kolesterol ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Silahkan bisa coba aja ya. Jangan sampai tubuh kita tuh jatuh sakit dan kita tuh gak ada usaha ya untuk mengobatinya. Jadi dari sekarang obatin, coba deh minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Oke, ini ya mau lanjut deh sama Sobat Star FM nih ke lagunya dulu. Ada 2 tambah 3 ya. Stay tune bareng ya di Senet Hari ya.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen. Yuk, dilanjut lagi bareng sesi Pon Live. Tapi sebelum itu, Nia mau gabung dulu nih sama sobat Star FM yang ada di WhatsApp ya, Kang Herman Ersan. Hai, mat pagi ya, lagunya ikut aja. Kirim salam buat emak-emak yang lagi pada gosip mat pagi, buat penyiarnya petugas, semoga sehat selalu. Dari Herman Ersan di Karanggedang, Sawang. Iya ya, ada dari Mbah Nandi Ponorogo. Waalaikumsalam, absen aja Mbah Nia. Siap, makasih buat Mbah Nun yang ada di Ponorogo. Dan ada juga dari siapa lagi nih? Oh udah ya. Yuk lanjut tadi Pon Live ya, yang mau naik-naik aja masih ini ya, tungguin. Tadi kayaknya ada yang desel, silahkan ya tunggu di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sonetaria, selamat pagi Bu Karwina. Sonetaria.
1: Oh iya, saya lupa Sonetaria.
0: Sampai lupa hari ini gimana
1: iya, lupa,
0: ceritanya. Enggak apa-apa, santai. Enggak apa-apa, yang gimana
1: dari
0: kabarnya?
1: Dari tadi Mbak Nian, talentul-talentul enggak bisa-bisa.
0: Talentul-talentul ya, aduh kasihan
1: iya.
0: Sekali.
1: Udah enggak kebagian lagu ya.
0: Iya, lagunya udah penuh.
1: Oh iya. Mm-hmm. Ya belum tanya Mbak Nia sehat.
0: Sehat Ibu, Ibu Karwina apa kabar, sehat juga?
1: Iyalah, sehat juga.
0: Alhamdulillah deh. Ya,
1: lagunya apa aja itu yang mau dinaikin Mbak Nia?
0: Yang mau dinaikin ada 4 lagu nih, yang sayang, ulang tahun, ada tak berdaya sama bulan purnama.
1: Oh itu ulang tahun aja.
0: Ulang tahun nih, ya siap.
1: Iya, salamnya buat Bu Yati, Bu Saminta, Bunda Ergito, cepat sembuh ya Bun, biar Bang itu bangunin ibu-ibu. Iya, sama Bu Heni, Mbak Cindy, sama Asap, terus apa ya? Mbak Yaya, Mbak Sri, Bapaknya Naura, Pak Dini Ayam, semoga laris manis ayamnya.
0: Amin.
1: Mbak Amat, Mbak Yakub, Mbak Lasminem. Semua aja lah Mbak Mia.
0: Siap,
1: lupa.
0: Okay.
1: Iya, tadinya udah diangen-angen tapi telepon Mbak Nia kok pada lupa. Iya, semoga selamat pagi menjelang siang. Buat Mbak Nianya selamat tugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina ya, semoga sehat selalu. Yuk, ada yang mau gabung lagi enggak nih sobat Setara? Soalnya masih nih ya, tungguin ya. Setia banget kan nungguin. Iyalah ya. Di mana lagi kalau bukan di Setara FM Kebumen ya, nungguin yang benar-benar setia. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
2: Waalaikumsalam, pagi juga Sonetaria.
0: Mat pagi, kok grogi ya, kenapa nih Mbak Hedi? Ah, hai. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sama, Nia juga sehat, baik, semangat.
2: Takut ketuker DTL Mbak Nia, jadi
0: jadi di sininya mikir dulu ya, aduh ini DTL apa sih ya?
2: Mikir dulu, aduh hari apa ini ya?
0: Iya betul.
2: Sonetaria. Udah gak kebayangan lagu ya Mbak Nia ya?
0: Iya, udah penuh.
2: Ah, yaudah.
3: aku naikin itu aja, ulang tahun.
0: Oke.
3: Okay, iya. Spesial mau kirim-kirim buat Ibu Fatur yang sedang berulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur yang barokah, tambah disayang suami.
0: Amin.
3: Halo Ibu Fatur.
0: Halo Ibu Fatur. Asyik.
3: Iya. Pokoknya yang penting sehat selalu deh. Dan semua yang sedang sakit juga semoga lekas sehat. Yeah. Yang gak sakit dijaga kesehatannya.
0: Amin.
3: Salamku itu fotokopi Bu Yati, nambah sedikit buat saudaraku yang ada di Pejagatan, Mbak Bibas sekeluarga, semoga sehat selalu. Dan konco pasarku Mbak Siti, ada Bunda Ngatima, juragan sayuran dari Pekunden, ayo naik Bun, jangan monit aja. Mbak Siti juga ayo naik. Kalau di pasar aja cerita, saya juga nyemak. Ayo naik dong, naik. Udah cukup, biar yang belakang bisa naik. Pokoknya buat semuanya aja, tanpa terkecuali ucapanku met pagi, met beraktivitas apa aja.
0: Okay,
3: buat Mbak Nia sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Eni cantik. Oke, okay, cukup dulu ya semua sobat Setara FM. Makasih yang udah iya ya, udah monit-monit. Semoga hari ini kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Iya. Dan pokoknya pagi ini juga jangan lupa tetap setia dengerin dan juga tetap setia bareng produk-produk Denatur Indonesianya. Ada Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, kenapa selalu harus rutin minum Vitama? Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan juga kenapa? Ya, dan juga pokoknya Vitama nih kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak ya mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa untuk mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Silakan bisa dapatkan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke ya, sehatkan pandangan, cerahkan pandangan kita bareng Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, ini lagi deh, ada lagu berikutnya nih dari koleksinya Rama Irama, ada Ulang Tahun. Stay tune bareng dia di 98.4 Setara FM Kebumen.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali ini ya banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok atau nanti lagi bersama Nia juga ya. Pokoknya selalu semangat menjalankan aktivitas pagi. Dan Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT 1 RW 1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Masalah ibu.
1: Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman bapak gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener. Ini Eko bu, bukan Eka. E-K-O, Eko.
2: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
2: Iya, iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.
5: 98.4

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02 RW 05 Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.
3: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmarni. Alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Lagi main apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak gak tahu sih? Asik loh, mau coba gak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Gak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak, aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok, bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barok.

0: kita kan mudik. Mobilnya udah diservis belum?
1: Udah dong, Bun. Itu udah ya ganti oli, kampas rem, terus mesin juga udah dicek. Aman kok.
0: Nah, syukurlah. Alhamdulillah ya, ya. Tahun ini bisa nikmatin bulan suci Ramadan dan bentar lagi hari raya. Dan kita selalu sehat, bisa pulang kampung deh.
1: Iya dong, Bun. Ini kan berkat Bunda juga yang udah ngasih keluarga kita Habu Top yang bikin badan kita terhindar dari berbagai macam gangguan kesehatan. Ya, kayak mobil ini, Bun. Meskipun udah tua, tapi kan sering dirawat, pakai oli yang bagus dan selalu diperhatikan, jadi awet dan bisa nemenin kita bertahun-tahun.
0: Iya, ya, ya. Semoga tahun depan kita juga bisa mudik lagi dalam keadaan sehat pastinya, ya, ya.
1: Amin, Bunda.
0: Syukur-syukur sih mobilnya baru.
1: Pemerasan ini.
0: By the way, Ayah udah diservis juga belum?
1: Aduh, iya belum. Ayo, Abun, sekarang.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan.

0: atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Hari ini tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah,

0: Op, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, vitaminnya diminum. Terus, mie matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama. Solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutu Arjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02 RW 05 Murtirejo Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: Habuto, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bolivania. Ya, bareng 98.4 Star FM Kebumen ya, hadir menemani siang hari Anda. Asik banget. Masya Allah, selamat siang ya. Siangnya sungguh cetar membahana ulala. Kenapa disebut cetar ya? Emang benar-benar secerah ini dan sepanas ini. Masya Allah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, hai hai hai. Mat siang buat semua sobat Star FM yang lagi masih dengerin ini ya, ada enggak? Iya, ya Allah, mania lagi, iya dong. Nanti ditunggu ya untuk lagunya. Pokoknya silahkan berbolimania seminggu sekali ya, khusus dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti. Dan spesial buat yang pengen ikutan request lagu atau kirim-kirim salamnya, Nia tungguin di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Makasih yang udah hadir di WhatsApp dan SMS ya. Coba deh, ada enggak? Oh iya, ada juga deh. Ya, mat siang buat semuanya. Semoga siang hari ini kita semua sehat dan juga sehatnya bareng produk Denatur. Tentunya ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk setiap kita. Ada produk dari PT Denatur Indonesia. Iya, seru banget ya Bolivania siang hari ini, special edisinya di hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Ya. Seru dong, apalagi yang suka banget sama film-film Bollywood ya, mantap pokoknya ya. Jadi kisah dan kenangan tersendiri waktu nonton film ya. Bener oke deh, kita lanjutin sambil nunggu banyak yang gabung nih. Lanjutin dulu, ada lagu Bolly mana ya berikutnya, judulnya apa nih, nih lihat ya, ada ya lagu. Ya, hai Allah, stay tune bareng Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Ini
1: atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Cun. Apa itu, Cun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pi Mata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pi Mata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

ada enggak? Monit mania tapi ngumpet ah. Enggak tahu soalnya mau request lagu apa, jadinya ngumpet dulu ya, cuma monit aja. Enggak apa-apa, santai aja ya. Yang penting tetap bersama nih ya, bareng 98.4 Setara FM Kebumen ya. Sebelum dibacain atensinya, mat makan siang yang belum makan siang ya, pelan-pelan jangan sampai tersedak. Jangan lupa minum juga ya, karena minum juga perlu ya, jadi biar tubuh gak dehidrasi, minum terus gitu ya, biar juga gak ada batu ginjal ya. Benar, sakit ginjal tuh biasanya disebabkan karena kurang minum ya. Betul, Sobat Sarah, harus minum ya, minum air putih tuh ya, lebih sehat air putih daripada kopi, oke? Iya ya, iya benar banget ya, aku tuh jarang banget yang namanya minum air putih, jadinya tuh kayak perut bagian bawah tuh sakit ya, ginjalnya ya, perih ya, bahaya juga ya. Coba deh sekarang diatasin dengan coba rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop juga sudah disuarakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara ya. Aman, halo, dan juga izin edar BPOM-nya udah ada. Satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi silahkan dicoba ya, Sobat Setara. Belinya di mana, Mania? Habutopnya. Aduh, kenapa sih selalu nggak ingat gitu ya? Belinya di apotek dan agen resmi kami ya, yang sudah disiarkan oleh Radio Setara FM Kebumen. Dan iya tadi ada ya beberapa apotek yang udah nih ya sebutin tadi pagi, dan ya ya ingetin kembali buat Sobat Setara FM Kebumen yang khususnya berada di wilayah Kuta Winangun bisa merapat ke apotek Tahir Farma Kuta Winangun. Ada apotek Sumber Waras dan juga ada apotek Ziyakbar ya. Yang di Ambal nggak usah jauh-jauh ya, di sana ada apotek Ambal, silahkan merapat beli Habutopnya di sana aja, oke? Dan ada ya juga yang dari Alian nih, dari bagian utara ya, bisa merapat ke apotek Seruni Farma, apotek Tahir Farma Bojongsari, ada apotek Wonokromo, dan juga ada apotek Tahir Farma Krakal ya. Silakan merapat sana aja. Yang ada di wilayah Kebumen Kota, gimana nih kabarnya, stok Habutopnya udah aman belum? Langsung bisa merapat ya, beli Habutop di apotek Al-Huda Wonoyoso, apotek Al-Huda Mertokondo, ada apotek An-Nahdi di Pancer juga, oke? Dan ada juga di apotek, ya daerah Al-Huda Dorwati ya, daerah Pasar Dorwati sana, dan juga ada apotek Cahaya yang ada di Klirong nih, nggak usah jauh-jauh ya, ke apotek Cahaya aja. Silahkan merapat ke sana. Dan ya harganya berapa mania sih, pengen tahu harganya, harga Habutop tergantung ya, mau yang berapa kapsul, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsul. Ini mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah ya. Jadi silahkan bisa dicoba aja. Betul, dicoba merapat ke sana ya. Oke, ini abang mau bacain atensi dulu ya, mat siang buat semua pendengar Star FM yang udah hadir ya. Ya, kita lanjut. Ada yang belum beratensi? Silakan ya, tunggu ya, belum beratensi di 0851 8606 99984. Oke, dari Mama Rizky di Tanah Sari ya, waalaikumsalam, selamat siang juga Bali Mania. Humpiar hayatum hari di Playa Kak, salamnya buat Bunda Ervito,
Buat Mbak Putri ada Bu Saminten sama Asra, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, ada Bu Saminten, ada Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Giman Lajar, Kang Oyang, dan buat semua pendengar Star FM Kebumen, selamat mendengarkan buat Kaniahnya Matugas sampai tuntas. Terima kasih. Oke, makasih kembali buat tadi ada Mama Rizky di Tanah Sari ya. Dari Om Toto ya. Iya, masih absensian yang ini Mbak Nia ya. Katanya iya lihat ke hayallah ya. Oke, udah dimunculin ya buat Om Toto. Mbak Nia lagi Mbak Nia. Siap joget India sambil ngopi di karangan. Mater nuwun wis diplay Mbak Nia. Sama-sama ya. Terima kasih kembali. Ada juga SMS dari Mbak Ejaka ke Badungan, lagunya katanya Kuch Kuch Hota Hey, boleh. Salamnya untuk semua penggemar radio Star FM Kebumen. Terima kasih Mbak Nia, semoga sehat selalu dan semangat. Oke, makasih buat Mbak Ejaka. Mas Andre, mat siang ya, nanti mau coba war telepon, boleh. Nanti tunggu aja sesi teleponnya ya. Katanya baru sampai rumah tadi abis dari pasar ke kiosnya Mas Ibnu ketemu Pak Sabar juga. Nia dapat salam juga dari mereka. Waalaikumsalam. Monit gak nih Mas Ibnu sama Pak Sabar? Semoga sehat selalu ya. Makasih udah selalu dengerin Star FM Kebumen. Oke, makasih udah monit-monit yang udah atensi juga pada siang hari ini. Siang ya. Bukan pagi lagi tapi siang. Oke, sobat Sarah, kita lanjut ada lagu berikutnya nih. Hampir Hai Tumhare. Stay tune bareng Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Morning, Mr. Johan.
1: Good morning.
0: Hi. नौ करने खून किया है, नौ करने खून किया, आओ.
1: ए, अरे रे रे रे, वो देखो. Hi guys.
0: आओ. Hi.
1: कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल टीना जैसी ना.
2: बुआसी. Oh Citra, ada apa Cit? Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa bu?
3: Kecelakaan enggak, cuma kalau berdiri lama ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar, capek rasanya.
2: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
3: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu ibu mau, boleh deh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangudalman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak.
2: Ya.
1: Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk bukan pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama Nia bareng Boli Mania. Hai, selalu setia menemani siang Anda. Ya, lanjut deh Sobat Stara. Ada yang pengen ikutan gabung di Pond Live? Boleh. Naik aja yuk di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat siang Boli Mania.
1: Waalaikumsalam. Ayo apa ya, siang apa pagi?
0: Siang ya,
1: siang. Sehat ya Mania?
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Kagak pulang ini?
0: Pulang lah, makan dulu.
1: Oh iya, deket lah, ketemu bener sama Bulfit. Bener makan dulu, aku juga baru pulang dari pasar itu.
0: Wah, borong ya, habis borong nih kayaknya.
1: Borong iya, enggak, sambil ngecil ini nih. Apa, pinggang itu kegedean ke Pak Sabar.
0: Oh iya.
1: Kan main lah. Okay. Aku request lagu ini, apa ya? Deal to Pagang Hei.
0: Udah belum ya?
1: Oh. Udah, aku belum, kayaknya belum.
0: Bentar, Nia cek dulu. Kayaknya tadi pertama tuh.
1: Pokoknya ganin.
0: Dila Galia, oh belum berarti.
1: Ya.
0: Deal to Pagang.
1: Ini ceritanya gantiin Mbak Rena ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, Mbak Rena tadi nggak story-nya lagi jadi kepanitiaan romba, running. Satu siang.
0: Lagi sibuk kayaknya.
1: Mbak Rena lagi sibuk sampai malam lembur. Nyiapin. Sama-sama ya, mumpung nomor satu.
0: Silakan.
1: Sama-sama
0: silakan.
1: Buat Bunda Erpito yang lagi sibuk itu menerima tamu. Alhamdulillah banyak yang cinta sayang sama Bunda, perhatian. Satu ya Bun, pihak tamunya pada jenguk. Terus buat Ibu Ayu, Bunda Budaya, Ibu Fatur, Bunda Julit, Bunda Tini, Ibu Kumis, Ibu Tika, Ibu Asi, Ibu Yeni, Ibu Tuti, Ibu Yati, Bunda Watik, Mama Pian, Marin, Mbak Cindy, Mama Asa, Mama Naomi, Mama Ijan, Mbak Yahya, Ningsi Plesung, terus buat Mbak Warit, Mbak Ahmad, Mbak Bubut, Mbak Kembar, Pak Pejo, Pak Sultar, Kang Mamat, buat yang di pasar tuh Mas Ibnu sama Mas Sabarnya, semangat, laris manis, banyak yang ngodarin jahitannya juga.
0: Amin.
1: Yang beli produknya juga tuh cowok semua itu jebolnya Mas Ibnu jualannya.
0: Oh, baju-baju cowok semua ya?
1: Iya, aduh, jadi gitu kemana aja saya ke situ ngapain online.
0: Nah, iya betul.
1: Pilihan bisa dicoba ya kan ya.
0: Minta diskon juga bisa.
1: Oh, udah pasti itu sama saudara sama sesama grup.
0: Iya betul.
1: Banyak yang sering ke situ ya sama ibunya ya katanya.
0: Iya, lewat. Lewat.
1: Lewat doang katanya, permisi.
0: Iya, sering lewat.
1: Makanya buat banyak Mas Yaran, saat itu beberapa ingat kata pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia, semangat. Makasih, iya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, makasih buat Mas Andre. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat siang Boli Mania.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mania cantik, lembur ya Mania.
0: Iya, yang lebih cantik Nia di sini lagi begadang.
2: Aku gak lembur. Cantik, gak bisa dikasih cantik. Biasa.
0: Kenapa
2: aja
0: sih? Kan ucapan adalah doa. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Orangnya gak cantik.
0: Amin, gitu ya. Cantik kok, setiap wanita tuh cantik pokoknya. Iya.
2: Mbak, ya, masak belum Mbak Nia?
0: Kalau belum mau dianterin makanan.
2: cuman
0: tanya ya. Iya Mbak.
2: Kasian kalau bercanda.
0: Udahlah, tadi pulang dulu, makan dulu baru berangkat lagi.
2: Oh iya.
0: Aman.
2: Aku mau minta lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
2: Lupa, ya.
0: Aduh, yuk ketawa mulu jadi lupa. Kalau gak apa nih?
2: Itu loh yang rindunya hatiku. Cuman kalau di ini kan apa ya? Tumhiho ya?
0: Iya sih rindunya. Tumhiho, apa tumhiho gitu. Gitu.
2: Lupa. Iya. Salamnya buat itu Mas Andri yang tadi borong-borong kali itu.
0: Iya lagi.
2: Terus aku mau fotokopi juga salam Mas Andri biar cepat.
0: Ya siap.
2: Ya udah Mbak Nia.
0: Berarti ini lagunya Tumhiho.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Makasih ya Mbak Nia, semoga sehat selalu.
0: Amin. Murah rezeki, terima kasih doanya. Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Selamat siang. Mbak Reza.
0: Sampai bingung ya dikira Mbak Reza. Aduh, Ibu Yati gimana? Sehat Ibu?
2: Sehat alhamdulillah, Mbak Nia sehat.
0: Sehat dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bisa naik.
0: Iya, bisa naik. Alhamdulillah nih yang nomor 3 ya, Bu. Masih
2: ketinggalan
0: lagu nih.
2: Kucu-kucu hatahe udah dicemutan belum?
0: Udah, kucu-kucu hatahe udah di-play tadi, ada yang request.
2: Ngikut Mbak Yaya aja.
0: Tum hiho, oke, siap.
2: Salamnya buat Umi Ani, Bu Jaminten, Mbak Yaya, Mas Andre, Putika Termanto, Bu Aceh, Bunda Vito, terus Bunda Julis, Mbak Yaya, Mbak Yaya udah, Mbak Isna, Mama Sro, Bu Heni, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Dapin Jambe, Mbak Amat, dan semuanya aja. Bu Ayu, Kututi Gabak, lupa.
0: Ada lagi?
2: Dan semuanya aja.
0: Siap. Terima kasih Bu Yati.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
2: Selamat tugas.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Ya, terima kasih. Oke, satu penelpon lagi boleh deh. Halo, halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bu Limania.
3: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak.
0: Hai, alhamdulillah, Nia baik, sehat. Apa kabar nih, Mbak Warid? Sehat?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat, baik, tetap semangat gitu.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Hujan apa panas di Kebumen sekarang nih?
0: Panas ceter ini, Mbak.
3: Oh, sama berarti berlawan kita ini, sama-sama panas.
0: Ah, iya benar, setuju.
3: Iya.
0: Mau lagu apa nih Mbak, mumpung lagu India kebagian?
3: Oh, lagunya yang Manut Penyare aja lah.
0: Oh, siap. Oke, nanti
3: ya kalau Manut kan gampang kan gitu.
0: Nah, iya dong, setuju.
3: Iya. Dalam yang barusan naik siapa tuh, ada Mbak Yaya apa ya?
0: Iya, ada Mbak Yaya, ada Mas Andre, ada Mbak Yati.
3: Salam buat semuanya lah yang udah pernah naik dan semua yang lagi dengerin secara Kebumen FM. Dan buat Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alarmnya bunyi Mbak. Aduh, Mbak Warid. Oke, cukup ya teleponnya ya. Udah 4 orang menelpon. Ada Bapak Ke Alfarizi, aku monitor baik Mbak Nia. Siap, makasih banyak. Aduh, kok scroll ke atas ada sebelak ya. Iya, malam-malam ya. Semalam tuh kayaknya habis nyeblak ya, pak topik ya. Oke, lanjut ada dari Leo di Karangkembang, Kecamatan Alian. Selamat siang Bu Limania. Mau kirim salam buat istri saya dan teman saya yang bernama Rohit alias Surya. Alias, kan alias Yadi ucapannya. Buat aktivitas Pak alias-aliasnya ada tiga ya. Kalau dengerin lagu Bali Mania, angan dan jiwa saya kembali melayang ke belakang, lebih tepatnya di era 2000-an. Mantap, sama sih. Buat Mania, salam kenal aja. Dan Sukria minta lagu yang berjudul Kiadil Nikah. Oke, siap ditunggu ya. Makasih yang udah wanit-wanit, yang udah selalu setia menemani Nia bareng Setara FM Kebumen. Semoga hari ini kita semua sehat, bahagia, dan penuh semangat. Oke? Okay? Iya, betul. Sobat Setara FM, jangan lupa juga ya, selalu menggunakan produk Denatur Indonesia juga nih. Gak kalah hebatnya dengan Habutab, Vitamanya juga bagus banget. Karena apa? Ya betul banget, karena bisa mengobati dari berbagai masalah mata ya. Jadi yang mata rabun, mata rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata duitan, enggak, mata duitan kerja dulu dong biar banyak duit ya. Iya, pokoknya silahkan bisa coba minum Vitama sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat, dan juga belinya di apotek dan agen-agen resmi kami udah tersebar pokoknya di sana di sini ya. Langsung gorong deh, jangan sampai penglihatan kita rusak dan kita nggak tahu cara mengobatinya. Oke? Iya ya, benar. Dan buat yang tanya harga Vitama, harga mulai dari 150.000 satu botol, isinya 50 kapsul, dan juga dapat bonus obat tetes Vimata. Jadi Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Sehatkan pandangan dan cerahkan pandangan kita bareng Vitama. Ya lanjut deh, ada lagu berikutnya, Tum Hiho, stay tune bareng Nia, jangan kemana-mana.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Masih bersama 98.4 Sara FM Kebumen ya. Lanjut sesi ponlev kedua. Yang mau ikutan naik, mana suaranya? Di sini Bani ya. Iya nih, tunggu ya di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat siang, boleh Mania. Halo.
1: Waalaikumsalam. Kirain belum diangkat.
0: Udah berjalan 8 detik, 9 detik nih.
1: Iya Mbak, soalnya Mbak Nia assalamualaikum sini masih memanggil.
0: Oh alah, sinyalnya gak nyampe situ. Semangat. Mbak Asra, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Nih lagi ngopi Mania biar kemok biar.
0: Ngantuk ya? Siang-siang enaknya bubo Asia.
1: Iya,
0: ya,
1: kalau habis tidur ngopi, bangun tidur ngopi pahit.
0: Oh, ngopi pahit. Kirain yang kopi
1: iya, kopi hitam pahit.
0: Enggak dikasih gula.
1: Enggak.
0: Oh, iya emang enak kan ya, enggak pernah minum kopi.
1: Enggak pernah.
0: Jarang, iya benar jarang banget minum kopi pahit, malah enggak pernah.
1: Iya, kalau yang pengen manis bikinnya kopi susu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Ini masih bisa request lagu enggak?
0: Bisa dong, mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Surat Hua Madam.
0: Siap. Oke. Salamnya.
1: Panas banget di sini, panas banget, masya Allah.
0: Iya, sama.
1: Salamnya buat siapa ya? Buat semuanya aja deh yang lagi monitor Setara FM bareng Mbak Nia.
0: Oke.
1: Iya, metrehat pada. Apalagi pada boci kayaknya ini.
0: Iya, kayaknya betul. Lagi pada bobo siang kayaknya ini.
1: Iya, tidur sambil kipasan.
0: Wih, semilir ya, enak banget tuh.
1: Yaudah ya Mbak Nia, terima kasih buat Mbak Nia. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, sehat selalu buat Mama Asrap. Lanjut, ada siapa lagi? Ini oh Bu Armoni juga Bu, diem-diem. Kopi nih wong tua, iya. Ibu suka kopi juga gak Bu? Apa lebih milih ngeteh? Teh moro? Wah, setuju Bu ya, sama gak doyan kopi, mending teh aja deh. Teh moro ya, silahkan. Bisa beli di apotek dan agen Ras Mekami. Oh, seneng teh moro. Iya, sama Bu. Kembaran. Ya, beli aja di apotek dan agen resmi kami. Stok teh moronya masih banyak atau enggak nih? Yang udah habis, langsung stok lagi. Langsung beli lagi deh. Jangan sampai kehabisan. Iya, jangan sampai kehabisan lah. Rugi bandar ya. Ada ekstrak sama jahe yang bikin tubuh kita hangat, terus daya tahan tubuh juga agak terjaga, pencernaan lancar. Pokoknya banyak manfaatnya deh teh moro juga ya. Sambil seger, sambil minum teh moro, sambil dengerin Setara FM Kebumen. Iya, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya, benar ya nikmatnya, masya Allah. Iya, oke, sahabat Setara FM, boleh dong nih ya, mau lanjut lagu, ada lagu Jire Song ya, stay tune bareng Nia di 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Ben tutuyorum. Ben çok...
1: Acil!

0: I really, really love her. Tori si pagal.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasinangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan semua sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nian. Ya mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nian yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Buat Mas Sigit Dimirit ya, waalaikumsalam. Kirim salam buat semuanya, lagunya ikut aja. Siap Mas Sigit, nanti gabung lagi ya. Bareng acara berikutnya ada Pop Mania. Stay tune terus bareng Nia sampai jam 5 sore nanti Nia menemani Anda. Jadi jangan suka mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini mata bapak jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.
1: Apaan sih bapak? Suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
0: Habis silau banget, Bu.
1: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silau banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
0: Kenapa ya, Bu? Mata bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
1: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang ibu beliin buat bapak juga harus diminum rutin. Biar bisa bikin mata bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
0: Iya, Bu. Ya asal ibu ingetin terus ya. Soalnya bapak kan suka lupa minum Vitamanya.
1: Iya. Biar ibu jadi alarmnya deh buat bapak. Oh ya, Pak. Sini sesesin dulu pakai Vimata cairnya. Biar gak gatel matanya.
0: Aduh. Perih, Bu, perih. Tapi enakan sudahnya ya. Berasa sering lagi nih. Emang udah sepakat ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
1: Ya udah dong. Tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak. Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedi.

Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222323294 081222323294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

gak ada yang punya ya. Assalamualaikum, selamat sore sobat Star FM Kebumen. Masih bersama Nia lagi, bareng acara yang berbeda, yaitu ada Popmania. Stay tune terus buat sore, buat semuanya yang pengen ikutan gabung, silahkan gabung aja. Mumpung mumpung apa Mania? Mumpung Nia hadir. Pokoknya sampai jam 5 sore bareng Bob Mania ya. Jadi sore hari ini diputerin lagu-lagu pop ya. Iya ya, lagu-lagu pop. Dan ya, mau ikutan gabung gampang banget. Sambil aktivitas sore, sambil mandi-mandi, sambil nyuci-nyuci piring, sambil nyapu-nyapu. Ya, ikutan gabung aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, hari ini Popmania juga masih bersama Habu Top dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Iya dong, pengen sehat. Ya, jelas ya, semua orang pengen sehat ya. Silahkan coba produk Denatur. Oke, ini lanjut deh. Ada lagu berikutnya dari koleksinya Java Jiva, Mengejar Sinar Pagi. Station bersama nih ya, jangan kemana-mana.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

0: Kali sobat Stara FM ada yang mau naik? Silahkan naik aja ya. Bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, makasih yang udah monit. Mungkin sore harinya tuh lagi pada mandi ya. Iya dong Bania, biar wangi. Iya, masa sih gak mandi? Pagi udah gak mandi, masa sore gak mandi? Ketahuan. Siapa yang suka begitu? Mandi dong ya, jangan malas-malasan mandi. Pokoknya mandi dulu biar seger badannya. Habis itu setelah mandi tuh oles dan balurin minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, bakalan anget, anget banget pokoknya deh. Terus juga untuk harga juga terjangkau ya, mulai 15.000 yang roll-on, ada juga yang 25.000, yang 60 ml, dan yang paling gede ya mulai dari 100 ml ya, harganya Rp47.000. Betul sobat Sarah, jadi gak usah khawatir lagi ya, yang kepengen sembuh gitu alergi gatalnya, olesin Sultana juga bisa. Yang pengen pijat urut, yang suka banget kerokan, jangan lupa oles-oles Sultana juga ya, minyak herbal serbaguna. Palingnya di apotik dan agen resmi kami, cocok untuk semua kalangan usia, dari anak-anak, dewasa, orang tua, cocok banget deh. Gunakan Sultana ya, minyak herbal serbaguna, bisa untuk gatal, relaksasi, masuk angin, pusing, kesleo, luka bakar, digigit serangga, untuk saraf kejepit juga bisa banget pokoknya ya. Dan buat bunda-bunda nih yang putra-putrinya suka susah makan ya, madu Vitapedianya jangan lupa juga, bisa untuk memaksimalkan pertumbuh kembangan anak dan juga meningkatkan nafsu makan dan mengoptimalkan perkembangan putra-putri kita. Pengen gak putra-putri kita tumbuh kembangnya terjaga ya, gak keduluan sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain udah pada ya berat badannya udah ideal ya, pas gitu ya, putri kita masih kurus aja gitu ya. Makanya ya minum Sultana, minum madu Vitapedia dong. Aduh kok jadinya Sultana ya, minum madu Vitapedia aja. Oke, dia lanjut nih, kayaknya ada yang telepon ya, angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Popmania.
1: Waalaikumsalam Popmania, ini betah sekali di puncak gunung.
0: Iya betah dong. Aduh, ini bisa naik lagi Bu Sakinah ya, alhamdulillah ya.
1: Iya, alhamdulillah. Ini capek Mbak Nia, baru pulang.
0: Oh dari mana?
1: Iya biasa, live streaming.
0: Oh jam segini baru pulang, Masya Allah, semangat ya. Ini mau lagu apa nih?
1: Ini lagunya lawas atau baru?
0: Ah, kalau ini mah bebas, boleh, yang penting pop money aja.
1: Oke, aku mau dari Republik aja deh.
0: Republik.
1: Hanya ingin kau tahu aja Mbak Nia, aku baru pulang, capek.
0: Siap, hanya ingin kau tahu dari koleksinya Republik ya, Nani intinya puterin. Yes.
1: Udah? Ada?
0: Ada dong, oke.
1: Okay. Ini pinter le, puterannya sinten tinggi.
0: Aduh, rahasia dong.
1: Anaknya bapak sama ibu.
0: Iya, bapak ibu aku dong.
1: Tadi. Aku Salame, yang udah masuk siapa?
0: Ya udah masuk Mama Naomi, tadi juga ada Mama Azra, ada Bu Yati. Banyak sih yang udah masuk, alhamdulillah.
1: Oke, itu buat Bu Naomi, Mama Azra, Bu Yati, Om Andre, Mas Ibnu, Mbak Putriku cantik. Belum naik ya?
0: Oh, belum naik. Tadi pagi
1: Mbak Putri,
0: naiknya.
1: Naik tombol. Kangen nih
2: Mbak Nia.
0: Hai Dede Rahma, udah mandi belum tuh?
2: Udah. Mau lihat bola.
0: Mau lihat bola kemana?

0: Lapangan 3 camat, Mbak Mia.
1: Wih, mantap, mantap, mantap. Hai Mbak Sakinah, salam buat Mbak Dede Rahman nih dari Mama Asraf.
0: Oh iya, waalaikumsalam. Salam balik buat Dede Asraf ya.
1: Iya.
0: Terus, Mbak Mia.
1: Kenapa?
0: Mau tanya deh.
1: Tanya apa?
0: Enggak, ini kalau sultanah kalau dipakai buat hewan bisa enggak ya? Diolesin ke perutnya begitu?
1: Buat hewan, aduh belum tahu kalau itu.
0: Oh,
1: buat itu ya si empus ya?
0: Iya, habis muntah-muntah, takut kembung atau gimana.
1: Iya.
0: Kalau aku tahu. Ya, tuh,
1: aduh aneh lagi mana? Nih. Jangan dong, aneh banget kok malah disuruh minum habutop kucingnya.
0: Biar
1: jangan, enggak lah, enggak gitu.
0: Oh, salamin go juragan semangka kae, wong Kali Bogor.
1: Wih,
0: Mbak Dewi, moni juga Mbak Dewi. Moni terus lombanya, enggak pernah enggak.
1: Wah. Wow, ternyata diam-diam moni ya. Sini.
0: Sawal Mbak Nia, nanti pulangnya bisa dikasih itu loh semangka tapi.
1: Iya kak.
0: Kasih dong, cembok-cembok dicetang dong juragannya semangka.
1: Iya ya, harusnya ya nanti biar dapat semangka lumayan kan, 2 geluntung.
0: deket sama ya, itu orang apa siapa Kang Mamet apa ya rumahnya agak deket.
1: Iya.
0: Pokoknya buat Mbak Nia sehat, panjang umur, murah rezeki, dan hati-hati.
1: Amin.
0: Oke, pulangnya jangan lupa roda motornya muter. Oke.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak usah ditanya deh, emang muter ya roda motor ya. Betul. Ada aja ini orang mana bulpes ya. Ya udah cukup dulu ya Sobat Sarah. Makasih yang udah ikutan monit. Ada lagi ternyata, boleh deh satu orang lagi khusus nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pop Mania nya kedingan
1: asik banget. Gak ada yang gak asik ya. Baik, alhamdulillah. Apa kabarnya nih Pak Sutar, sehat?
2: Alhamdulillah. Oke, lurus temen sih jadi pasti.
1: Lurus ya, lenceng lah orang menggok-menggok ya. Ngapain menggok-menggok?
2: Jadi pasti lurus temen sampai sore.
1: Iya, nggak apa-apa, betah. Udah betah di sini, nggak mau kemana-mana. Gimana nih, parah deh.
2: Kayaknya jaminannya akan banget nangkono sih.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Siapa tahu kan paling rajin gitu.
2: Kumplit.
1: Iya dong. Pak Sutar, mau lagu apa nih Pak Sutar?
2: Oh masih kebagian ya.
1: Boleh satu lagu lagi.
2: Ya dari Judika, Cinta Karena Cinta.
1: Siap, salamnya.
2: Karena tadi ada Ibu Sakinah, Mama Jawa Rosmar, untuk semuanya aja.
1: Oke.
2: Tanyanya Mbak Tegya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar, semoga sehat selalu ya Bapak ya. Cukup dulu Sobat Star FM Kebumen ya, puterin lagu berikutnya dulu yuk. Ada dari koleksi 5 Minutes, judulnya Sumpah Mati. Station barengnya di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibu Bunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: tiba-tiba banget ngejemput aku.
1: Udah, pokoknya kamu temenin aku hari ini. Kita beli gaun buat lamar cewek aku nanti ya.
0: Apa kamu punya pacar?
1: Udah, pokoknya ayo lah.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan semua Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa besok. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bun, cepetan dong. Kan mau nengokin Om Irwan, keburu siang nih.
1: Bentar ya.
0: Begini nih, kalau ibu-ibu mandi setengah jam, dandan satu jam, milih baju, tas, sandal juga setengah jam. Bisa aja ngeburu-buruin suaminya biar cepat mandi. Padahal begitu suaminya udah siap, dia masih aja total-total wajah pakai skincare. Aduh.
1: Oke ya, udah nih. Yuk, berangkat.
0: Habu topnya dibawa enggak yang buat Om Irwan?
1: Oh iya, stok habu topnya tadi pagi udah Bunda buka ya. Dan udah Bunda minum 2 kapsul. Beli aja lagi deh ya.
0: Aduh, jadi dobel dong pengeluarannya.
1: Ya gimana lagi sih ya? Kan kita juga butuh habu top buat jaga daya tahan tubuh kita. Udah deh ya, jangan ngeluh terus. Nanti semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Percaya aja sama Allah.
0: Oh iya, Masya Allah. Iya Bu Ustazah, Masya Allah.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4

Akhirat kuwi parine, donya kuwi sukete. Sapa wonge gelem tenanan nandur pari mesti katutan suket. Ngene apa mboten? Parine yo panen, sukete katut. Apa kadang-kadang sukete wakeh didadali dipatun barang ngono mergo kaken suket. Sapa wonge tenanan nglakoni akhirat, akhirate entuk panenan, donyane katut. Tapi wong kok mek jeleput icir suket. Rangiro panen pari, wong suket e rong karuan tukul. Wong kok mek jeleput ngurusi donya. Ora ngira panen akhirat, donyae rong karuan kecanda, karepe pengen sugih nek mergawe sampe raroh wayah. Rupane sampe keling-keling kaya plastik kresek nek lengo kletik. Rangiro dadi wong sugih malah keploro-keploro. Wong sugih melarati ora perkara mergawe. Nek wong sing ngomong, nek pengen sugih kudu mergawe tenanan. Ya ora bener. Kalau pengen dapat duit banyak harus kerja keras. Kalau enggak mau kerja keras enggak bisa dapat duit banyak. Salah. Ana wong kerja keras ra karuan pola isuk sampai bengi, oleh mek sak teh. 1000 mekan. Ana kerjane ra keras blas, lungguh nyekeli mik ambek ngomong sak jam ngono ae. Lah iya. Mulane yo kleru nek wong ngomong, ora mergawe ya ora mangan, tambah salah. Cah cilik-cilik mergawe apa? Yo mangan kabeh. Ngono lho. Halo? Paham napa mboten? Wes. Mulane donya iki dilaknati Gusti Allah, gak disenengi Gusti Allah. Wong uripe kok mek jlepot ngurusi donya. Yo katut digethingi Gusti Allah. Bapak Ibu, para jamaah, isine donya sing mboten dilaknati Gusti Allah niku namung kale sing gak digethingi Gusti Allah. Siji, zikrullah wa mawalah. Zikir dateng Gusti Allah karo apa wae sing ana hubungane ambek zikir. Niku sing mboten dilaknati Gusti Allah. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing dinggo sangu zikir. Niku sing mboten dilaknati Gusti Allah. Pancene wong zikir niku paling disenengi Gusti Allah. Allah nek dawuh ten hadis qudsi, ana jali suman dakaroni, aku selalu dampingi ngancani wong sing zikir marang aku. Mulane wong ahli zikir niku mulya mergo dikancani terus sampe Gusti Allah. Bu zikir niku sebutan, zikir niku merek. Merek iku nentokno rego. Ngene apa mboten? Merek elek regane yo murah. Nek merek larang nek merek apik regane larang. Ayo to sayang nyaut, aku kesini itu demi kamu. Kok kamu nyuekin aku? Merek itu menentukan. Apa wae nek merek elek regane murah. Yo kopine teko, sampean ora usah masih. Wong aku pusing P3I tenang kok. Ayo to sayang nyaut. Pokoknya zaman rapatek nyaut yo aku sedelok ae nang ayo buyar. Merek iki menentukan. Menentukan apa? Yo menentukan nilai, menentukan rego. Apa wae nek mereke elek regane murah. Apa wae nek mereke apik regane larang. Wis tak kei contoh. Banyu bening. Saman yang ngarani banyu putih, padahal niku salah. Banyu putih niku banyu kapur, banyu gamping. Nek sing biasa diombe niku banyu bening jenenge. Diadai kendi. Titul yo ora payu wong merek-merek kendi. Ora payu. Tapi nek banyu bening diadai botol terus dikemas rapi, dikei merek Anza Water. Larang wong merek ape. Nggih. Ngene iki misale sing sampean undang ya, misale
ngapunten. Sing diundang ini saling mereknya biasa-biasa. Jamaah ini orang sakmene akeh. Rasa keplok. Aku tahu kamu dari tadi udah nungguin aku. Kroso aku. Lah sampeyan ki yo nggawa barang bening, nek pengen larang yo kae merek sing apik. Apa barang bening wi? Roh. Sampeyan ki nggawa roh, nggawa nyawa. Bening wi. Nek pengen larang kae merek sing apik. Awas lho yo nek merek elek murah sampeyan. Enek kae contoh roh ketoke angel fahami. Soale wong kene iki ayu-ayu tapi sampeyan ini gawa barang bening, apa? Ambekan, wes. Ambekannya sampeyan ini barang bening. Wih, nek pengen larang, kei merek sing apik. Larang sampeyan, tapi nek merek kelek, murah sampeyan. Lah merek sing apik iku merek sing piye? Merek sing ra iso rusak. Sing ra iso rusak apa? Mik setunggal, Allah. Maksudnya melebu metune ambekan nih lo sampean kei merek Allah larang sampean bo. Jadi nyedot ambekan serut Allah, ngetokno ambekan serut Allah, nyedot neh serut Allah, ngetokno neh serut Allah. Ayo dong serut Allah, serut serut serut serut serut Allah Allah serut serut serut serut Allah Allah Allah Allah larang. Lah nek ambekane sampean merek elek murah. Soale ngene, wong mliwangi uripe mek kaya plastik. Rawasan, ngapunten. Iki mang soale kok mliwang, Bu. Lali yo lali. Mang aku kok mliwang. Ya rupane ngene, wong-wong kono yo do kangen ambek aku. Enak saya ngomong, ya Allah, saya ini maling ganteng ya jadi. Lagi pian kita opo. Aku jemberen sih di lono ngono. Wah, jadi ngono toh. Sampai niki uang rawasan. Uripe saman kimi kaya plastik. Maksudnya piye? Plastik ini jero saya enak jajan nih. Mulyo ngalor gitu li cangkeng. Tapi enak jajan nih mesen teh. Plastiknya dia apa? Oh? Nasibmu yo ngono kuwi. Engko nek rohmu wis ra enek yo diguak rono. Ngono lho nek pengen larang kei merek sing apik. Paham nggih? Wong nek ahli zikir iku mesti diperhatekno karo Gusti Allah. Mesti. Kan zikir iku sebutan. Wong nyebut iku mesti diperhatekno. Kaya ngene iki lho misale meneng kabeh. Cep. Terus ana mbak-mbak siji sing nyebut jenengku. Abah Anza. Sing tak perhatiannya yang sing nyebut jenengku kuwi. Ada apa mbak? Kok manggil namaku? Do you love me? Ngono. Yang lain tak abaikan. Ngapain wong dia gak nyebut aku? Mulane di keheningan malam ketika orang-orang terlelap dalam tidur, sampean dikontangi nang nyebuto Allahu Akbar. Terus entul-entul jadi-jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Cerekal meneh nyebut neh Allahu Akbar entul-entul jerjerit duli-guli gendut-gendut gobek-gobek cerekal meneh nyebut Allahu Akbar. Sampeyan sing diperhatikno Gusti Allah mergo sampeyan nyebut jere Gusti Allah sapa nyeluwi jeneng kuwi. Oh Sulastri ta iki pengen apa iya tak turuti ngono. Mulane kabeh iki muga-muga dadi wong ahli zikir. Dikulinakno zikir. Mergo wong uripe karek kulinane to, Bu. Wong niku nek kulino zikir, kaget sak kaget ya metu zikire. Nek ra kulino ya ora iso. Wong waheng iki lho, aheng nek kulino zikir ya alhamdulillah. Mergo atine wis bek karo zikir. Nek ra kulino ya ora iso, kudu waheng iso. Tahu. Bakso mergo isine ati departemen perbadokan. Bu,
enak-enak melaku nang sikile kesandung cedet ini wong kulino zikir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun astagfirullah ya Allah nera kulino yo ora iso melaku nang kesandung cedet sing metu malah kebun binatang hewan sikil papat lu metu kabeh karek kulinane wong kuwi apik elek karek kulinane lu wong kae kok iso apik pancene kulino apik lho wong iki kok iso elek ngono mergo kulino elek lho apik ki angel lha ning wong kok nganti iso apik mergo kulino apik ana jane kulino selawatan iki dikomando sallu alal nabi muhammad mergo kulino selawatan nek gak kulino dikomando sallu alal nabi muhammad tambah mangan muga-muga keselak disalehno gayane wong kuwi nek kulino zikir ya dituki afdhalu dzikri fa'lam annahu nyaut la ilaha illallah la ilaha illallah lha nek ra kulino ya ora iso mbok petentengan sing ngomandu bahwan ter afdhalu dzikri fa'lam annahu tambah doweh karek kulinane ana kulino zikir tok tasbih ya candak muter kok otomatis wiridan sulastri sulastri sulastri sulastri sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sunarti sunarti sunarti sunarti suyati suyati suyati supiya supiya supiya ana kulino ya ora iso halo elek ki yo angel. Ana wong kok nganti elek mergo kulino, nek ora kulino ora iso. Jal aku takok jawab, misuh niku angel napa gampang? Mergo sampean kulino mulane gampang. Wong nek ora kulino yo ora iso kon misuh, dipaksa yo ora muni kok. Diancam, kadang-kadang muni tapi tajwite mesti salah. Dawa ndeke bareng ora pas, ono sing dipisui sampe kudu guyu. Sampe dipisui kok guyu, piye wong lagune iku aneh. Ana wong misuh namung wandes lega fase mesti kulino. Ngomengi bojo, nyelatu bojo, angel napa gampang? Kulino. Wong nek ra kulino ra iso kok nyelatu bojo. Ndek bojo nem ki celatu kuwi piye? Wong lanang ra gelem mergawe ngono. Tambah nangis kok. Aku ra iso kok nyelatu mas iki piye? Ra iso nek nyelatu le piye? Ra kulino. Lene kulino rasah dikongkon yo lancar. Ram blundet diblas. Yo ora kentekan kamus. Sing lanang lagek mlebu omahe. Tepak kowe mulai ki, tepak kowe mulai. Rasah kate arep-arep mangan ngene iki aku ora masak. Sing dimasak apa wong yo ora blonjo. Genane gar tak kae itu. Ki apa nek ngeke dhuwit lho ki apa nyewa sentek. Saiki apa pergane larang nek ra ngandel jajal kowe sing blonjo nang ngene pasar dhuwit sakmono kowe sak pira. Dhuwit nek kecekel wong wedok ora mek kanggo blonjo tok. Ngene iki polae ra karo-karuan. Genane mbayar TPK kanggo nganggo dhuwit kuwi anakmu jajan nganggo dhuwit iki ki yo daftaran sekolah yang nganggo dhuwit kuwi. Aku kurang ala. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi wonge. Mergo kulino. Enten mboten wong wedok sing ngono. Nek aku ngerti kudu ngireng wong e. Wes. Nomor loro. Aliman wa muta'alliman. Sing mboten dilaknati Gusti Allah. Aliman wong alim, wong sing iso ngaji, wong pinter. Wa muta'alliman, wong sing urung iso ngaji tapi gelem ngaji. Urung pinter tapi gelem ngaji. Nek cara pondok ya kiai ambek santri, cara sekolahan guru ambek murid. Cara pengajian ya penceramah ambek jamaah. Ringkese omong pendidikan. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing dienggo sanggo pendidikan. Niku sing mboten dilaknati Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes pokoke ngene. Membahas pendidikan niku penting. Soale mikir pendidikan ki berarti mikir patang perkara. Sampeyan rungokno. Mikir pendidikan berarti mikir nasib agama. Mikir pendidikan berarti mikir nasib negara.
Mikir pendidikan berarti mikir nasibe wong tuwa. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe putra. Agama, negara, wong tuwa, putra. Lho, papat ile o kabeh. Ngene iki angel ora gampang. Mulane yo larang. Lha nek trimo gawe kata-kata o kabeh yo akeh wong iso, tapi kan ana kaitane, ana hubungane. Pendidikan berarti mikir petang perkara. Siji, mikir agama, loro mikir negara, telu mikir wong tuwa, papat mikir putra. Lho, o. Ini angel ora gampang. Mulane yo iya. Aja rame-rame. Nek pengen murah, bojomu dhewe kon ceramah, ya. Wes, siji-siji. Pertama, mikir pendidikan berarti mikir nasibe agama. Yo, sampean ngerti. Indonesia iki Islami mayoritas. Mulane tiap tahun kuota haji Indonesia niki paling kathah. Jamaah umroh Indonesia paling kathah. Sing ziarah napa sariane Kanjeng Nabi Indonesia paling kathah. Alhamdulillah. Biyen Indonesia iki Islami sampai 90% lebih. Saiki 80 sekian persen. Ngeten iki bertambah napa berkurang? Nek secara jumlah nominal mungkin bertambah, tapi secara kualitas prosentase berkurang. Wong biyen 90% lebih.

Pancene agama Islam itu dijogo ambek Gusti Allah sampai kiamat. Tapi kan mboten wonten jaminan lek Islam akan selalu ada di Indonesia. Mpun kata negara-negara sing biyen niku Islame mayoritas sakniki jadi minoritas bahkan habis Islame. Ngono. Spanyol, jenengan ngertos Spanyol to? Ya Allah kidulen dasen nih lho. Orang dasen bareng apa lo mbiyen langganan no. Buka to YouTube golei Anwar Zahid dasen ngono mesti aneh. Kowe pikiranmu aja aneh-aneh kowe. Ngaji aku kono-kono ki rumangsamu apa? Bener. Kowe kon dasen ning idul terus ngotok Spanyol. Nek numpak becak paling ya 8 tahun seprapat. Di Spanyol ki biyen mayoritas penduduknya beragama Islam dan melahirkan banyak ulama-ulama besar termasuk sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik. Wong Spanyol. Sekarang masih ada situs-situs bersejarah peninggalan kejayaan Islam di Spanyol. Lha sakniki Islam nang gone Spanyol ora enek 2%. Ayo. Rusia yo ngono. Raroh neh Rusia. Astaghfirullahaladzim. Taruh nih. Wibian yo penduduknya yo sing akeh Islam bu. Saiki yo mentek Islam nokono malah dadi negara komunis. Filipina ilo tonggone sampean Filipina. Wibian nih penduduknya paling akeh agamane Islam. Mulane ibu kota Filipina ini bahasa Arab. Amanillah. Tapi wong kene ngarani Manila. Asline Amanila. Pancene wong Jawa ngono kuwi apa-apa dipek cepete to. Ya to? Kowe arep menyang ngendi? Penondi? Ngono. Wong Jawa kan ngono to modele. Mbah ra direken aku. Wes. Kene apa? Islam kok iso entek ngono kuwi? Mergo nokono ki yo ora ngopeni pendidikan. Ten Filipina niku mboten enten madrasah-madrasah. Pengajian-pengajian kau yang ini ki reneng mulanya Islam isontek jadi sama nih Islam pengen terus kuat pengajian-pengajian ini ki terus madrasah-madrasah didukung pondok-pondok pesantren didukung terus kegiatan-kegiatan kau yuk yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan terus berkatan terus Islam tekno Filipina merkono-kono reneng berkat jajal nang rono golek berkat terang arah petuk ambean. Lain aku nak ditakoni Islam no Indonesia entah isu apa. Nek wis ra enek berkat aku. Selama masih ada berkat, Islam akan tetap eksis di Indonesia. Hidup berkat. Iki maknane aku siapi berkat ngono le. Lekene apa to? Islam kok iso entek soal ngene. Kula sampean iki dihadapkan dengan 4 musuh. Lil mukmini arba'atu a'da'in. Wong mukmin kuwi dihadapkan dengan 4 musuh. Saman kudu ngerti ibarat pertandingan iki kudu ngerti endi balon di musuh. Bal-balan nang raroh balane raroh musuhe. Yo muser ae kok apa meneh raroh ncere gawang. Lah sapa musuhe wong mukmin iki sapa ae? Siji mukminun yahsudu. Wong mukmin sing iri. Padha mukmine, padha islame tapi iri. Loro wa munafiqun yabghaduhu wong munafik sing benci telu wa kafirun yuqatiluhu wong kafir sing musuhi sing merangi papat wa syaitanun yudilluhu setan sing nyasarno iki nek bayangane wong rawasan musuh sing paling abot niku lak setan ngene apa mboten padahal mboten. Setan ini musuh paling enteng. Yang paling abot yo nomor siji mang. Podo wong islame sing iri. Terbukti akeh perjuangan agama buyar yo ora mergo wong kafir, akeh perjuangan agama gagal ora mergo setan, tapi mergo wong islam dhewe. Asale jamaah tahlil rame lingkungan. Iso buyar kuwi ora perkara wong kafir. Yo ora gara-gara setan. Yo gara-gara tanggane. Aku jane yo seneng tahlilan.

0: aku ora didadekno apa-apa. Prei, wong-wongnya tak kendoni. Buyar saya kita tahlilan. Salah ya aku ora didadekno apa-apa. Enten apa mboten ngoten? Enten. Wong endi lu ngono saiki? Madrasah iso buyar ya ora perkara wong kafir, ora perkara setan. Ya perkara wong Islam sing meri, sing hasud, tak kandhani. Hati-hati sampean ngadepi wong hasud iki. Angel warase. Ngapunten, padahal wong hasud wong iri ki meloro awake dhewe. Lepiye? Tanggane tuku sapi dipikir dilebono ati, bleng. Ya loro atine sundangi sapi. Salahe sapi dilebono ati. Neng tanggane tuku sepeda motor anyar dipikir dilebono ati, bleng. Panas atine, kecos kenal pot. Tanggane bangun omah dipikir rebono ati, bleng. Ya celeki-celeki atine, sogroi usuk. Enak wong modele irinan, merinan. Enten apa mboten-mboten mriki? Wonge ya seurep. Aku ngerti kok, ketoke omahe madhep ngalor wonge. Nomor loro. Sapa musuhe kula sampeyan? Wa munafiqun yabghaduhu. Wong munafik sing benci. Lah ngadepi wong munafik ya wangel. Soale wong munafik nek nang ngarepe ngetokno bala tapi nang mburine musuhi, ngerusak. Lek nang ngarepe ya kaya bala, api ana kaya-kaya tapi nang mburine. Wangel cekelane wong ngene iki. Jere wong Jawa kaya welut, kathek kecemplung oli. Kan nenek tau wangi modele ngono ku lek kumpul karo sampean iki gayane kaya mbulo sampean nge wangi sampean tapi nang gurine sampean elek-elek sampean enten apa mboten ngoten niku enek wonge ketok ya teko lungguh sembujung kok wong iki langsung silo saiki wonge nomor 3 wa kafirun yuqatiluhu wong kafir sing merangi bu lho ya ora nyauti bu wong kafir ki nek merangi wong Islam ora jak gelut secara fisik ora mereka tahu kok wong Islam nek jak gelut diperangi secara fisik tambah dadi ra kenek tambah ngamuk kaya ngene iki misale yo warga rawasan dilarang menjalankan sholat Jumatan. Masjid-masjid ditutup semua. Aku yakin wong sak rawasan iki metu kabeh nggo pentungan kae. Sopo sing larang Jumatan? Ayo gerutuk. Padahal sing do gemberutuk nggo pentungan kae ya ora tau Jumatan wonge. Lah terus lek merangi piye? Diperangi lewat budaya. Engko wong Islam kalah-kalah dhewe rasa diapa-apakno. Diperangi lewat budaya niku maksudnya piye? Dijauhkan dari nilai-nilai Islam, terutama generasi muda dan anak-anak sing tuwek dinjarno. Jadi sasarane iki generasi muda karo anak-anak, sing tuwek dinjarno, wong sing tuwek dilongkas yo. Mulane sama aja kaget, masjid iku saiki isine yo karek wong-wong sing wis mampu kuburan. Kamane ra ngandel sesuk subuh nang masjid jajal, golek cah nom, ra ngarah petuk sampean. Ra ngarah petuk. Masjide kawedi, isine mek wong telu. Loro-loronen kabeh. Sitoke watuk, sitoke mengi, sitoke kembung. Ngono gayane lampu masjid dipeteki kabeh. Biar kaya mall lagi pasang ini 4 likur ini unek no wuku kaya lesos tapi isine mek wong telu sing dirusaki cah nom-nom ambek anak-anak lho kok nek wis sing tuwek mati sing nom ambek anak-anak wis rusak rasa diapa-apa no kalah-kalah dewi Islam nah iki pentingnya mikirno pendidikan Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 4 wa syaitanun yudilluhu, setan sing nyasarno. Ah setan yo enteng setan. Saman pengen ngalahno setan gampang. Saman pengen ora digodho setan gampang. Wacano ayat kursi. Blayu nete-nete. Tapi nek wong munafik mbok wacano ayat kursi, meringis. Nek mbok bandem kursine langsung. Paham to ora ngene iki? Nah wes cah iki kek mau incang incang aku bingung sih ngrasakno cah iki sampean kowe iki kok sing lek mau nginceng sing kok kene sing kok kono sing kok kono apa mbok gaya piye kok glani men cah iki nomor loro mikir pendidikan berarti mikir nasibe negara. Tibake kula sampean iki wajib cinta karo negara. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Lah negara kita Indonesia, berarti kita wajib mencintai Indonesia. Lah maju mundure negara kuwi yo ditentukan oleh pendidikan. Negarane awak dhewe maju apa ora karek pendidikane. Mulane penting mikirno pendidikan. Nah, negarane Indonesia iki masyaallah. Ora ono lho. Lumai bumi kurepe langit negara sing hebate kaya Indonesia iki ra enak. Indah sampai diarani Zamrud Katulistiwa. Indonesia iki cuwilane swarga. Indonesia iki semua jenis tambang ada, kekayaan alam punya. Diiri karo banyak negara. Nah, mulane nek nyerang ora kok nganggo senjata. Wong Indonesia iki sakti-sakti apa diserang nganggo senjata menter. Anggite Indonesia iki ecek-ecek to piye? Indonesia diserang nganggo rudal nuklir, raweti nuklir mlebu tuban diemplok ambek wong rawasan. Dadi bakso. Bakso nuklir. Jogeme-geme mbek wong Indonesia. Bakso granat lho. Granat iki lho diemplok mbek wong Indonesia. Malah no Surabaya enek rawon setan. Soto gendruwo. Wong Indonesia tongseng le doyan. Cah cilik-cilik rawasan iki panganane molen. Ye piye wong Indonesia dilawan. Amerika gua ya, kami sudah bisa sampai ke bulan. Iso tok bulan kok engkek. Paling no kono ngecepo gendera masang satelit. Lho wong rawasan ora trimo bulan nek blonjoi no matahari. Kurang panas piye? Ya biyen duwe sak akeh kae. Beroleh pembebasan tanah. Gua ya do tuku mobil. Saiki. Saiki karek ngene. Ki piyene diarani kampung miliarder. Saiki kampung ngiler. Engkae ki biyen. Yo pinggirem tangga 6. Wis to, ndi aku ngerti kok. Saiki yo delok. Mulane to wong kuwi nek oleh kenikmatan yo aja terus ngono. Ngono lho, bungah-bungah lacut yo ngono kuwi to dadine. Iki pelajaran sampean. Sampeyan nek dikai kenikmatan iki disyukuri, rasa ngono pamer-pamer rasa. Ngono lho, kalunge padha rantene kapal. Driji limo nggone ali-ali kabeh. Apa tujuane nek ra pamer? Jak selawatane ya Nabi salam alaika ya Rasul. Gelange akeh nek mlaku lembiane didiawak-diawakno krimping krimping. No pasar itu ku jeruk nek ngenyangi greget no wong. Jeruke sak kilo piro? Grombyang. Sak kilo grombyang. Bakule gregeten to. Pamer gelang to kowe. Rumangsane wetok sing digelang. Lah bakule to untune teko emas. Ya dipameri kok sak kilo to 20.000. Ki le untuku ki ya emas iki 20.000. Rasa engkek dadi wong e. jerene sapa petok aku kok iso ngantuk Raiman to piye petok wong mani sing ngene mbok tinggal ngantuk. Angkitem gampang iso petok aku. Yes, wis to pokoke anggar petok aku kok ngantuk iki konslet wis tane. Jelas konslet mripate wi, jelas konslet. Wes. Wes to sayang ngrungokno to. Apa krimis? Rapopo krimis ngene kok. Kaya ora tau diudani. Nek kesuwen yo nakokno ngono kok. Ya Allah, ya Allah. Eh, apa sing ape dipamerno negara luar iki lho? Apa Indonesia duwe kabeh? Jadi sapa unta wae wong Arab rumah sana Indonesia ora duwe to piye? Mara ana kebun binatang. Wong Arab ile wengkek. Tanaman di daerah kami disebut dalam Al-Qur'an. Apa kuwi? Wattini wazaitun. Itu kan pohon tin, pohon zaitun, buah tin, buah zaitun. Lah rumah sana Indonesia ora duwe to piye? Buah tin, buah zaitun di Indonesia ada. Tumbuh ditanam di Indonesia. Malah Indonesia luwih lengkap anggitmu. Ratrimo watini wazaitun wal keresi wal juweti wal cipluani wal katesi wasawoi wal kudui wal gedangi. Indonesia dilawan. Lah negarane awak dhewe iki sugih tapi utange kok sik akeh lho. Iki kan aneh to. Sugih tapi utange. Ya Allah, lah iki mergo pendidikan. Sekali lagi mergo pendidikan. Alhamdulillah iki Pak Presiden iki mbukak sekolah rakyat. Ge nyekolahno untuk memutus mata rantai kemiskinan. Go nyekolahno yo mbok enteni yo wis yo nemuleh nek pemuleh. Ora santen teni ngono. Sogoe mbok gawa to ora. Lha engko sing ngao lawange sapa kuwi engko? Sogoe digopakane kok. Wis saking kebelete kudu nguyuh kuwi asli kuwi. Ono ndang mulai. Rasang gegeri wae. Mulai enggak mulai. Nek sogoe ra temok ya West of West. Jelas ora wong rawasan we. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki terusno mboten? Menawa we ape melok mulih kuwi. Ndang to mulih ngene ora apa-apa. Sing penting aja mulih kabeh. Ya ono sing ngancani aku no kene. Mulih kabeh ya kaya wong bento aku no kene kok. Aku rong tau soalnya ceramah dhewean iki rong tau. Apa mbok garap no kene iki? Nomor 3 wes iki mulai masuk pembahasan. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe wong tua. Ayo. Sampean duwe anak, kuwi tambah mulya napa tambah hina kira-kira? Ya Allah, sing jawab tak dongano muga-muga barokah. Muga-muga gampang urusane. Gampang usahane. Gampang ibadahnya, gampang ganjarannya, gampang golek utangannya. Kok iso mboten iki le, sampean kangelan golek utang yo bingung wong tukang kredit ngono kok. Wes rungokno to sayang. Sampean punya anak ini kira-kira tambah mulia apa tambah hina? Tambah bahagia apa tambah menderita? Sampean punya anak ini kira-kira tambah pahala apa tambah dosa? Sampean punya anak ini kira-kira bisa mengantarkan masuk surga apa masuk neraka? Bener. Saestu. Yakin. Alhamdulillah, berarti anak wong rawasan sudah benar-benar menjadi anak yang membahagiakan orang tua, anak-anak harapan, anak-anak yang solih-solihah. Buktinya orang tua sudah yakin dengan mempunyai anak tambah pahala, dengan mempunyai anak tambah bahagia, tambah mulia, dan anak-anak bisa mengantarkan ke surga. Berarti anak-anaknya sudah menjadi anak solih-solihah. Ciri-cirinya sederhana. Anak yang solih-solihah itu, ketika anak di rumah, orang tuanya senang. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya tenang. Beda dengan anak yang tidak soleh, tidak solihah. Ketika anak di rumah, orang tuanya susah. Ketika anak keluar rumah, orang tuanya gelisah. Kira-kira anake wong rawasan termasuk kelompok sing di A nopo B kula baleni A. Ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. B. Ketika anak di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Anake jenengan termasuk sing A nopo B?
1: A.
0: Saestu? Yakin? Monggo sakniki dibuktekno. Nek pancen anak soleh lanang solihah wedok, ini ketika anak di rumah orang tuanya merasa senang karena anak bisa berbakti. Ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri, anak bisa mengaji. Jadi anak di rumah orang tuanya senang karena anak bisa berbakti, anak bisa membantu orang tua, membanggakan orang tua. Anaknya sudah SMA, perempuan, hari Minggu sekolahnya libur, pas di rumah. Pagi-pagi ibunya kok masak, langsung anak datang. Bu, jenengan istirahat mawon, kula sing masak bu. Makin empun mateng, ibu kula aturi, pun jenengan istirahat mawon. Lihat ibunya nyapu. Bu, mboten usah nyapu, Bu. Kula sakniki sekolah libur, kula mawon sing nyapu. Terus pakaiane ibu sing kotor pundi? Mangke kula cuci. Anakmu yang ngono. Pagi anak udah masak, begitu mateng ibune diaturi, "Ibu menawi ngersakaken dahar, sampun mateng Bu, sampun kula siapaken ten meja makan." Terus anak mandi bersih, wudu, habis itu pakaian rapi, pakai mukena, sholat duha, maca Quran, mendoakan bapak dan ibunya. Anakmu yang ngono. Apa anakmu sing ngene, nek pas sekolah libur anakmu ning omah prei sekolah minggu-minggu kae, terus ibuke ngene. Lah iya, ngerti nek klambine rusuh diklimbrak, klimbrun diumbah klambine. Permangan ki yo dikorahi to piringe disoi. Rumang seneng aku buram to piye? Ayo kono dolanan HP terus tak banting HP-mu pisan. Anakmu ngono to? Lah sing ngomong mau anake solih-solihah, orang tuanya merasa senang meng lambene sapa? Sing akeh nek anake prei sekolah libur ning omah ya tukaran. Tukaran anake ambek buane lho tukaran terus. Nggih napa mboten? Lho ngono mosok sampean merasa bangga. Lah mau sing ngomong bangga bang lambene sapa? Terus ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Anakku gak bakal neko-neko, anakku gak bakal aneh-aneh, anakku imane kuat, anakku iso ngaji, anakku akhlake apik. Aku gak merasa cemas, tenang. Mboten? Misalnya sampean di anak wedok metu bengi-bengi, sampean tenang? Apa sampean kepikiran? Cah iki metu nondi? Metune karo sapa? Engko lungane nondi wae? Terus mulai jam pira? Engko neneng jaba nglakoni aneh-aneh kaya aku mbiyen kae. Halo? Sing di anake sampean. Lho ya ora wani ngomong. Mulane Bu, hati-hati. Anak donya akhirat padha ae. Anak nang donya kok nyenengno, sampai tekan akhirat yo nyenengno. Anak nang donya kok nyusahno wong tuwa, sampai tekan akhirat yo nyusahno wong tuwa. Wong sifate anak nang donya iku gawa terus sampai tekan akhirat. Wong nang donya kok apik, tekan akhirat yo apik. Yo wong kuwi sing calone penduduk swarga. Wong nang donya kok elek, tekan akhirat yo elek. Yo wong kuwi calone penduduk neraka. Mulane wong ngamukane ra oleh mlebu swarga. Kenek apa? Iki nek dilebokno swarga, nokono yo ngamuki kanca-kancane. Yo ngganggu lingkungan swarga, penduduk swarga yo kaget. Iki sapa to yo sing nglebokno cah iki rene. La taghdab walakal jannah. Aja ngamukan, engko awakmu mlebu swarga. Lek ngamukan ra iso mlebu swarga. Nun sewu. Ana kene yo eneng wong wedok sing ngamukan ngono iki. Eneng. Wong iso urip. Kuwi to wong e rada lemu kuwi to wong e. Halo? Mulane Bu, wong sing ape mlebu swarga karo ape mlebu neraka, nang donya iki wis ketara. Piye tengerane? Ya kuwi mang ene wong donya kok apik kelakuane. Alamat ape mlebu swarga. Ene wong donya kok elek kelakuane. Alamat. Ya wong kuwi ape mlebu neraka. Ini kita sampekno kanggo dandani awake dhewe-dhewe, ora nggo biji tanggane. Engko nek mbok nggo biji tangganem, sesuk cerita kancane, Mbak, tak omongi Mbak yo. Tangga aku iki ketoke sing ape mlebu neraka 14 kok mbak tak hitung. Sing wedok 8, sing lanang 6, maka sing wedok mbak ketoke sing ape mlebu neraka. Anak nang donya ki iso dadekno wong tuane bangga, tapi ya iso dadekno wong tuane nelongso. Jajal sampean duwe anak nang apik akhlake. Wis sekolahe pinter, sregep. Ngajine yo pinter. Khataman Quran no langgar no masjid yo fasih tartil. Nang karo wong sopan santun, ngono modele pinter basa. Peringkat terus. Wong sak desa nek ngomong, "Iki putrane sapa yo? Bocah kok kaya ngono apike." Bapake, "Anakku." Pakane nek mlaku sampai miring-miring ra iso bali. Jajal saiki misale. Anak sekolah wis on. Lho. Ono kelas iki peringkate mesti sejumlah murite. Murite 30 dhek ya nomor 30. Murite 45 dhek ya nomor 45. Nang ngaji ki ya lho. Ra duwe sopan santun, penggaweane bengak-bengok turun dalane. Cepet dhewe motor kenal pote diblong kae weng weng weng weng weng weng weng. Rambute disemir abang ijo kuning kaya nyungki sampah. Rambute ditindik dibolongi wombo terus sloboki cagak listrik. Awake iki bek tato. Kaya kebon binatang mlaku. Saenenge kewan iki digambarno awake. Lengene tengene gambar bajul. Sing kiwa tekek. Geger kene, luwak, garangan, macan rembah. Dodo ki nyambi. Wetenge gambar ula. Kau budi madep mengisor ulo ni. Ndase yo gelo nang isor kuwi. Nuntur senengane mendem. Uang sak desa lek ngomong. Bocah kok kaya ngono. Pola iki jane delondonge sapa to kuwi amun. Anak dadi delondongan iki wong tuane yo katut. Halo? Paham to ora yo ngene iki. Yowes, terus nge benjing ten akhirat yo ngono. Akeh wong tua mlebu swarga gara-gara anak. Akeh wong tua disiksa ning neraka yo gara-gara. Enek lho wong tua disidang ning pengadilan akhirat. Sidang pengadilan akhirat. Mengingat dan seterusnya. Menimbang dan seterusnya memperhatikan amal-amal yang dilakukan selama hidup di dunia memutuskan wong rawasan neraka. Contoh-contoh iki wis dicandak cek ambek malaikat wis diuncalno neraka anake teko malaikat apa iki. Aku anak wong iki. Aku datang mempersembahkan mahkota surga untuk kedua orang tuaku. Kalah malaikate. Dibelani anak mlebu swarga. Ngono. Tapi yo enek. Wong wis persiapan apa nang gone swarga. Cancel Bu. Is stop ambek malaikat. Laren. Ti, Laren ti. Lih, kok melaku terus di konleren? Mulai bareng. Oke, apa mulai sik yo manggono tengah kowe iki. Oke, emang manggono gurine panggung apa enak ra konangan wong. Ayo, bedek ape apa wong loro iki ayo. Anake rewel kuwi. No, leren no. Ya umpama iki jenenge T ampek no. Di cancel malaikat. Napa to kat malaikat? Sik, eleh. Anak bungok-bungok protes kali. Aku penuh swarga kok. Le. Penak men wae penuh swarga. Sik. Urusane diberesno sik. Kale anak menuntut kale. Iki gayane wong rawasan iki nek ngomong. Anak menuntut. Akhire anake bungok-bungok. No! Wis moh nyelok pak wisan. Toy. Penuh dino, penuh titi. Penuh swarga to, Cung. Enak men. Aku iki dimbek-mbek nang neraka ya gara-gara wong loro iki kok. Malaikat, sik. Nek wong loro iki ape direbono swarga ora trimo aku. Aku klebu neraka mergo kakehan dosa. Lah aku iso kakehan dosa, kakehan maksiat mergo apa? Ya salah wong loro iki, aku biyen ra diulangi ngaji kok. Aku ra diulangi ibadah kok. Aku nakal ra karo karuan dinjiarno ae kok. Lah nek aku disiksa nang gone neraka, ya ti ambek no ya kudu nang neraka, enak men aku gelem mlebu neraka, tapi kudu anjik-anjik gegere ti ambek no. Ya anake ti ambek no. Mikir iki. Mikir anakku kok tukang mendem. Ya siap-siap ae sampean sok mben. Halo? Duh, iki ayat Qur'ane kae ne.

Ya Allah, kula nakali gara-gara tiang supo kula. Lenek kula dilebokno neraka, kula disiksa. Bapak kali ibu kula ya kudu disiksa tikel matikel timbangane siksa kula. Loh, ngono to, Bu. Ya Allah, semoga-moga kula sampean iki iso dadi wong apik, diparingi anak turun sing apik-apik. Mulane nomor 4, mikir pendidikan niku berarti. Kowe ra melok urun rasah cerewet. Nek pengen suwe gampang. Omah ndi engko tak nginepno kono, tak critani sampai subuh. Piye? Mikir nasibe putra. Bapak Ibu. Tibae kula samani mboten angsal duwe anak bodho. Wong tuwa duwe anak kok bodho kuwi dosa gedhe. Nggih. La yalhaqullaha ta'ala 'abdun bi dzambin a'dama min jahalati ahli. Ora ana wong mati nggawa dosa sing luwih gedhe ngungkuli dosane wong mati ninggal anak nang donya bodho-bodho anake. Gedhe-gedhene dosane wong mati niku wong mati sing ninggalno anake nang donya anake bodho-bodho. Kene apa? Anak bodho kok wong tuane dosa. Le, Bapak Ibu. Wong tuwa duwe anak bodho kuwi padha karo mloro uripe anak donya akhirat. Rungokno iki. Wong tuwa duwe anak kok bodho. Kuwi padha karo nyusahno anake, nyengsarakno anake donya akhirat. Kok iso? Iso. Bocah bodho ki uripe kan melas. Nelongso donya akhirate. Urusan donya, urusan agama, wong bodho niku nelongso. Tak kei contoh urusan penggawean, delok. Wong bodho-bodho rata-rata penggaweane ndek-ndekan, kasar-kasaran, dadi kongkon-kongkonan. Bayarane sakti. Aku rung tau ngerti kok ana wong bodho kok dadi direktur. Oleh pekerjaan yang bergengsi, gajinya tinggi, tunjangannya besar, ya ora eneng. Wong bodho iki ya pegaweane ngapunten, aku ora ngenyek ya ora niat merendahkan, melecehkan ora. Aku ngekei penjelasan karo ngekei semangat motivasi bocah-bocah iki aja sampai bodho. Mergo nek bodho, ya pegaweane ya kasar-kasar ngono kuwi dadi kongkon-kongkonan. Nggih napa mboten? Nggih, sing banter to rasa isin, nggih napa mboten? Ya tenan kok. Pilih lagi urusan donya, wong bodoh kali, ngangkat batu gede-gede itu batu gunung itu sehari sampai malam paling oleh duit 100.000. Wong pinter ngangkat batu kecil satu aja dapatnya 100 juta. Yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Iki lagi urusan donya. Mulane Quran menyatakan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ora padha wong pinter ambek wong bodho. Apane sing ora padha? Ya apa-apane ora padha. Gayane wong bodho mbek wong pinter ya ora padha. Delok to gayane wong pinter pantes-pantes. Wong pinter nek gaya pantes. Foto sak foto delok to wong pinter-pinter nek foto pantes ya modele. Selfie yo pantes ya diposting yo pantes. Nek wong bodho karepe pengen menggaya tapi malah guyokno wong. Saru kabeh. Melakune ya ora padha, wong bodho mbek wong pinter. Ora padha. Wong pinter ki nek mlaku dikawal. Nih. Dari kok delok to kae, delok. Pejabat-pejabat sing pinter-pinter, ulama-ulama sing pinter-pinter, mlaku ya dikawal, terus digolek nonggon sing penak. Lah nek wong bodho ya kluyur-kluyur dhewean terus ndoprok ngono. Lungguhe grogalan. Pokoke dekok. Mono sik berhadapan karo orang-orang. Kandane ra padha kok. Ambune le ra padha. Wong pinter ki ambune sedep-sedep. Nek wong bodho ki ya tengik, ya pengok, ya lebus piye. Omongane ya ra padha. Ngapunten ya, sampean aja mangkel. Nek mangkel berarti sampean ora pinter. Wong pinter ambek wong bodho ki omongane ra padha. Wong pinter ki nek ngomong dirungokno wong akeh. Dene wong bodho urung ngomong wis kon mingkem. Kowe rasa kakek ngomong nang mingkem wae tapuk pisan. Lho ki napa mboten? Rapat nek sing ngomong wong pinter liyane ya kelekep ngrungokno. Dene wong bodho urung sampai ngomong lagi ngacung apa usul itu batek nih sampai kancane kok rasa ngacung apa apa kedengkek tangan nemu ketambahan setelah meneng-meneng mangan kok nek bar mangan leh
Wong bodoh ngomongi ngecopros sampai muncrat-muncrat idune muntuk-muntuk petentangan telung jam belas raleh popo. Lha wong pinter. Kowe modelem kok terus tok kono ae pikirane. Lah aku lek pengen nerangno nek wong bodho ambek wong pinter ora padha to. Sampai maling iki lho pinter ambek bodho iki ora padha. Maling bodho paling sing dicolong apa? Mentok, bebek, pitik. Lah kowe mentoke urung kecekel dhewe wis kecekel sik. Lah nek pinter, oleh triliunane aman ra konangan. Pinter kok. Lah iya. Apa maneh ibadahe? Maca Qur'ane ora padha. Ayatun min alim khairun wa habu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Wong pinter maca sa ayat kuwi luweh apik. Luweh disenengi Gusti Allah timbang wong bodho maca sa juz. Mbah Yai maca sa ayat tok. Nun. Ini kan wis sa ayat tok. Wis ganjarane luweh akeh timbang sampeyan dermime oleh sak jus. Mbah Yai maca sak ayat neh. Qaf. Wis ganjarane luweh akeh timbang sampeyan dermime sak jus neh. Jajal. Terus Mbah Yai maca neh. Shad. Mbah Yai maca 10 ayat padha karo sampeyan 10 jus. Mbah Yai 30 ayat padha karo sampeyan khatam sak Quran. Ini kaya karepe kudu bantah sing on-on kuwi ra trimo. Enak jane enak. Bedane apa? Mergo nek wong pinter kuwi maca Quran angen-angen sak manane. Lah nek wong bodho angen-angen sak mangane. Sama nek ra ngandel. Aku tak cerita, aku ora patek pinter padahal. Kula sing pas mulutan kenane le mulutan kenane. Aku nanti-nanti pengajian enggak usah ayat tok bu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan usah ayat tok ini tak gue nanti-nanti ya Jawa, Kalimantan, Sumatera usah ayat tok taman roh hasilnya usah ayat tuh hasilnya usah mau nakai dan orang bodoh jajal kata menelanggar ya limang jus, sepuluh jus, oleh onde-onde, gedang goreng, ote-ote. Rapodo, sak lawase ibadah wong bodho me wong pinter rapodo. Lha wong pinter iki nek ibadah nganggo ilmu, lha wong bodho ora ngerti ilmune. Padahal wong ibadah nek ora ngerti ilmune nol. Salat. Wong pinter ambek wong bodho ya ora padha blas. Ganjarane salat kuwi tergantung sambunge ati ten Gusti Allah. Lah isone ati sambung ten Gusti Allah kudu ngerti artine sing diwaca nang jero ne salat iki apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artine apa? Kuwi nek ngerti gampang sambung nang Gusti Allah. Lah nek ora ngerti, ati was kiyer-kiyer leh mu maca ya. Apane sing ape disambung? Ngerti sampean? Astagfirullahalazim. Ana wong salat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu akbar sampai terakhir salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atine kok sambung terus ning Allah ganjarane full 100%. Lah atine sambunge ning Allah kok mek separo ganjarane ya 50%. Lah mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam babar pisan ora sambung yo luwung gelem salat onan. Tapi ra leh popo wong ra sambung. Mulane ya wong bodoh ya senajan nek sholati gayane kaya 70 kiai zong gayane apa sholati nek ngelafat niati usen fardol kene takbir sampai masya Allah kaya masang kaya jurus Allah Akbar tetep zong soale ora sambung. Mulane sampean aja sampai anake bodho, nggih? Yo, cita-citane wong tuwa lak ngono to. Bapake tamatan SMP, buane sanawiyah, anake kudu sarjana.
Ono. Kadang ora kok enek wong tuwa. Kecok ngerasa sekolah dhuwur-dhuwur pe opo? Tentek duwe. Pak ora sekolah nyatane ya urip. Ya ora pakane cah kuwi tok ora sekolah urip. Bedes ya ora sekolah ya urip. Ukuran kok ngono. Cita-citane ya bapaknya kok TNI AD, tani, angkatan doran. Anaknya dari angkatan darat. Ngono lho. Ibuke ngajine gratul-gratul, anaknya hafal Quran. Cita-cita kan ngono to. Dan orang tua yang sukses itu kalau punya anak yang reputasinya melebihi orang tuanya. Sukses iku jenenge. Pak sinten sing gadah hajat namine jenengan? Pak, Pak Nur Firdaus, Masya Allah, asmane koyo swarga Firdaus. Bojone iki mesti bidadari. Rasa GR. Nah, bojone no Firdaus terus kok wis ana. Nah, Pak Nur Firdaus ini dibilang sukses kalau putranya ini nanti lebih hebat daripada ayahnya. Sukses. Ono. Orang tua yang sukses itu orang tua yang punya anak reputasi melebihi orang tuanya. Sebagaimana guru, guru dikatakan hebat kalau punya murid yang prestasinya melebihi gurunya, dan guru pasti akan merasa bangga. Guru-guru SD yang gak ada murid, saiki muridnya dadi gubernur, muridnya dadi menteri, yakin bangga, setidaknya ikut mengantarkan kesuksesannya. Ngono. Kula niki ya. Nek enten anak-anak kula melok lomba terus juara, ya Allah rasane senang, bangga. Dan memang cita-cita terbesar saya, anak-anak saya harus lebih hebat daripada saya. Itu saya berhasil. Ngono. Makanya nek aku ngomong bapak saya hebat. Hebat duwe anak ini. Duh, tapi saya hebat apa enggak? Ya nanti. Bisa enggak saya mengantarkan anak saya lebih hebat daripada saya? Kalau saya enggak bisa, ya berarti saya gagal. Paham po ora to iki? Lha wong sak elek-eleke wong iki lho ora enek duwe kepinginan anake elek. Sak elek-eleke wong tuwa pengin anake apik. Ngene apa mboten? Ora patek semangat to sampean. Maling lho maling, ora enek sing duwe cita-cita anake dadi maling. Nggih napa mboten? Sing jawab nggih berarti mosok, mosok eneng maling udang anake lanang sik bayi, cepet gede ya, Cung. Somben genteni pake, Cung. Pake iki maling sukses kok, Cung. Donya sakmene kaya oleh mbajing pake kabeh. Wis kok kudu dadi rampok nasional, Cung. Ra eneng, ra eneng, ra eneng, ra eneng. Itu najan pakane maling dah ini ngudang anake. Cung, sampean aja kaya pake ya, Cung. Pake iki bejat. Wis sampean mondok ya, Cung. Wis sampean mondok ngaji sing pinter ben iso kaya Abah Hanza kaya ya, Cung. Yo. Contoh-contoh. Ono, Cung, sampean dadi bupati ya, Cung ya, dadi bupati. Aja trimo dadi lurah. Rugi, Cung, dadi lurah ki apa rong periode lho modele rong balik. Delok to lurah rawasan milih delok. Rong balik modele terus nek nang wargane duwe gawe ya kudu menyang. Kuwi ape menyang saiki ya dirasani wong sak desa. Lurah kok mek 20.000. Ra penak, Cung, dadi lurah ra penak. Iso men dadi bupati ya, Cung. Ngono to cita-cita. Lurah yang ono apik sak pirang-pirang ra ketok Pak Lurah. Elek saiki langsung umum tok ndi-ndi. Mulane aku moh aku kon dadi lurah. Paksa aku moh. Aku milih ngene iki tak telateni renese ra karuan. Abot lurahe. Abot tantangane kandhani. Wes. Lurah terus ngelirik aku ngene modele kok. Piye maksude iki? Aku urung ngandum sarung bareng iki. Kene ngandum sarunge to ora iki? Ya wis, sik sak dingkas. Nah, saiki sampean ndak pengen anake pinter, rungono. Sekolahno anake. Ya. Aja sampai ra sekolah. Ojo eman, bandani anak ini ojo eman. Boten apa?
enek wong imo dele, enek wong imo dele, enek wong modele. Anak ngaji note peki, padahal bulanan ini loh saulan me 15.000 nunggak sampai 5 bulan. Padahal kalungnya gede, gelangnya akeh, enek. Lo ngguyu wonge. Enak wonge, aku ngerti. Enak. TPQ saria saulan 15.000 nunggak 5 bulan. Kalungnya gede, gelangnya gede. Ya wong rawasan kuwi yo, Mae. Wong rawasan. Tenan, enak. RT 3. Lucu sampean. Sing sampean go bandani anake dudu duwe sampean, duwe anak sampean ambek Gusti Allah dititipno sampean. Mergo anak urung siap nggo duwe dhewe, urung siap nggawa amanah rezeki dhewe sementara dititipno wong tuwa. Kula pun sering matur, akeh rezekine wong tuwa sing katutan rezekine anak. Wong tuwa ya orang rumangsani. Mulane wong tuwa kok eman bandani anake wong tuwa bodho. Iki rezekine anak kuwi dititipno sampean. Saman ora krasa katutan rezekine anak. Nang ngandel sampean. Delok eling-eling, eling-eling Bu, sampean biyen sik urung rapi urung di anak. Sampean biyen sik urung rapi urung di anak, sik perawan kale duwe apa sampean eling-eling. Iki ora gablek apa-apa, pengen apa-apa ya Mak, Pak. Nggih napa mboten? Bareng sampean rapi duwe anak, wis iki sampean nek duwe apa-apa, duwe dompet. Nanti-nanti dikempet ya dompete. Duwe tas, duwe kulkas, duwe pedah motor, duwe omah. Ini katutan rezekine anak. Wong lanang yo padha ben urung rabi kae. Geblek apa? Gayane sae montol-montol isine damen. Bareng wis rabi terus duwe anak. Lho, iso mbangun omah, duwe anak neh, iso tuku pedha montor, duwe anak neh, iso petok sawah, duwe anak neh, iso mulai buka usaha ono. Katutan rezekine anak. Wong tuwa ora nyadari ngono. Mulane ambek Gusti Allah dielingno, dikeki tanda ben wong tuwa ki rumangsa lek katutan rezekine anak. Lah tandane kuwi ditemplekno ana dadane wong wedok. Katutan rezekine anak. Delok to wong wedok nek sik perawan kae. Dadane ya biasa telepes ngono. Urung ketemplekan rezekine anak. Yo ngrenjel sakti ana mekan. Telepes ngono. Bareng rabi terus duwe anak, nggo ngemiki anak. Yo ngono kuwi ya mudak nyut. Mergo ketemplekan rezekine anak. Dua anak neh nomor loro nyot tambah gede wong ketambahan ditemplai rezeki anak neh. Dua anak neh nomor telu, Masya Allah kaya mondong semongko kiwa tengen. Lengono ku nek wis pegelen ngemi'i tegasnya wis orang dua anak iki rezeki ini anak wis dijabut dikekno anak edewi delok makarek tengah retok klimpir modele kiwir-kiwir ngelembreh modele yo karek tengah retok tinggoni BH sombroso tengon. Yo wes tombah rasa digrayangi kok. Iya, gonku iki wes mbroso terus malah nek tuwa yo ora nganggo BH. Apane sing pedi adai? Nggih. Kuwi mergo rezekine anak wis dijabut ambil Gusti Allah langsung dikekno anake dhewe wis kuat nggawa amanah rata mondok dadi kiai bingung no wong akeh mesti bingung no wong akeh mulane nek anake pengen pinter ngaji yo pondokno lah saiki nek pengen anake apik aku pesen siji aja mangkel ambek wong nakal sama nek mangkel ambek wong nakal anakmu nakal modele kaya ora ngandel lho sampean tak omongi manayyaru akhahu bidambin lam yamut hatta ya'mala. Wong iku nek mangkel karo wong nakal. Wis to, gak mati-mati nek urung nakal. Urung sampe nakal kedisian mati, anake sing genteni. Nakal-nakal ngono anake. Sampane nek ro wong nakal ra oleh mangkel. Ra oleh geting ngambek wong nakal ra oleh. Wis to rasa melengak iki bocah ngipatno plastik iki lho. Wong kene iki kagetan kok modele. Neng bocah ngipatno plastik lemek kok bingung lek melengak. Terus notora iki. Nggih, Bu. Nek geting ngambek nakale oleh. Geting ngambek nakale oleh, tapi ra leh geting karo wonge. Wonge tetep wong. Ambek wonge tetep welas.
dikon ngesakno mbah ra direken aku ngomong kok. Kae Kanjeng Nabi kan dawuh to man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Sapa wonge sing weruh ana kemungkaran, nek eneng kenakalan, rubah nganggo tangan, nganggo kekuatan. Nek iso, nek ra mampu, nganggo lesan, nganggo omongan, tuturi. Nek ra iso, ingkar atine, ra setuju karo kemungkaran kuwi. Oleh geting nang kemungkarane, geting karo nakale, tapi ra oleh geting karo wonge, paham? Tak kaya contoh, nek ra dikaya contoh yo ra paham soal wong kene iki ayu-ayu, tapi jawab, sampean nek ambek duit, geting to seneng? Mau kurang banter sama nek karo duit, geting to seneng? Padha. Sampean nek karo telek, seneng to geting? Nah, wes saiki umpama sampean dikai duit ambek bojo sampean Bu, sak juta, kan yo luwung to. Duit e ono teleke. Ngene iki sampean guak sak duit-duite to diguak teleke to? Iya dipelirit kok. Telek-telek duit ya tetep. Loh, sampean geting karo telek. Tapi kan ora tembus geting sak duit-duite. Sama noleh geting nang nakale. Tapi ra oleh tembus geting sak wong-wonge. Paham? Lek sampean geting karo wonge, mangkel karo wonge, anakmu kok nakal-nakal. Cek urung cetho sitongkas tak kaya contoh. Sama nak mung mangkel to karo tumoy geting apa yo kemer ya kelemer ih nggone sirah gatel kabeh nang sirah napa nggih oleh sampean geting karo tumo tapi aja nganti gara-gara geting karo tumo wit tembus geting sak ndas-ndase mbak timbangane ndas akeh tumone ndene diketok kono mbak ketok genti semangka ae kono. Paham to ngene iki? Lho, angsal sampean geting karo kenakalane kae, tapi ora oleh geting karo wonge. Muga-muga paham. Lih. Ayo malah aku ayo. Ono ganggangan tak ceblokno. Ngaji kok ora oleh wis, ya kapan-kapan nek ngundang meneh. Ya terus piye lek ana wong nakal kae? Lih didongakno. Kula sampean kon nyonto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek petok wong apik seneng. Nek petok wong elek, wong nakal kae welas. Oh. Nek petok wong apik iki seneng. Lah nek petok wong nakal, ngesakno. Nggih? Heeh. Sampeyan umpama duwe bojo kok kelakuane apik, wonge sabar. Neriman, ora rewel, sampean pengen apa-apa ya di

0: Oman, Musaman, seneng. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, diparingi bojo kok koyo ngene api ya, seneng. Sampeyan umpama duwe bojo lanang, masyaallah wong iki kereng, ngamukan, moronan tangan, rewel nang ladenane iki angel. Dimasakno piye-piye ra nrimo, sampean disalahno terus, katik medhi. Duwe blonjo wis dikono sampeyan lek dijaluk meneh. Sampeyan dibojo nang ngono mbok apakno, Bu? Bu kuwak nanti. Eneng mbok ijolno pedet. Kae langsung ngomel kae ra trimo kae. Langsung ra trimo kae wonge. Le, aja ngono. Taman kudu welas lek ene wong lanang ngono kuwi. Ya Allah, mesakno. Mesake. Aja geting. Nek bojo lanang nang model koyo ngono ku, sampean kudu ngene. Ya Allah, mesakno. Kok eneng yo ingon-ingon model ngene iki. Bapak-bapak yang ngono, sampean duwe bojo nang wis ayu. Sabar, neriman, setia. Penyayang, perhatian ambek sampean. Dibelanjani piro-piro ya ora tau rewel. Sampean seneng ngono Pak, alhamdulillah ya Allah. Bidadari dunia akhirat. Pendampingku matur suwun Gusti. Sampean duwe bojo, Pak. Wis. Rupane welek. Cerewet. Ngamukan. Ya Allah, lambene iki lho lecek. Dibelanjani piro-piro kurang sampean dilok-lok nang bendino ngono ku sampean kudu ya Allah ngesakno beneng ya lambe kok iso ngono modele ya Allah menek lecek piye ngono kuwi ngono Pak ya nggih apa kok iso tukar tambah ngono kula sampean iki dikon apik karo sapa wae. Insya Allah kok anak turunnya api-api ditoto karo Gusti Allah.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: Sega sayur ditelangen iki teneng langka.
4: Prei Pak, ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
3: Kenapa? Ora kaya biasa.

0: bisa masak maning lantaran Habu Top obat herbal sing lagi ngetop.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh.

0: Jamunya bu, jamu-jamu. Yang suka loyo, gampang sakit, punya penyakit, mangga ibu jamunya, jamu modern.
1: Pak, jualan jamu ya?
0: Jualan obeng bu.
1: Kok obeng sih?
0: Lah kan saya dari tadi teriak-teriak jamu bu.
1: Kok jamu begitu pak kemasannya itu?
0: Ini bu, ini jamu modern. Namanya Herbu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Loh, kok obat? Katanya jamu.
0: Kan saya bilang, bu, ini herbal alami dan komposisinya 100% alami. Ya kayak jamu. Tuh, ada jinten hitam, jahe, daun kelor, dan lain-lain.
1: Nah, terus khasiatnya?
0: Banyak, bu. Selain menjaga daya tahan tubuh nih ya untuk sehari-hari, Herbu Top juga baik nih buat yang punya keluhan diabetes, stroke, jantung, asam urat, rematik, dan lain-lain. Dan bisa juga loh, bu, ini buat menambah stamina tubuh biar jos.
1: Wah, ini sih beneran jamu modern. Saya beli dua deh, mas. Yang kecil dulu aja.
0: Oh, siap, bu. Oke.
2: Herbu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Herbu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Herbu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Herbu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Herbu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam sobat Gemen FM. Setara FM maksudnya. Halo, Lia gak bisa move on soalnya ya. Selamat malam nih sobat Setara FM Kebumen. Malam hari ini edisi hari Minggu ya. Minggunya pada kemana? Di rumah aja. Waduh, kasihan amat. Liburan dong. Ya, sebagian orang barangkali ada yang habis liburan, ada yang sedang istirahat di rumah ya. Karena kalau nggak hari Minggu nggak bisa istirahat Mbak Lia, kerja terus full non-stop ya. Jadi kalau hari Minggu waktunya untuk istirahat, quality time bareng keluarga tercintanya juga. Capek nggak malam hari ini? Kalau capek istirahat, sambil istirahat sambil ya temani dengan lagu-lagu dangdut malam hari ini ya. Dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti, silakan buat Anda yang pengen request lagu, yang pengen kirim-kirim salam, boleh banget merapat bareng Lia di DMK. Dangdut malamnya ke Bumen FM yang dangdutnya asik banget.

0: Malam hari ini luar biasa banget. Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang udah gabung bareng Lia di sini. Buat yang belum gabung, yang belum merapat, boleh banget merapat lagi di 0851-8606-9984-nya. Sekali lagi nih, di 0851-8606-9984. Masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada juga di sini barang Lia, minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna, Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Ada madu Vitapedia, Otipus, dan juga ada teh moronya ya Sobat Kebumen FM. Ada teh moro untuk teman malam hari ini, Jan. Yang bis liburan mana nih? Tunjuk tangan. Pada liburan kemana hari Minggunya? Ke pantai Mbak Lia, waduh tambah gosong dong. Jalan-jalan ke mall Mbak Lia, aduh hangus tuh dompetnya. Isinya maksudnya ya. Di rumah aja ya alhamdulillah ya, kan jadi pekerjaan rumah jadi selesai semuanya. Rumahnya jadi beres ya.
1: Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa membawa jala. Kamu kok kepo jangan sok.
0: Lia mau sapa-sapa dulu nih, seperti biasa Lia suka ngabsen Sobat Setara FM ya. Siapa sih yang selalu setia monitor gitu kan? Biar kelihatan gitu. Lia sapa nih yang udah merapat dulu ya. Yang belum merapat, disapanya nanti aja deh. Nunggu merapat dulu. Ada Ibu Rini, selamat malam Bu Rini. Kemudian juga ada Mama Kiki Juragan di Mekarsari, Bu Asih. Selamat malam Bu, saya selalu buat Bu Asih. Ada Mbak Sri juga dari Purworejo. Kemudian juga ada Darminto yang ada di Kumpul Sari Ngombol Purworejo. Deket Mbak Yayah enggak nih? Mas atau Pak Darminto nih? Kok Ngombol? Emang orang Ngombol? Ada Mas Andre, tumben Mas Andre gak telat, jadi anak rajin. Teh Rosita cantik, tumben juga nongol gasik, biasanya kerian ya. Lia tuh paham yang suka gabungnya terakhiran sama yang gasik-gasik tuh paham loh. Aduh. Mama Nadia yang di Boncawannya juga selamat malam. Kemudian juga ada Pak Ahmad, Mbak Ahmad yang selalu semangat, Bu Yati juga ya. Kemudian ada Bunder, gimana kabarnya Bunder? Udah tambah sehat atau tambah apa nih? Kayaknya tambah sehat deh semoga ya. Takutnya malah tambah julid kalau bundar ya. Mas Andi yang ada di Kebumen juga selamat malam. Kemudian juga ada Pak Sutar, bapaknya Naura juga selamat malam. Mbak Titin Wardani yang cantik jelita. Tumben gak sih kan Mbak Titin? Kayaknya lagi slow dia ya. Oh gitu, yang penting tambah sehat ya Bunder. Belum bisa jalan, minta gendong dong. Pak Gi kan kuat. Gendong Bunder kuat nggak Pak Gi? Soalnya timbangannya Bunder naik. Kirain nggak kuat ya kan? Kalau nggak kuat gendong, itu minum Habu Top dulu ya. Pak Topi juga selamat malam ya di Tanjung Rejo. Ini suami istri sehati banget ya, nggak bisa dipisahin. Kalau gabung tuh ngikut mulai yang satu gasik ikutan gasik, satu malam ikutan malam. Sehati banget gitu. Pokoknya Lia ucapkan selamat malam buat semuanya yang belum gabung, silakan merapat bareng Lia di sini di 0851-8606-9984-nya. Ayam jago udah Lia munculin ya, ayam jagonya. Siapa tahu mau disembelih gitu ya, mau buat bakaran ayam jagonya, enak kali ya. Disembelih, dibikin apa? Rica-rica. Atau dibikin apa nih ayam jago ya enaknya? sekarang lihat kasih lagi dari siapa nih? Magdalena dengan tersiksa lagi. Lagi-lagi tersiksa ya.

0: enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
1: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, kak.
0: Bersyukur harusnya deh.

0: dan paling top lagi.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

98.4 Star FM Kebumen. Masih di DMK bareng Lia sampai nanti jam 10 malam ya. Masih jam berapa nih? Baru jam 7 lebih 25 ya. Masih panjang waktunya. Masih 2 jam 35 menit lagi Lia menemani Anda. Jadi buat Anda yang belum gabung, silakan merapat di 0851-8600-9984 nya. Tadi satu koleksi udah muncul ya, dari Vita Fatima dengan Ku Nanti dan Ku Tunggu. Pokoknya Lia selalu menanti dan menunggu sobat Stara FM tuh sehat semua ya. Jadi buat yang masih sakit atau barangkali yang hari ini kondisi tubuhnya masih dalam keadaan lemah ya, sakit, silakan minum aja Habuto biar cepat pulih, biar tetap sehat lagi, biar bisa kumpul lagi bareng keluarga tercinta, kerabat ya, juga teman-teman tercintanya. Habuto apa sih Mbak Lia? Waduh, ada yang belum tahu Habuto ya? Lia kasih tahu, Lia ingetin sekali lagi buat sobat Stara FM Kebumen ya. Pokoknya Lia gak bosen ngingetin untuk selalu konsumsi rutin Habutopnya. Karena Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top dan yang lagi ngetop-ngetopnya ya. Ini luar biasa banget manfaatnya untuk membantu mengatasi berbagai macam masalah penyakit Anda nih. Termasuk untuk memulihkan keluhan stroke Anda. Kemudian juga efektif banget untuk memelihara kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi biar Anda yang suka pegel, yang suka gampang capek, yang suka ngeluh tiap hari badannya ada aja yang dirasa ya. Malam ini tangannya pegel, besok malam kakinya pegel, besok malam pundaknya, besoknya lagi kepalanya pusing. Nah, itu contoh-contoh tubuh Anda itu memberikan sinyal ya bahwa Anda itu perlu yang namanya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan dan juga sudah dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Ini kayak manfaat banget ya. Pokoknya buat Anda silakan tingkatkan stamina dan bantu tumbuh kembali bugar bareng Habuto. Ini obat herbal yang serbaguna untuk hidup yang lebih sehat lagi. Bagus juga membantu menjaga daya tahan tubuh Anda dan juga meningkatkan imun tubuh Anda biar gak gampang juga tertular virus dan tertular penyakit, apalagi ketika Anda menjenguk orang yang sedang sakit ya, biar gak ikut kena juga seperti itu. Banyak manfaat Habuto selain untuk gejala stroke yang sering kebas kesemutan, asam urat, rematik juga bisa, silakan pakai Habuto. Wasir ya, ambeien bisa, pegelinu bisa, diare bisa. Untuk Anda ibu-ibu, mbak-mbak yang mungkin datang bulannya kurang lancar, haidnya kurang lancar ya, silakan dirutinin minum Habuto juga. Dan jangan lupa, kalau Anda minum Habuto, Anda juga perlu menerapkan pola hidup yang sehat juga. Makan yang teratur, istirahat yang cukup, olahraga juga ya. Biar harus imbang dan jangan lupa diimbangi dengan doanya juga. Semoga Habuto bisa menjadi perantara buat Anda, perantara buat kesembuhan Anda ya, sobat Stara FM. Jadi silakan merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Lia ucapkan terima kasih juga yang udah pada borong Habuto di radio Stara FM Kebumen maupun di apotek dan juga agen resmi kami ya. Lia doakan sehat selalu, lancar rezekinya, semoga jodoh cocok dan terus membaik keadaannya ya. Lia ucapkan terima kasih nih buat Bapak Sumarno yang ada di Ambar Winangun yang udah beli Vitama juga kemarin. Kemudian juga Mbak Ahmad yang ada di Butu udah beli lagi yang isi 100 kapsul ya Mbak. Terima kasih, sehat selalu. Ibu Sumini yang ada di Butu juga, terima kasih. Gimana Bu, udah minum Habutopnya? Semoga lekas membaik ya Bu. Udah beli Habutop yang isi 200 kapsul ya Bu Sumini. Ya luar biasa ini warga Butu. Kemudian juga Pak Min yang kemarin beli Habuto isi 100 kapsul juga Lia ucapkan terima kasih, sehat terus, lancar rezekinya. Bu Yati yang ada di Klirong kemarin beli di apotek Cahaya ya Bu Yati ya. Terima kasih ya Bu Yati, sehat selalu buat Bu Yati dan keluarga di situ. Mama Asraf juga ya Lia ucapkan terima kasih, kemarin udah beli di Taher.
Bojongsari Alian, isi 50 kapsul dulu katanya belum gajian. Gak apa-apa, 50 kapsul juga ya. Yang penting mah badannya tetap sehat. Yang mau nyoba dulu boleh, ada ukuran 50 kapsul. Kemudian juga kalau Anda pengen lebih hemat, silahkan beli yang isi 100 kapsul ya. Dan kalau pengen lebih awet, bisa untuk satu keluarga, bisa untuk satu bulan, silahkan beli yang isi 200 kapsul ya. Pokoknya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Warga Kuta Winangun, mana ini warga Kuta Winangun ya? Jangan lupa merapat ke Apotek Taher Farma Kuta Winangun di utara rel kereta api Jebor. Di situ banyak ya Habutop, semua ukuran 50 kapsul, 100 kapsul, 200 kapsul ada. Vitama ada banyak, minyak herbal Sultana 100 ml yang paling besar ada. Terus 60 ml juga ada, 25 ml ada, silahkan yang paling kecil disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Kemudian Anda juga bisa beli di Agen Tejo Rabigil Saputra di Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kuta Winangun ya, di dekat Jalan Raya. Ada juga Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan, silahkan. Warga Ambal, mana nih warga Ambal? Jangan lupa merapat ke Apotek Ambal ya, di Barat Pasar Ambal. Kemudian juga ada di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Dan buat Anda yang berada di wilayah Prembun dan sekitarnya, bisa beli di Apotek Kasih Terjalin Prembun. Kemudian wilayah Bonorowo, bisa beli di Apotek Bonorowo. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Mirit, silakan merapat ke Apotek Kasih Terjalin Mirit. Warga Padureso juga silakan ya, jangan lupa bisa merapat nih juragan-juragan yang ada di Pasar Pon Padureso. Kalau habis pasar langsung mampir nih ke Apotek Padureso ya, di dekat Pasar Pon Padureso, buat beli Habutop, Vitama maupun minyak herbal Sultana. Pastikan kondisi Anda sehat bersama Habutop ya, jangan lupa. Mbak Lia, kalau mau dikirim paket bisa apa enggak? Bisa, silakan. Hubungi aja nomornya Setara FM di 0851 8606 9984. Nanti kita bisa bantu kirim via paket ya. Jadi kalau Anda lagi enggak sempat keluar, atau barangkali Anda punya bayi di rumah enggak bisa keluar jauh-jauh, enggak bisa ke apotek, enggak bisa ke agen resmi kami, nanti kita bisa bantu kirim via paket biar langsung sampai ke depan rumah Anda. Jauh-jauh bilang gak suka, daripada bikin pusing kepala. Jangan coba-coba halangi cinta, bila tidak suka kalau aja. Kali ini yang udah gabung bareng Lia ada siapa nih? Ada Ibu Rini, selamat malam buat Bu Rini. Katanya lagunya Ayam Jago dari Bu Rini di Banjarejo Puring. Katanya buat obat capek, baru pulang plesir dari parangtritis, waduh. Oleh-olehnya apa nih? Semoga Mbak Lia sehat selalu, panjang umur, full barokah. Amin, doa terbaik juga ya. Mama Kiki, selamat malam buat Mama Kiki. Tembangnya Tersiksa Lagi udah muncul ya Mama Kiki ya. Sama-sama buat Mama Kiki. Ada Mbak Sri yang ada di Purworejo, lagunya dari Mary Andani. Salamnya buat Ibu yang lagi monitor, Ibu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak Islamat, Bunda, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sultan, Mama Bewel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, dan juga ada Mbak Cindy, Bapaknya Naura juga, terima kasih. Kembali kasih Bu Asi, Bu, selamat malam Bu. Katanya mau dengerin lagu Ku Nanti dan Ku Tunggu, udah muncul ya Bu. Salam buat semuanya fans Star FM Santero Jagat. Ucapannya selamat malam aja deh. Buat malainya selamat tugas, terima kasih. Iya Bu Asih. Lia tahu Bu. Itu emang sengaja Bu Lia Bu. Kemudian di belakangnya, selamat malam Mbak Lia, lagunya Trio Ambisi Tak Berdaya. Salam untuk semua pendengar Kebumen FM, Star FM ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Salam juga untuk Mas Faris dan keluarga. Katanya dari Darminto di Kumpul Sari, Kecamatan Ngombol. Waduh, Mas Darminto, rumahnya udah pindah ya? Kayak kemarin WhatsApp rumahnya di mana gitu. Sekarang kok pindah ke Ngombol?
nggak jadi itu, jadi orang butuh. Ada Mas Andre, selamat malam buat Andre. Katanya hadir biar jadi murid teladan. Waduh, nanti peringkat satu ya Andre. Mama Nadia, waalaikumsalam. 1000 hari dari manis manja di play dong. Senggolnya buat semua awak, mat istirahat aja. Buat beliannya mah tugas, pulangnya hati-hati. Terima kasih, kembali kasih. Ih, Teh Rosita, ngirim apa Teh Rosita? Stiker? So cantik ah. Emang cantik ya. Stikernya so cantik, tapi emang cantik. Makanya Pak Topik setia banget. Klepek-klepek ya kan. Di belakangnya, selamat malam Balga. Aku mau ikutan naik nih lagunya Jangan Menangis Mama dari Ida Laila. Selamat untuk semuanya aja, untuk baliknya tugas. Terima kasih, kembali kasih. Siapa nih? Ini? Di belakangnya ada Mas Andi. Absen Mbak Lia, somnya buat semuanya aja. Buat Mbak Lia tugas saja. Terima kasih, kembali kasih ya. Kemudian Kang Warto, selamat malam buat Kang Warto. Kalau mau beli Vitama bisa di Apotik Tahir Farma 2 depan SPBU Jatiroto, Kang Warto ya. Nah, kalau kewarasan bisa belinya di Apotik Untung Farma di dekat RS Purwogondo situ ya, daerah situ. Di depan masjid. Ah, betul banget ya. Nanti Pak Topik, kalau juga buat Pak Topik yang ada di Tanjung Rejo, Mas Agung. Mbak maaf, bunga-bunga rindu dari Bunda Rita Sugiarto diputer dong. Makasih. Boleh ditunggu lagunya ya. Ada Pak Karim juga, waalaikumsalam. DMK makin asik banget ya. Karim Chicken, Sumber Agung, Pesisir Kidul, Purworejo hadir, desel monitor. Duh, sing gede-gede badan desel ya. Salam buat Mama Farhan, Jenang Pencok, Mendewarti, Mbak Asim, Mbak Titin, Mama Wula, Mama Naomi, Mama Teguh, Habutika dan Manto, Bu Heni, Bapak Nyana Aura, Mas Sigit, Pak Sutar, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Sunyono, Untung Subagio, dan semuanya. Lagunya Lara Untuk, wis domong ikon nganggo Sultana, orang ngandel sih Lara Untuk baik kan. Kalau Lara Untuk alias sakit gigi pakainya Sultana. Kalau sakit hati udah kelia aja ya. Buat tugas semoga saya selalu lancar usahanya, berkah rezekinya, amin. Oh, Bu Emi, nomornya baru Bu Emi, kenapa? Kesadap, bisa-bisanya Bu Emi nomornya kesadap. Kesadap duda atau gimana, Bu? Apakah ukurannya? Masa kesadap itu sih, Bu? Ah, Ibu Emi ada-ada aja itu. Kalau kesadap duda agak mending, Bu Emi. Ya, semoga yang baru enggak kesadap ya, Bu Emi ya. Saya selalu buat Bu Emi. Kesadap apa kesandung, Bu Emi? Duh. Kalau gitu lanjut aja yuk ke lagu berikutnya. Udah Lia siapin di sini. Ada pelukan terakhir dari Mary Andani. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sara FM Kebumen. Di DMK yang dangdutnya asik banget.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Radio

0: Balik lagi bareng Lia ya di DMK malam hari ini. Dangdut malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Ngantuk? Waduh, jam 8 udah ngantuk aja. Jangan ngantuk dulu ya, temani Lia dulu. Yuk, Lia mau buka apa nih? Buka dompet? Jangan, buka telepon aja yuk. Di 0251-8606-9984. Ada siapa nih? Halo, selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Lia, tak.
0: Aduh, waalaikumsalam. Tumben, kalau Mama Vian sama Lia itu bisa gasikan.
1: Kan ada, pokoknya ada yang upaya spesial deh.
0: Aduh, ada yang spesial, apa tuh?
1: Kasih ya dong, ntar pada tahu deh.
0: Oh, pada tahu deh, gak spesial lagi ya.
1: Iya.
0: Spesial.
1: Mbak Lia, gitu. Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Mama Vian, gimana kabar di situ?
1: Alhamdulillah, aku juga sehat, baik, juga masih semangat dengerin Star FM.
0: Mantap.
1: Iya dong.
0: Ini mau
1: jadi ikut gak?
0: Enggak.
1: Sendirian tuh.
0: Iya dong, kan Lia pendekar.
1: Baru malam Senin, mah udah jadi pendekar aja.
0: Wah, Wonder Woman. Ini mau dengerin lagu apa, Mama Vian?
1: Lagunya apa sih ya?
0: Apa yuk?
1: Rumah mungil, yang rumah mungil gitu lah. Judulnya
0: iya,
1: apa sih itu?
0: Boleh.
1: Rumah mungil, benar. Oh iya. Aku suruh ngapain ya?
0: Suruh ngapain? Mau ngapain emang ini udah masuk nih? Jarang-jarang nih.
1: Ya udah aku mau kirim salam ya. Maaf Pak, ini buat David tuh, moga udah baik, udah sehat.
0: Amin.
1: Bu Ayu juga, Bu Asep, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Ngatmini, Bu Yati, Bu Saminten juga. Selamat malam Bu buat Makin, Mahyas, Mahwi. Dede Isan juga buat Mama Cindy, Mama Asro. Buat Mama Fatma juga, Mama Ririn, hai Mama Ririn, apa kabar? Ya Allah, kangen banget.
0: Kemana ini buat Mama Ririn?
1: Iya, mungkin sehat. Buat Mas Andri, Mbak Waris, Mas Didi, Mas Sabit Jambi, Om Gendro, Bapak Kenaura, Pak Sutar, ditunggu naiknya Pak Sutar. Tanya buat semuanya aja yang selalu monitor EMK setaranya. Radio Kebumen FM. Gimana sih ngomong?
0: Aduh.
1: Setara FM, Radio
0: Setara FM Kebumen gitu.
1: Enggak ada FM-nya, Setara FM Kebumen.
0: Ya.
1: Oh, iya jadi kecerot-cerot. Iya masih adaptasi.
0: Biar enggak bingung ya. Sama.
1: Buat Mbak Lia pokoknya selamat tugas, sampai tuntas, sehat selalu, ditunggu lagunya jangan lupa ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Lia waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi nih? Halo Loha, selamat malam.
2: Aloha, selamat malam juga. Oh, 98.4 Setara FM Kebumen. Tuh kayak gitu Mama Vian.
0: Kayak gitu Mama Vian. Passwordnya apa?
2: Passwordnya apa? 2 juta rupiah.
0: Dapat besok kita itu bikin password buat DMK ya.
2: Ya oke, siap.
0: Biar dapat hadiah. Aduh yang
2: masuk. Kayaknya kemana tadi Mbak Lia?
0: Gimana?
2: Weekendnya.
0: Oh, Lia itu tadi ke pantai.
2: Aku siang keliling ini pasar Tumungan.
0: Oh gitu, Lia berjemur biar makin gosong kayak gesek. Nyari
2: ini, kiosnya ini Mas Ibnu.
0: Oh di atas.
2: Iya, beli celana langsung ngecilin di Pak Sabar.
0: Waduh Pak Sabar, dokter bedah ya.
2: Iya benar dokter bedah, iya benar kata Mas Sabar itu. Mbak Lia itu kok ngomong dokter bedah.
0: Iya dokter bedah itu. Kalau Lia mah jemur di pantai biar kayak gesek.
2: Waduh.
0: Kering.
2: Jadi gosong deh, udah gak glowing lagi.
0: Gosong, kering lagi.
2: Iya, yang penting sehat lah. Kita kan 11-12.
0: Iya.
2: Aku turun lagi, aduh sih.
0: Aduh, ini mau request apa nih, Dre?
2: Aku lagu yang semalam dibawain.
0: Jangan.
2: Kakak tahu itu kakak.
0: Kok jangan tunggu lama-lama lagunya.
2: Iya benar. Salam kopi sama yang tadi dan naik itu mafian. Iya mafian itu juga ibu kumis. Makanya buat semuanya aja lagi pada monit Star FM Kebumen. Buat mbaknya mesiaran status berbarokah salam sama kakak. Makasih WhatsApp itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Andre. Di belakangnya Andre yang udah dosol-dosol dari tadi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Aduh, kabar baik alhamdulillah. Mbak Warid gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kabarnya baik juga nih.
0: Aduh, salah telepon kali Mbak Warid. Harusnya kan malam Minggu, juragan sawer gimana sih?
3: Kalau minggu lain yang diteleponnya.
0: Iya, kalau malam Minggu nih harusnya Mbak Warid kan ini juragan sawer. Tapi kemarin kan yang siaran Mas Faris ya. Nyawernya kalau Lia aja yang siaran ya. Sehat Mbak?
3: Alhamdulillah lagi kurang sehat ini.
0: Lagi kurang sehat, kenapa tuh Mbak?
3: Adalah.
0: Kangen kali sama Lia.
3: Mau banget.
0: Bercanda ya Mbak. Takut ada yang cemburu gitu. Lihat tahu lagi. Ini mau minta lagu apa Mbak?
3: Lagunya Kodrat.
0: Kodrat boleh. Salamnya buat siapa nih?
3: Ya, salamnya udah barusan berdenai itu. Terus semuanya aja lah pokoknya. Ini lagi males ngomong, lagi sakit apa ya? Ibunya lagi sakit.
0: Oke deh, siap. Lagi sakit tapi pengen telepon ya Mbak?
3: Iya.
0: Boleh.
3: Udah, makasih waktunya.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Waridnya ya. Oke, yang mau telepon boleh dicoba lagi nanti. Mama Fitri cantik, kesondol Andre ya Mama Fitri ya. Kasian banget, Andre ih gak mau ngalah sama Mama Fitri. Mbak Cindy mau naik, ah nanti aja lah. Nanti siapa lagi yang mau naik? Bu Karmina, selamat malam Bu. Boleh dicoba lagi nanti ya. Bang Sigit yang ada di Mirit juga boleh dicoba nanti. Mama Fitri, Mama Nomi. Ada Mama Asraf juga, Mas Andi boleh dicoba lagi nanti teleponnya ya. Ada 3 menelpon, meluncur di segmen ini. Sabar, baru permulaan, baru jam 5, jam 5. Baru jam 8 ya, kok jam 5 ya. Baru jam 8, masih ada waktu 2 jam, masih panjang. Gak usah pada berebut ya. Masih panjang banget waktunya, silakan merapat lagi di SMS, WhatsApp, dan juga teleponnya nanti ya. Di 0851-860-9984 nya. Kalau tadi udah bareng Habutop, sekarang lihat di sini juga bareng Vitama ya. Solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Siapa yang gak pengen punya mata sehat? Semua pasti pengen punya penglihatan yang bagus, penglihatannya jernih ya, gak ada bayang-bayang semu, gak ada bayang-bayang masa lalu juga ya kan. Pokoknya pengen sejernih-jernihnya penglihatan hari ini, tanpa bayang-bayang apapun ya, entah masa lalu atau masa apa. Pokoknya silakan kalau mau penglihatannya bagus, penglihatannya jernih, kesehatan matanya tetap terjaga, minum aja Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata ya, seperti Bapak Sumarno nih yang ada di Ambar Winangun tuh udah nyoba Vitama ya. Giliran siapa? Giliran sobat Star FM yang lain. Jangan lupa beli Vitama di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Nanti dapat apa? Dapat bonus kalau beli Vitama ya. Beli di Radio Star FM juga boleh di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kota Binangun. Nanti dapat bonusnya double. Ada bonus Vimata plus bonus senyum manis penyiarnya ya yang ada di sini. Jadi silakan merapat aja. Kalau mau beli Vitama boleh banget merapat ke Radio Star FM, kemudian juga bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Ketika mata Anda mulai ngerasa nggak enak, sering berair, sering ngerasa bengkak, kemudian juga setiap bangun tidur tuh matanya kok yang belia gatel-gatel terus bengkak, silahkan pakai Vitama dan juga V-matanya. Ini satu paket komplit untuk pengobatan luar dan juga dalam, tidak dijual terpisah. Lihat, ingatkan sekali lagi, Vitama V-mata tidak dijual terpisah. Kalau Anda beli Vitama pasti dapat bonus V-mata cair ya. Nah, kalau Vitama bentuknya kapsul, diminum sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Setelah Anda minum Vitamanya, kapsulnya, baru deh ditetes 1 tetes Vimata cairnya. Banyak banget yang tanya, Vimata itu ditetes apa diminum, Mbak Lia? Boleh ditetes, boleh juga diminum. Kalau lebih efektif langsung ditetes. Aman nggak sih, Mbak Lia? Aman banget ya. Sudah terbukti dan sudah ribuan pasang mata yang membuktikan hasil dari Vitama dan juga Vimata. Kalau Anda sedang pengobatan ya atau menggunakan Vitama dan juga Vimata, ya sarankan untuk hindari dulu putih telurnya ya. Biar apa? Biar proses penyembuhan mata Anda itu efektif dan lebih baik lagi seperti itu. Silakan bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami buat Anda yang berada di wilayah Petanahan. Warga Petanahan, mana suaranya warga Petanahan? Jangan lupa beli di Petanahan Farma di dekat pasar Petanahan ya, di selatannya. Ada juga di Apotek Taher Farma Petanahan Jogomertan dan juga ada di Apotek NS Farma 2 Petanahan. Wilayah Klirong yang kemarin kehabisan di Apotek Cahaya sudah di stok kembali di Apotek Cahaya di Jalan Klegen Wonosari Klirong. Ada juga di Apotek Al-Huda Ndorowati ya, di depan pasar Ndorowati Klirong, di situ buka 24 jam. Terus wilayah Pejagoan, jangan lupa bisa merapat ke Apotek Taher Farma Kuayuhan di utara perempatan Soka Baru Kuayuhan, dari lampu merah itu ya ke utara, nanti di situ ada Apotek Taher Farma Kuayuhan. Ke sana lagi, utara lagi, lurus lagi ada Apotek Pramudia di perempatan Pasar Putihan Kuayuhan Pejagoan. Kalau yang mau beli di wilayah Kebumen Kota bisa beli di Apotek Al-Huda Wonoyoso, Apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga ada di Apotek Anahdia di daerah Panjer. Kalau wilayah Purworejo, jangan lupa warga Purworejo bisa beli di Apotek Langgeng di daerah Baledono, dari Bundaran Patung WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter di situ ada Apotek Langgeng. Terus juga warga Kutoarjo silakan bisa merapat ke Apotek Selamat ya di Jalan Sawung Gali. Wilayah Kutoarjo hanya tersedia di Apotek Selamat di Jalan Sawung Gali. Pastikan Anda beli di agen resmi kami ya Sobat Star FM. Lanjut nggak? Lanjut dong. Lanjut kemana? Ke lagu? Boleh. Tapi sebelum lanjut ke lagu, Lia bacain beberapa dulu pesannya udah masuk. Ada Banding sih di Plesung ya. Katanya hadir monitor nih Mbak Lia Santi. Ben Ora Ketriwal, salam gue KB fans Star FM. Mat malam mat pantengin cuap-cuapnya Mbak Lia. Lagunya Bonceng Bella. Gue Mbak Lianya metugas sampai tuntas, sehat, sukses selalu. Amin, doa terbaik juga ya. Mama Asril, malam Mbak Lia. Aku Mama Asril di Ambal Petangkuran. Katanya minta lagu Dua Kursi, boleh. Buat yang udah masuk, salam kenal aja. Lagunya aku tunggu. Oke, ditunggu ya. Ada Tiara Indah Prameswari. ABK Tua di play dong. ABG tua, di sini adanya ABG muda, kan Lia masih muda. Kalau ABG tua, masuknya tuh jam 8 pagi aja ya, masuk ke DTL aja. Lagunya pas banget buat si siapa, sang penggombal, katanya Bang Nurwanto ya. Hobi banget ngombalin katanya. Salam sehat buat siapa? Yang merdu suaranya di Sarwodadi, Mbak Putri Cantik yang alhamdulillah udah sembuh. Dia bisa konser dangdut lagi tadi malam. Oh gitu, iya. Saya selalu kali ya, terima kasih. Ada Mas Gomat, waalaikumsalam buat Mas Gomat ya. Salamnya buat Mas Ari, Putra Gaga Kerimang, Mas Andre, Pak D. Selamat. Ada Mbak Titin, Mbak Putri, Mama Rini, Mama Fitri, Tiara Cantik, Terosita, Tanjung Rejo, beserta Pak Topik. Lagunya Pembaringan Terakhir buat Melianya Petugas, terima kasih. Kembali kasih buat Mas Gomat. Udah merantau lagi kah? Bunda Nesali, selamat malam juga. Kabar baik di sini. Salam buat Mama Izan, Mama Yasmin, Mama Mirta, Mama Desi, Yusamini, Mas Giman Lajar, Duren Ambal juga selamat malam. Buat Bojoku, Rohmat juga selamat malam. Selamat monitor sambil medang-medang ngeteh hangat. Buat Mbak Lianya, selamat bertugas juga. Salam sehat selalu, full barokah. Jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih. Lagunya ngikut aja deh Mbak Lia, boleh. Bayu yang ada di Banjar, waalaikumsalam. Lagunya Selamat Jalan dari Nana Mardiana. Salam buat pendengarnya aja. Lagu dangdut judulnya Selamat Jalan ya. Coba nanti ya. Bahi aku, Mama Adika Zahra, Mr. Kali, Mama Rizky ya, Mama Fitri, kemudian juga Bu Heni. Nanti Lea bacain lagi pesan-pesannya udah masuknya Pak Sutar. Selamat malam Pak Sutar. Nanti Lea bacain ya SMS-nya. Sekarang kita dengarkan yang satu ini dulu, ada Rumah Mungil. Rumah Mungil, semungil apa? Kayaknya buat rumah kepompong ini, Mama Fian ya. Ada dari Mega Mustika, Lea munculin.

0: April.
1: Nia, kamu jogging juga?
2: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
1: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
2: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
1: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.

0: lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Radio Setara.

0: Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama keburu ada orang yang masuk ya. Iya dong, gak usah nunggu lama-lama, langsung dipencet aja nomornya 0851-8606-9984. Sekali lagi nih di 0851-8606-9984. Lagunya udah muncul ya Andre tadi, jangan tunggu lama-lamanya. Sekarang Lea juga gak mau nunggu lama deh, Lea mau naikin lagi yang mau gabung di teleponnya. Silakan merapat bareng Lea di sini. Ada siapa nih? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia di MK.
0: Iya, Bu Karmina. Kabar gimana, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Lia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ini pengen dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bu Karmina?
1: Angka satu aja.
0: Angka satu boleh, mumpung gasik tumben ini Bu Karmina. Biasanya setengah sepuluh baru dapat.
1: Iya, mau salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Hati-hati, bisa minta Bunda Erdito, Bu Heni, ya. Mama Asbab, terus Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Cindy.
0: Oke, siapa lagi nih?
1: Bapaknya Naura, Mbak Cuta, nanti nggak nyondol-nyondol lagi.
0: Iya tuh Pak Cuta.
1: Iya, iya. Sama itu Mbak Ahmad. Oke, selamat untuk juragan mie ayam ya.
0: Betul.
1: Ya, kok malas minum. Ya, semuanya aja Mbak Mia.
0: Oke, siap Bu.
1: Iya. Buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai.
0: Oke.
1: Terima kasihnya. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Bu Karmina ya. Ada lagi yang mau naik yang udah mencet seribu kali. Seribu kali gak tuh. Ada siapa nih yang mau gabung lagi? Halo, selamat malam DMK.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Oh, juragan ternyata. Rupa-rupanya juragan.
2: Mie ayam mau lewat.
0: Widi, sombong amat.
2: Sombong lah dikit, kenapa gitu loh.
0: Aduh, gimana juragan? Kabar juragan?
2: Kabar baik.
0: Kabar ayamnya Lia, maksudnya.
2: Ini tumben lagi ada angin bisa masuk. Bu Karmila, selamat malam. Bu Saminten, selamat malam. Ibu yang cantik, Bu Yati, selamat malam.
0: Sama Maning.
2: Mama Ainun yang lagi monitor, selamat malam. Buat yang ada di Pasir Pasar juga, Mama Fitri juga selamat malam. Yang ada di Taman Minangun Andrenya, yang ada di Kelirongnya. Kelirong siapa Mbak?
0: Banyak yang di Kelirong, ada Kang Mamat.
2: Terus?
0: Ada Mbak Nur.
2: Mbak Nur Kelirong ya?
0: Iya betul. Ada Ibu Yati juga di Kelirong.
2: Yanti.
0: Ada Mbak Tari.
2: Mama Asap, Mama.
0: Bunder tuh Senggol.
2: Bunder, semoga sehat Bunder.
0: Hati-hati loh, nanti mental. Yang mental Pak D, bukan ya. Bunder.
2: Mama mau disodok pakai bola itu, segi.
0: Tuh katanya lempar mie ayam sini, biar sehat.
2: Jangan, orang gak mau dipaksain.
0: Kan enak
2: Pak Sutar, Bapak Kenaura juga, pokoknya semuanya saja yang lagi monitor Stara gitu loh.
0: Stara gitu loh.
2: Stara gitu loh. Jangan ikut-ikut sama Jurkan Mi kalau lagi apa itu menyetor atau mau bikin Kebumen FM. Stara gitu loh. Lagunya yang enak lah.
0: Nah, udah enak semua. Udahlah ngikut aja.
2: Ya udah, nanti pokoknya aku lagi kangen sama Terlena.
0: Oh, Terlena boleh.
2: Sambil nunggu relasi kita dengerin Terlenanya.
0: Oke, siap.
2: Yang belum disenggol pokoknya dari A sampai Z, pokoknya aku sayang dan kangen sama kamu-kamu semuanya. Iya dong, kangen suaranya, kangen cerewetnya, ya. Kangen kalau nakin naik, pokoknya deh.
0: Udah,
2: gak lupa sama yang di Riau-nya itu.
0: Udah, kepanjangan nih, se-Indonesia.
2: Tuh kan, kalau aku yang naik aja disuruh turun.
0: Eh, Lia mah pelit kalau sama Pak Ade, soalnya mie ayam belum sampai sini, mohon maaf.
2: Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Lia nunggu mie ayamnya datang ke sini ya. Ada lagi mau masuk? Boleh yuk, masuk, masuk, masuk. Buruan, gak usah nunggu lama-lama. Ini siapa? Mau dipencet kok gak bisa-bisa gitu ya. Kayaknya juragan juga nih dipencet susah. Halo bos, selamat malam bos.
3: Selamat malam Mbak Lia.
0: Malam juragan, apa kabar juragan?
3: Alhamdulillah kering-keringan.
0: Kering? Ah ya Lia menang.
3: Kabar yang Mbak Lia gimana?
0: Sehat alhamdulillah, si seneng, si bunga pokoknya.
3: Terutama yang senang.
0: Iya betul, sehat sih penting ya.
3: Aku mau wis WA tapi serantah ya.
0: Wis WA rung diwaca, sabar. Kan orang sabar jidatnya lebar.
3: Amin.
0: Kena ngebal-balan jere. Kayak lapangan sih ambane. Kayak punya Lia kayak gitu. Aduh. Salam.
3: Aku salamkan netip Pak Selamat saja.
0: Iya bisa kepol ya komplit.
3: Borongan akeling.
0: Oke siap bos.
3: Harus jok lagu ini orang.
0: Lagunya apa?
3: Seruling Asmara.
0: Oh boleh boleh boleh boleh. Ditunggu Seruling Asmaranya.
3: Salamnya buat
0: Jeremy lupae.
3: Ya men.
0: Wis ngomong
3: lupae. Assalamualaikum Mbak Dea.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miki Jeremy lupae garis salamenggo. Ngelalen kan. Duh, mati repak. Selamat ge, mati repak di selamat. Ada nabai ya. Di belakangnya ada yang mau naik lagi. Udah berapa penelpon Lia? 3 penelpon ya. Ya udahlah nanti lagi ya. Masih panjang waktunya. Lia sapa-sapa dulu yang udah gabung bareng Lia di Facebooknya Stara FM Kebumen ya. Ada ini yang udah merapat. Mbak Cindy boleh dicoba lagi nanti teleponnya Mbak Cindy. Lia mau buka ini dulu Mbak Cindy. Di Facebooknya Stara FM Kebumen udah gabung. Ada Mbak Dita Yunes ya. Terima kasih, selamat malam. Absen malam. Ada Mbak Wahida dari Lumbu juga. Udah ikutan hadir, Bunder juga ya, ikutan hadir juga tuh di Facebook. Mama Fian tadi udah gasik juga, Mas Andri juga udah gasik ya. Thank you. Sudah pada ikutan nongol. Di WhatsApp-nya lagi ada Putra Gagak Rimang. Di Bumi Harjo Klirong, selamat malam Walia gabung di DMK tembangnya Cinta Hitam dari Maggie Z. Salam buat Bu Asi, Bunder, Sibat, Mama Fian, Bang Andre dan semuanya. Teman Stara FM Kebumen, buat belianya terima kasih, kembali kasih. Ibu Heni, selamat malam, Bu. Selamat malam Demka, jangan khawatir, pasti ibu temenin sampai jam 11 setiap hari tiada hentinya. Aduh, pendengar setia nih, terima kasih Bu Heni. Salamku buat semuanya aja, jawabanku mat malam. Lagunya ikutan deh, udah enak-enak pol. Buat melianya sehat selalu, amin. Doa terbaik juga ya. Ada Bang Sigit, selamat malam Bang Sigit. Assalamualaikum. Salam buat semuanya, semoga sehat, amin. Mbak Lia mau kirim salam buat Inai Siti Badriah di Pagedangan, buat Bapaknya Naura, Mas Andi, juga buat semuanya. Terima kasih Bang Sigit. Panjang kali lebar ya Mbak Lia. Iya. Mama Rizky, thank you sudah monitor Mama Rizky. Ada Mama Adiga Zahra, waalaikumsalam. Selamat malam DMK Star FM. Memang paling asyik dangdutnya ya. Dari Seling Karang Sambung Mbak Lia, lagunya Sejuta Luka alias Babak Belur. Banyak amat sejuta luka ya. Kalau sejuta duit pasti bikin bahagia. Malah dikasih sejuta luka. Remek lah ini. Salamnya Kanggo KB Bayi yang lagi monitor. Selamat istirahat sambil dengerin lagu-lagu dari Star FM. Untuk melihatnya, terima kasih banyak. Saya selalu full senyum, full barokah. Amin, doa terbaik juga. Ada Mbah Yakub. Oh, Mbah Lasminem di Paitan. Katanya mau salam buat semua monitor. Ada papanya Naura, Pak Sutar, Bu Saminten, Mas Denny, Mbah Ahmad, Bu Karmina, Bu Yati. Di Bener, Pak Yono, Pak Nur Rohman, Pak Paitan, Pak Mino, Mas Ari yang ada di Sangubainyu, lagunya Air Mata Darah. Di Sambi Leyeh-Leyeh Mbak, makasih ya. Kembali kasih Mama Gebi yang ada di Purworejo, mat malam. Minta fotone Mbak Lia sama Faris dong. Buat apa? Buat nakut-nakutin tikus ya. Lagunya Pertemuan, salam buat yang lagi dengerin setia di MK. Buat Mbak Lianya tugas ya selalu, makasih. Kembali kasih Mama Gebi. Aduh, galerinya Lia kosong, gak ada fotonya sama Faris. Fotonya Faris kayak apa ya? Pokoknya kalau Faris mah gede dumur lah, kata Bunder. Tanya Bunder aja tuh, lebih paham Faris kayak apa orangnya ya. Fotonya Lia gak punya. Ada siapa lagi? Assalamualaikum, halo Star FM. Mas Taufik, Juragan Cireng, Wong Jatipurus, Poncowarno, Nonggol, absen. Salam sekabehan yang gue pendengar setia Star FM Kebumen. Nyebun lagunya Cincin Putih dari Caca Handika. Buat melianya, sang penyiar matur suwun sami-sami ditunggu lagunya ya. Mungkin agak malam kak ya, karena udah antri banyak juga nih. Mas Endi dari Depok Rejo kemana aja? Baru Nonggol, monitor Mbak Lia. Oke deh. Oh tuh Mama Gebi kata Bunder mah Mas Faris putih gede tinggi pokoknya ya. Ganteng manis tanpa pemanis buatan. Kata Bunder. Iya kan kata Bunder. Lia lanjut di SMS-nya ya, kasihan nih SMS-nya. DMK Star FM Kebumen dangdutnya asik banget. Salam buat Mbak Lia. Ada Bunder, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Komis, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Tini. Ada Mbak Nur, Mama Mulan, Mama Heni, Mama Anggun, Mbak Warit, Mbak Oom. Ada Pak Yono, Pak Taryono, Pak Paryono. Juga Mas Supar, Pak Selamat, Pak Naura, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Japlin, Mas Suradi, ada Mas Ucu, Mas Gondrong. Ada Bu Sri, ada Bu Hani, Bu Hanim, juga Mas Duren. Banyak amat Pak Sutar. Lagunya Radio Dangdut ya. Duh, ngirimnya salam doang. Ngirim transferan dong Pak Sutar. Di belakangnya ada siapa nih, nomor 5680. Malam ini aku mau janji suci. Janji suci tuh dari siapa? Lihat taunya doa suci kalau dangdut. Janji suci taunya pop. Siapa? Nini siapa? Yang ada di Petanahan. Lagunya Janji Sucinya siapa? Janji Suci masuknya pop ya. Assalamualaikum, mat malam Mbak Lia, lagunya Ini Rindu. Salam buat semuanya dari Mbah Ronggo, Tangerang, Sruweng. Ini Rindu masuknya oldies aja ya, Ini Rindu. Jangan masuk ke DMK dulu. Kayaknya gak masuk juga di DMK. Masuknya biasanya banyak yang request di Oldies dari Farid Harja, kalau gak salah itu ya. Kalau dangdut biasanya tuh di Remy gitu. Kalau enggak hari Minggu pagi ya, tapi yang versi remix gitu boleh. Kalau malam enggak masuk ini rindu. Ada Bu Yati, assalamualaikum, malam DMK Mbak Lia, apa kabar? Ikutan minta lagu Atas Nama Cinta. Salam buat Bunda Ervi, Tommy, Hanif, Bu Asi, Butika, Darmanto, Mbak Saminten, Mbak Sakina, dan Sobat Setara FM semuanya. Oke, Kang Sripit, kenapa? Angkat Lia Bojo nomor 6. Kang Sripit ya. Angkat telepon aja enggak minta diangkat. Angkat apanya? Lanjut yuk, lanjut ah ke lagu berikutnya ya. Nanti Lia buka pon live lagi, Lia bacain lagi pesan-pesan yang udah masuk. Luar biasa banget malam hari ini yang gabung ya. Yang mau gabung masih Lia tunggu sampai nanti jam 10 malam. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam 15 menit lagi Lia menemani Anda. Buat Anda yang mau gabung silakan merapat di 0851-8606-9984 nya. WhatsApp, SMS, telepon bisa. Mau gabung via Facebook juga bisa ya, di Facebooknya Setara FM, Kebumen FM, silahkan. Ada Bunga Rindu dari Bunda Rita Sugiarto, Delia siapin di sini. Masih bareng Habutop ya, obat herbal Lamon Arab yang paling topnya, yang gak ada duanya. Kalau pengen sehat, ingat solusinya cuma satu, Habutop herbal yang paling top, yang 100% herbal alami tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan di kemudian hari. Mas Agung, lagunya yang munculin ya Mas Agung, ada Bunga Rindu.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Pada pendengar ya, seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Radio

0: Aduh, kecewa karena cinta. Pak Karim, mana nih Pak Karim? Lagunya udah muncul, Lara Untuk ya. Pakai Sultana dong, udah dibilangin kalau sakit gigi ya Sobat Stara FM. Pakai aja Sultana, bagus banget ya, cepet juga, ampuh juga Sultana. Tinggal diteteskan aja ke kapas, terus masukin ke gigi yang berlubang kalau sakit gigi ya. Sultana juga banyak manfaat selain untuk sakit gigi, ini juga bagus untuk apa? Betul, gatel-gatel ya, yang suka pada gatel-gatel maksudnya. Iya maksudnya gatel, yang suka pada gatel, silahkan pakai Sultana juga. Gatelnya kenapa? Ya misal digigit nyamuk ya, atau terkena serangga, atau bahasa Jawanya tuh kena lukut. Lukut apa ya? Ya itulah sineng epring ya. Bahasa Indonesianya apa kalau lukut neng pring? Ya itulah, pakai minyak herbal Sultana bisa. Atau tersengat lebah, boleh banget. Terkena ini minyak panas, air panas, boleh langsung dioles menggunakan minyak herbal Sultana. Knalpot ya, barangkali kena knalpot langsung aja dioles juga menggunakan minyak herbal Sultana. Makanya kalau kemana-mana perlu banget bawa minyak herbal Sultananya. Kalau mau bepergian, liburan, jalan-jalan, naik kendaraan, yang suka pada mabok kendaraan, silahkan kantongin minyak herbal Sultana. Ada kok yang isi 60 ml tuh, harganya terjangkau, mulai dari Rp25.000 aja. Ini udah bisa yang isi 60 ml. Kemudian kalau yang besar isi 100 ml itu Rp47.000 aja. Bisa dibawa saat Anda liburan, traveling ya kan. Mabok kendaraan enggak bakal. Kan udah ada minyak herbal Sultana. Ini juga meredakan masuk angin juga, perut kembung, pusing, aromanya menenangkan, enak pokoknya. Belinya bisa di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Apalagi kalau yang suka ini pegel-pegel atau yang punya asam urat rematik sering kambuh, wajib banget stok minyak herbal Sultana dan juga Habutop. Habutopnya membantu pengobatan dari dalam, minyak herbal Sultananya membantu pengobatan dari luar. Pokoknya kombinasi yang sangat komplit dan bermanfaat untuk tubuh kita. Kamu kok kepo, jangan sok tahu. Ada siapa nih? Teleponnya nanti sebentar lagi Lia buka. Lia bacain pesan dulu ya. Kasian, takut nangis nih. Gang Ucup yang ada di Gerabang, assalamualaikum. Malam Mbak Lia, lagunya Ku Minta Maafmu. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Yati, Bu Wulan, Pak Yono, babinya Naura, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Lianya metugas aja sampai kelar. Oke, terima kasih. Ada Duren Ambal, selamat malam buat Duren Ambal. Aku hadir loh monitor Mbak Lia, selamat bertugas ya. Untuk semua saudaraku fans Stara FM, selamat istirahat. Mbak Lia suaranya bagus, cerdas, bening, cekas. Oh, halo, cempreng ya. Kali ya gitu ya. Emangnya ini kali ya. Roti bolu lembut. Mas Hendy yang ada di Depok Rejo, kenapa gak kemana-mana masih di Depok Rejo? Iya lama banget nih Lia gak. Ini lihat Mas Hendy biasanya paling gasik. Sekarang tergantikan sama Andre yang paling gasik ya. Mas Suradi, Mas sudah diganteng, ini fotonya siapa Mbak Lia? Foto siapa itu? Aduh, burem, Lia nggak kelihatan fotonya. Salamnya buat Mas Sutar, Butika. Kalau bisa jawab Mbak Lia mau sudah dikasih sesuatu, pokoknya tenang aja. Waduh, dikasih sesuatu? Bukan, bukan susu sama watu, bukan ya. Ada aja ya. Ini fotonya ini kayaknya. Siapa namanya ya? Lupa li ya. Terima kasih buat Pak Karim masih monitor. Terus di SMS-nya Tante Asita. Selamat malam buat Tante Asita. Thank you sudah monitor. Kang Sripit lagunya Antara Teman dan Kasih. Iya, Kang Sripit ya. Kemudian Kang Tarto, selamat malam. Yuk ya, lanjut buka phone live lagi, barangkali dia mau naik di teleponnya lagi, boleh. Di 0851-8606-9984 nya ada siapa nih? DMK selamat malam.
1: DMK selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Asroh belum tidur?
1: Belum.
0: Ngelembur
1: lagi
0: apa?
1: Lagi nemenin Mbak Lia.
0: Lembur apa ngelemburuk?
1: Ya ging lembur, paring lembur.
0: Bisa paket pokoknya ya.
1: Iya, mau aman apa koper ya?
0: Koper, liburan sih.
1: Ini perasaan radio udah kecil banget.
0: Udah kecil banget ya, masih feedback aja. Liburan kemana Mama Asrof?
1: Di rumah aja, beres-beres.
0: Beres-beres, waduh pasti kinclong nih rumah.
1: Kinclongnya sudah latok Mbak.
0: Biasanya kalau ibu-ibu yang beres-beres pintunya bisa berubah kemana aja. Mau neneng wetan jadi neng kulon.
1: Iya, dalam sekejap bisa.
0: The power of emak-emak biasanya gitu. Ini mau request lagu apa nih?
1: Tadi kayaknya ada yang request itu ya, Seruling Asmara.
0: Ada, Seruling Asmara, Mr. Keling.
1: Ya, request lagi itu.
0: Boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Salam dikit lah.
0: Boleh.
1: Salamnya tadi buat Bunder, belum tidur nih Bunder.
0: Belum.
1: Buat Mas Andre, Mas Sandy, Ibu Karmina, Ibu Yati, terus tadi siapa yang udah naik? Lupa.
0: Banyak ya Pak Deslamet.
1: Iya Pak Deslamet. Terus udah deh buat semuanya.
0: Oke siap.
1: Iya udah makasih Mbak Nia. Mbak Nia, Mbak Lia. Aduh
0: salah. Ganti jeneng tuh.
1: Iya soalnya dari tadi teleponnya sama Mbak Nia. Jadi kelima.
0: Gak nanti ganti nama ah Lia.
1: Oke deh. Jangan ah. Nanti ngapalinnya susah lagi.
0: Oh iya ya. Oke deh.
1: Udah ya, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mama Asrof ya. Di belakangnya Mama Asrof. Ada yang mau naik lagi? Boleh. Ada siapa nih? DMK selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Lia, kan nyung kerep salah nyebut
0: kan?
2: Ya.
0: Ngesuk dia, Lia ganti jeneng Lili.
2: Bukan, Elsa aja.
0: Oh Elsa, Elsa Frozen.
2: Iya.
0: Takut itu ah, kalau nyentuh barang jadi es batu.
2: Ya gak apa-apa, biar Mas Faris jadi es batu.
0: Jadi patung ya.
2: Iya, Mbak sehat Mbak Lia.
0: Alhamdulillah sehat. Kemarin kata itu Bu Emil ya suruh ganti bawon namanya.
2: Ya Allah, jokong apa jadi banget. Terus kan orang
0: iya sih, iya emang dikira Lia gabah kali apa?
2: Iya lagi juga gak pantas banget kan Mbak Lia kan imut-imut. Masa iya bawon?
0: Iya tuh, Bu Emil sama Mama Teguh ada-ada aja
2: ya. Ya gak apa-apa kok, ngikutin apa mau ini lagu sendiri ya?
0: Boleh bebas, kalau lagu sendiri paling nanti muncul sekitar
2: jam 12.
0: Ya sebelasan lah.
2: Nah ya wis merem.
0: Atau mau naikin ada Seruling Asmara angka 1, ada Radio Dangdut agak terlena, Cinta Sabun Mandi Atas Nama Cinta 2 kursi. Mau yang mana tuh?
2: Nah, Atas Nama Cinta aja.
0: Atas Nama Cinta boleh. Naik.
2: Iya, yang itu aja. Salamnya buat Mama Astra. Terus yang udah masuk siapa sih? Aku taunya tadi Bawarit loh.
0: Bawarit, Pada Selamat.
2: Oh, Pada Selamat juga buat malam. Buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
2: Mbak Lia sendiri?
0: Sendiri kan Lia pendekar.
2: Oh, aku sekarang udah nggak main WA, jadi nggak sebut pendekar.
0: Iya, sombong banget nih Mama Naomi nggak WA.
2: Iya, biasanya kan kalau WA kan selamat malam pendekar cantik gitu. Iya. Kalau sekarang enggak.
0: Mentang-mentang udah bisa telepon nih ya. Iya.
2: Sekarang kalau ngetik males.
0: Males, ya udah telepon aja.
2: Iya, telepon aja walaupun kadang enggak dapat sama sekali dari pagi.
0: Iya, iya. Aduh kasihan
2: amat. Tapi kan enggak kapok.
0: Untung enggak marah.
2: Enggak, aku kan baik hati.
0: Percaya.
2: Iya, ini buat Pak Karim deh yang miskol-miskol.
0: Ngapain Pak Karim miskol-miskol?
2: Enggak, belum disalamin karena kan dia lagi monitor. Gitu. Ya udah, terima kasih Malia. Sehat selalu, semangat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, peserta berikutnya. Ada siapa nih peserta berikutnya ini? Dari mana ini ya? Kepala ketawa. Hey.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Peserta dari mana ini?
3: Dengan aku di sini.
0: Oh, Mbak Yahya ya.
3: Apa kabar Mbak Lia? Sehat?
0: Kabar baik, sehat. Mbak Yahya gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Mau ikut audisi dangdut ya?
3: Enggak. Aku gak bisa nyanyi.
0: Bisanya ngapain?
3: Bisanya ngapain ya?
0: Kita bisanya jadi dewan juri ya Mbak Yayah ya?
3: Aku gak bisa ngapa-ngapain.
0: Ah masa? Boong ah. Aduh. Lama gak nongol, kemana aja?
3: Kapan?
0: Sekarang, kemarin,
3: tadi malam. Tadi ini lagi fokus sama sinetron.
0: Aduh, fokus sinetron. Ganti lagi. Ikut nangis enggak?
3: Enggak.
0: Oh, enggak.
3: Udah kebal.
0: Oh, udah kebal. Kirain ikut enggak. Nangis. Kan Lia mau siapin ember. Takut air matanya satu ember.
3: Udah kebal, enggak nangis.
0: Oke deh, siap mantul.
3: Aku lagunya apa sih mau diputer ya?
0: Ada Seruling Asmara, ada Angka 1 Atas Nama Cinta, Radio Dangdut, Terlena. Ada Cinta Sabun Mandi. Ada Dua Kursi. Mau 2 apa 3?
3: Terlena aja.
0: Terlena boleh.
3: Iya, salamnya buat itu yang barusan naik, Mama Naomi, Mama Ashraf. Mm-hmm. Dan buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
3: Mat rehat. Biar yang di belakang bisa naik.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya, terima kasih. Sami, buat Mbak Lia sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mbak Yahya, 3 penelpon udah meluncur malam hari ini. Lanjut kemana? Ke lagu dong, udah Lia siapin. Lia kok gak bisa masuk teleponnya? Ih, gimana Kang Sripit? Masa kalah sama Mbak Yaya? Mbak Yaya aja bisa masuk. Boleh dicoba lagi nanti ya Kang Sripit.

0: bang.
1: Check up aja.
2: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
2: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
2: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
2: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen.

muncul dengan atas nama cintanya. Masih di 98.4 Star FM Kebumen. Masih bareng Lia di sini ya. Dan Lia sekalian mau pamit dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget buat semuanya sobat Star FM yang udah gabung bareng Lia dari jam 7. Sebelum Lia pamit, Lia bacain dulu pesannya udah masuk, ada Pak Haryanto. Assalamualaikum DMK, dangdutnya asik banget ya. Nih aku Haryanto dari Karang Tanjung, katanya mau dikasih lagu Bukan Sandiwara albumnya Irwan Mansur ya. Irfan Mansur boleh. Salam buat pendengar A sampai Z. Salam kangen selalu sama Mbak Lia penyiarnya. Semoga saya selalu murah rezekinya dan panjang umur. Terima kasih, kembali kasih. Hai Pak Haryanto, kemana aja Pak Haryanto? Lama banget nih gak nongol. Juragan, ah sibuk apa sih Juragan? Gak kabar-kabar kalau sibuk. Kayaknya udah 1 tahun ini gak nongol ya. Nomornya ganti lagi apa enggak nih Pak Haryanto? Baru nongol lagi. Pak Haryanto juga dulu pengguna setia Habu Top ya. Dulu kalau beli yang isi 200 kapsul, 200 kapsul ya. Sekarang alhamdulillah udah makin sehat Pak Haryanto yang ada di Tanjung. Tanjung mana? Karang Tanjung sih Tanjung. Sekarang di Kalimantan merantau. Waduh, jauh amat merantaunya. Oh gitu, merantau streaming berarti ya Pak Haryanto ya. Nyari perawan Kalimantan kah? Jauh-jauh ke Kalimantan Pak Haryanto ya. Kalau butuh Habu Top, tenang aja. Bisa hubungi Lia aja ya Pak Haryanto. Kita kirim via paket, tenang aja. Mau di Kalimantan ya, mau di Sumatera, Lia siap pokoknya. Dimanapun Anda berada, Habu Top solusinya ya. Ada Pak Topik dari Tanjung Rejo. Waalaikumsalam, boleh cantik kutukan ah di DMK yang dangdutnya asik banget. Salam dong buat my loveku. Katanya mah cintaku padamu adalah perjalanan, mulai selamanya berakhir tidak pernah. Aduh, gembalanya Pak Topik, Pak Topik ya. Salam juga buat Pak Kari, Mas Andri, Pak Adi Selamat, Papinya Naura, Pak Sultan, Mas Gomat, ada Mas Ari, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Juna. Lagunya Meradanyu alias Merayu. Merayu ya. Dari Solita, terima kasih Mbak Lia. Semoga Mbak Lia sekeluarga selalu dalam lindungannya. Amin. Doa terbaik juga buat Pak Topik, Teh Rosita dan keluarga di situ. Oh, Mr. Keling masih monitor. Katanya Mbak Tiri Mbak Lia sampai pulang. Ku antar dari Bocor. Jangan dong. Nanti diantar dari Bocor, takutnya bannya yang bocor. Oh, besok Lebaran Haji pulang. Ya, boleh. Habu Top di Apotek Seruni Farma banyak ya, Pak Haryanto. Besok jangan lupa kalau mau berangkat ke Kalimantan, beli dulu Habu Topnya yang banyak biar buat stok di sana ya. Soalnya Lia belum sampai Kalimantan. Besok lah sampai Kalimantan ya. Pak Topik, kapan dolan ngetan ke siap tok wedangi? Ajalah, aja gelem Pak Topik, masa arep diwedangi ya? Kok ya bulunya rontok kabeh nek diwedangi? Aduh, mau minta oleh-oleh apa Mbak Lia? Aduh, Lia jadi sungkan kalau ditanya oleh-oleh. Dalam hati, yang banyak aja Pak Haryanto. Peres banget Lia ya. Mumpung masih di Kalimantan, khas Kalimantan tuh apa? Lia jangan dibawain sawit ya. Takut keberatan maksudnya. Nanti Lia dibawain sawit sekebonnya lagi. Ah, oleh-oleh apa aja mah Lia mau. Di SMS Lia tengok lagi di SMS, takutnya ada yang ketriwal kelewat ya. Ah, Kang Sripit mulu yang SMS. Hei Kang Sripit, pulsanya banyak ya SMS mulu.
sampai 10 SMS Kang Sripit. Takutnya pulsanya habis, besok gak bisa telepon Lia lagi. Dihemat pulsanya ya, biar besok malam bisa telepon lagi. Lia pamit dari DMK malam hari ini. Nyong bagai oleh-oleh, enak aja Pak Karim minta. Pak Karim nanti kalau dibagi dua, aduh Lia gak jadi gemuk. Boleh, monitor sampai jam 12, boleh. Lagu dangdut sesuai requestan Anda udah Lia siapin sampai jam 12 kurang 10 menit ya, kurang lebih. Terus nanti ada wayang semalam suntuk, ada pengajian juga. Pengajiannya besok pagi, kita ganti kiainya dulu ya. Kemarin kiainya Miftahuddin Zuhri ya. Sekarang besok pagi dari Gus Muafik ya. Pokoknya monitor terus 98.4 Sara FM Kebumen. Dan nikmati acara-acara menarik di setiap harinya. Besok pagi jam 6 pagi jangan lupa gabung di DTL. Oldies Memories ya. Terus jam 8 ada DTL juga. Jangan pernah geser-geser. Kalau geser nanti nyesel loh. Lia pamit, salam sehat, jangan lupa minum Habutop sebelum tidur, 2 kausul menggunakan air hangat, pastikan istirahat Anda berkualitas bareng Habutop, biar besok pagi badan kembali fresh, kembali fit, kembali segar, kembali bugar, dan siap menjalankan aktivitas. Apalagi besok pagi hari Senin, wajib banget nyiapin tenaga ya, nyiapin fisik yang oke, yang staminanya oke juga buat menjalani hari Senin yang katanya melelahkan, panjang, dan banyak kerjaan. Jadi harus persiapan istirahat malam hari ini, semoga berkualitas. Lia pamit, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT 6 RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingatin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata membesar dalam waktu 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Di, apa tope ora tau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane? Apa tope karo badaji?
1: Ya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232984, 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang tadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan. Suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu, bagus, ada kemajuan, sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insyaallah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Jadi, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah, itu dia, bos. Dia pulang.
0: Mana?
1: Itu motornya yang lampunya iyip-iyip. Kayak orang lagi kurang darah.
0: Oh, iya. Itu, dia bawa sesuatu pakai kresek putih. Teropong mana teropong?
1: Terong, bos.
0: Teropong ya, Di, teropong.
1: Oh, ini, bos.
0: Oh, jadi begitu.
1: Begitu kenapa, bos?
0: Ternyata selama ini target kita konsumsi habutup. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan semua...

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

ενώ Ιωνικόρο Γατζά, ο Ιωκράτων Λιμάν, Πλαουή.

Mancanegari. Saenggo bisa sambung dedagangan marang para kawula Mancanegara. Ewa semenutan menten sambi kalo ing margi ketinggal anglur selur yento katarito pindo ilining terto. Hari panyondro poro kaulukan sale mapan wonten wong poning keraton ing Astina.

nyo ro dewi-dewi. Ketingal nggenyo sewangi-sewangan prandini kalis ing durjana tepih dateng para muka.

tuyul-tuyulan. Iwo semono senajan to kakak kawula.

Mancanegari Mbasan Raja Maharaja Ratu Maharatu Samyo iring mangga kuatani poro kaulo satemat teluk tanpo krono giri baging poncokoro amargo angudi ma

sami ngampil upo celanik pasuwanan banyak jalan sawung gariwar dowar kolar badak kendikan sono katsumas. Sandra ini widodaringe jawantah.

내 강신 울링링 빈도 자트리는가 별거 무앗마랑 꼬라피 잉행우 삼유디난 길링 바수와 난 슬라디엔 똑같다 꼬로와 뒤에 불러

Ario Soman. Sajen tong suku ampas gabul wanan. Kewa semono minongko orang kain noto yang tinggal untuk bangkit panah puring projo mumpuni tumrap olah kerjaan yang kaprajan. Pasti banyak ketinggalan deku mari kelungan kendudungan.

dengan Sinu Narindro Manduro. Prabu Baladewa. Ya Raden Kakrasana. Tegak dengan Sinu Sigra. Ten atane kanthi kapang juring penggalih.

ngaturaken marang Lenggahirut nuju Ngastina Pandita Sukolimo Begawan Durna. Yo Raden Kumbayana.

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco, top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu, semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Magic. Mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatu sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal ramuan Arab Habu Top produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habu Top obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Dari mana, Bun? Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
0: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500 sampai 600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
1: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atau Bun? Lihat nih.
0: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
1: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
0: Nih.
1: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
0: Nah, 1 bulan atau 7 bulan sih ya?
1: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
0: Aduh, rugi dong Bunda.
1: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
0: Atau gimana?
1: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
0: Kok yang ngomongnya gitu sih?
1: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
0: Maafin Bunda tuh ya.
1: Bete.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02 RW 05 Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.

non anak Prabu. Paman, sak pandurat ingkang putra kaget awit pekenur manur timbali ngaturaken wonten jawi nggadahi raos kumalasan kati paran wertinipun amanario keparang suko

0: sewu ing sami ngaturaken bulu bekti wah glondong pengarem-arem.
1: Wah.
0: Mongkok manah kula mawon. Nggambaraken yen topo kadang den para kawula kenging kinarya ruang lembat watang aputung jenggu melurut kula nokno niku. Kaseket sakno lenggah nulistaken dawuh anak Prabu. Senajan koko Prabu Mandulu semandur ki keparengi ngerai ngaturakan pambagio Ponokromo. Koko Prabu sabun keparengi rawuh wonten ing pepanggian dinten meniku. Jagat Dewa Batur Mei. Katedo Kalinggo Murdo Ponokraman Pulyayi ngeru mentah jumateng ngeroko. Upamaya yayi kelar kadang kula ingkang werdo sedikanipun ngotantang pucing menika sampuraken midangan dumawing pangkon ngibet ana rada daging kayuanan. Basa wangsulipun ingkang rokok kelas kadang werdo ngendikan pun yayi kula petelaken wonten dodo kendelo sami-sami. Nampi pamujipun yayi so pangestunipun para pinisepuh winantu kalharjan lir sambikala yayi. Syukur bejo sewu koko Prabu tansah pinaringan pangayuman dumateng jawata ing karya jagat mekaten. Paman, Paman Durno, sak sampunipun prayogi lenggah, ingin butuh ngaturaken pambagio Ponokromo lan pangabekti kula, Man.
2: Lole. Kula tampi kanthi binangger, aduh. Kados mboten kirang sunggal menapa ing bapa ngabiyantara menika wajiban. Nah, nyon.

0: nggih kandhan kangge nganu dicuni. Mangke minta dipun mestani menapa wong nglirwaken dawuh.
1: Oh inggih.
0: Estunipun senajan dereng siaga tata-tata, kula sampun tilem wonten mriki. Loh tinimbang kula wasece-secene. Loh, Pak, ketinggalipun menika raja majeng kula nggih dipun tepi wajiban.
1: Lah nggih.
0: Ada ma?
1: Kula Rama.
0: Kemis kebagian mau urung.
1: Ih, sampun Rama.
0: Urung tak kawake aja kuatir kalau.
1: Iya matur sembah nuwun Rama.
0: Iya iya iya.
1: Dimas Iswon Tomo semunuko podo kanti rarjo. Pangeran sudah koko prabu kados mboten kira tunggal nopo sungkem pabekti dikunjuk wonten sanda podo kulonoton. Banget panarima pun kakang pangastuti pun kakang pampanono daka pun liwon tenes toko kulo kunduraken won ngersopatu koko prabu sewu kalepatan nyuwun kuwi samudra pasami awit rikolo tinten ing sampun kapengker ing rayutusan gandhek sekembaran angaturin niwolo wonten ngerso paduka koko prabu ingin wasipun sepatus angrawing pepanggian dinten meniko mbo pilih

Pestungoro jagat maning rojo dewata. Sakul guting kulang kaling jiwaut pinoso selecon pun buten wonten pangudara sing mekatet. Malah saking kagetipun nyoko jalaran dinten menika esanipun sanes dinten pasuwanan. Ewa semantan sedaya para pinisepuh samun samya kempal wonten ngabiyantara langkung-langkung roko para piyambak ing sepatus ugi andhatengi wonten pepanggihan menika. Mboten wonten malih prapanipun ing roko namung sumedya sumadha gantikanipun yayi. Menapa ingin nimbulaken dugi saking penggalih katitik kawontenan rengu pasuryanipun yayi.

ngadegan sekelimah ngadegan pun yai ingin rokok sama mangertos isini pun di masa noko iwun negara ngistino menikom buten jalanan kadering kepingin badi dar kamukten ing bumi ngistino namun kinaryo meratilaken yen topor kadang kulo ngamarto meniko estu kagungan wewenang sehingga mengatakan meniko menawi yai Prabu Nggono negari meniko totok gelar dipun pasraken kanti sae-sae mboten kita namung sigar semongko kulo kinten Dimas Arjuna mboten dadi dangu-dangu anggenipun anglampai popo katilar poro garwo kalau dipun paiben yen top istunipun Pandowo meniko mboten kagungan wonang negari ngestina mengatakan meniko kekrokona yugi hari sangat yai toto lahir kapas lano dumateng poro kadang kue ngamarto nange menggaing batos ingin dar kamukten pasih poro kadang kulo-kulobu hati baran paman sengguni meniko kulo seketik raki nayogiani nanging kedah ngawontenaken janji kalian ingkang rayipun Arjuna kanthi dipun serat wonten tondo tapasanipun anak Prabu lan ingkang rayi Danawikara bilih iki negara mung tak pasaki kinarya tata gelar mulih kumpuling para garwa lan aja nganti yen pendhawa iku dipaidu marang kabeh para garwa ing amarta

0: Charlotte, ini kurang main tulisan.
1: Loh, gimana?
0: Langge iki. Satu berita sabun sabun betul pati muka male. Langgung-langgung Janoko ini bisa pinter. Bisa pinter. Pinter ini ora iso, ora iso. Jadi aku tuan caji kok dicajain ini. Gak iso.
2: Tapi
0: Janoko sak anaknya sak keponakane. Lo ngintin pojok mawon pelakon nih sak rombongan.
2: Wah, lajeng menggah saking mawalipun paman nuju.
0: Yen pemanggil kula ngaten, sesok ya dadi klilit, saiki ya dadi klilit. Yen to panjen Janoko menika mangke sowan saestu, menika yen perlu kedadipun rekodaya mulih saged cuntel lelakone Janoko pecah sadripun perang Baratayuda. Pemanggil kula ngaten,
2: Koko Prabu kados pundi ngendikanipun paman Ujun?
0: Yen kula mboten ayugyan ya amargi wonten kedadosan ingkang mboten sae tembe wingkingipun. Senajan to Janoko menika mangke dumugi wonten ing Ngastina, lajeng dipun rekodaya amrih siranipun Janoko, kula kinten saged. Nanging menapa kinten-kinten mboten kuatos tembe wingkingipun. Dereng kinanan yen Janoko menika pecah kawas santun, sampun kenging dipun temtuaken yen negari to badhe risak. Risake negari saged dipun mulyakaken. Kurbanipun para kawula ingin tanpa dosa. Menapa kinten-kinten Yai Prabu badhe tega lan badhe wentala amresane kunarpaning para kawula ing tanpa dosa.
3: Lah menika kanthi anak Prabu badhe manggale. Nek panjenengan perlu Janaka menika mati, tata-tata sak urunge. Sesuk ya Brantayuda, saiki ya Brantayuda. Lah yen negari menika mangke anak Prabu ngono, kula kinten senajan tata lair Janaka menika nyagui amarga sangka wis diparingke ora urung ya mesti bakal nganake rembuk pasulayan. Ora diparingke ya nganake rembuk pasulayan. Yen pancen anak Prabu berkewet sinten ta nyedhak sama saya.

Soko Prabu paring pambagya dumateng piswanipun ingkang rayi. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa mboten sanes.

0: jimat. Imas Arjuna podo kanti Arjo. Kuinggi panget di dalam koko Prabu Gatus mboten kirang setunggal menopo piswani pun ingkang rayi. Sumungkem pangapeti kula kunjuk wonten ngandhap podo koko Prabu Pak Tompo ya itu.
1: Kau pada sama sana, Pak?

0: kowe ra iso nempang Astuti.
1: Sawise prayoga lenggah Murata coba dimas tenggal maturo. Hingga diprasojo parengkang dadi tarunane. Nun sadèrèngipun ingkang rayi monjo atur sewu kalepatan nyuwun gunung samudra pangsami. Koko Prabu ora dadi apa yai. Sowan kula ingkang bisa ngaturaken pangabdine angka kalih. Dadi nyuwun prisa menapa Koko Prabu sampun ngrumaosi nampi niwara saking aturipun ingkang rayi. Wah, ora bakal dadi ngaling-aling. Panjen keporo nyoto pun datang senompo niwolo kang nengko kanggo wakil aturi Dimas Arjuno. Tinggal makatan menikwes toni pun namung semut janglat singakin atur nyewun katerangan katis pundi. Saat dengan ikanipun nengko komrabu penawito negari

tabawane walang alisik. Kawong kelas tinggil bilat proto dedek tinteng poro kadang kurowo kang samya kuning. Awet Raden Janoko gilang-gilang kunarpane wong tinggil binaturoto. Nenggih ingkang us ketingal bermantio terbabat mukane ketingal markoto. Wong agung manduro wimbo tepuk peningal mundar mandir wojo kret rawis kumitir. Kepareng luci taling rio jagat dewa Bathara para-sara sakit tatalan istunokar bubrah ora bubrah mergo seko kanan liat malah seko karpi dili seko karping angkoro murko ora nyono yen tos tinggil bilat roto yang atasi tapan rangku medar sabdo kok kanggo mateni tamu yen panjen Janoko iki luput lanegoro radi parngaki boyo kedurum dipanggai nganaki pebangan senajian to mati yang to adual aku lilo lahir batin bareng mati nih Janoko dijulung tungkul senajian to kupingi budek meripati kudu melek senajian meripati pitak kupingi krungu yang iki adiku mati nih adiku Janoko aku randri mati panang kau manggiri ora sudi ora sota namari kratu latino Janoko mati dan diatur

0: Dursidono kula mawon. Ing Rayi Janaka dipun percaya dening Kakang Durna. Menika penggalipun anak Prabu kados pundi?
1: Wah.
0: Kula mung tansah pitados dumateng pamanuju. Ingin kula suwun ampun ngantos. Tembe wingkingipun wonten kedadosan. Kakang Durna.
2: Kakang Durna.
3: Kripun?
0: Sampeyan iso mateni Janaka. Kang rasa sampeyan ngripun?
3: Lah, kok pikir kula. Jan lega plong.

0: Pun, kaya pun. Mangke pun bapak piyambak betah pun anak Prabu Joko Pitana tata tentrem ayam-ayam boten wonten menapa-menapa. Kula pinyah badhe nampi bumi sedaya sak pratingkan anak kula satawa batik sekeca gesangipun. Iya apa rakyat?
1: Iya Romo, arah ngono.
0: Bumi mu calon tak kaya jendam orang yang ngepas omah kaya wadah. Masih ngepas omah tuh di kata tak kelar kata kece nanti kaya sepur.
1: Matur sembah nuwun Romo.
0: Arah ngono, tadi aja orang perlu khawatir. Orang perlu khawatir kan? Kowe bakal tak kepenak angke.
1: Iya, iya.
0: Jembae papanmu.
1: Iya.
0: Engko ya? Hei, kowe kudu sing tetep tresna karo. Ini.
1: Yen mbak tenggo semangat tenggo saya pun paman Durna Murbayu kini pun.
0: Yen mika saking pemanggil kula. Angga Prabu Joko Pitana kelaku paling jauh jumateng ati cumi. Tadi ngerti ngalakin kaya ngopo prastiani pun anggar dipati karno. Anggar dipati pun pas kali sepatu nyepeng anggar noto mandulo.
1: Paman cuma jong jauh. Mulati letal nyawi sukon.

Pun kota yang pamit ya, Sanoko badi kola bit dimateri samudra. Amai ampun ngantos ketawis. Sanoko kot semplangin samudra loya tentu lebur papan tanpa dadi dan wongsa dining mino.

Kodrowo. Tandrane rikmo kawane Prabu Maruntu saka ilat Majengga Karna Jinarata sing grana ngebet nyaringan Marcumbana Marcumban. Kumbang lanang lan wadon sing peking kaya kaget ing Benara Mabur gereng-gereng kaya raksasa bisa mulya jati-jati kemahan mulya. Undak-undak jerambah atik bang jejibinan. Mergi krising didaton kang sinebaran nila pokojo nila cendani sinampar por bedoye pating gelebiar pating selorot. Kalbi Kartiko sambut pernah. Singkatin carito kundur dalam kang sinuwun. Kakapan ingkang raisang Padmiworo Dewi Panowati. Samya toto lenggah wontening panti bujono. Kembul jare sinambi amrisan langeng ngedaton. Ajar sinti ajar bedoyo ini wilangan buyake mung kawan wajur sisih manekoniko mawarno-warno. Gausong menyemang langin kepok pepin jalan surang kedasih gumer-gumer jari ratu. Sawunyo purno gini amrisan poradi pinaringan dawu wangsul wonen papan lo suwang-suwangan gini samyo lumiat. Widado pangan kaya noto purwo madya wusono sakusnya paripurno. Ratu Keprabon yang lain dengan gembusono panito utusan porabinya saken 200 kamu cuma itu potong panggat ngikukusi makantar-kantar mesundul ontol-ontol.

0: yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso, alamat Cibuni, RT 2 RW 1. Saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan Habutop. Saya selaku supplier mie basah, pekerjaan antar ke konsumen, saya merasa seperti masuk angin setiap saat. Setelah mengkonsumsi Habutop rutin, alhamdulillah sekarang badan terasa lebih bertenaga dan sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984.
4: Ngapain difoto, Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
5: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
4: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
5: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
4: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
5: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han, rutinin minum Vitama V Mata kayak aku.
4: Emangnya Vitama V Mata apaan sih?
5: Vitama V Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
4: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya, kalau penggunaannya gimana, Sel?
5: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
4: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
5: Siap deh.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapat
3: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Pamuan Pamanari. Ingeng putra Cindikembang Nungsung Pawarto man. Paman Nungsung Werto, Paman Seuni Nungsung Werti, Werto, Werti, Werto, Werti. Nungsung Pawarto kang putra pun Jaya Jatra. Kula kang putra Karto Manungsung Werto. Kula njaluk Nungsung Werto man. Aku nek ngrasake anak-anakku Kurawa kaya sewarna-warna. Nek ngono kuwi carane sing lemu-lemu sing kuru-kuru. Aku tunggu ku karepe dhewe. Bule Serawa lemune ora jamak-jamak. Tirtanata susut awake. Saya Karto Marmo Citraso Citraksi. Kita iki lemangan ki ora kurang kok nyerkeng-keng nyerkeng-keng. Doko piting. Ya wis kae. Si Citraksi kae sing mangangetke mripate nginceng. Akan rajal-rajal melu siapa aku majari. Kulo niki le matur kalian kakak Mbok Banawati pun wingi. Asing derek pan. Reko-reko wae. Conto ki Durma Gatil. Suwe ora tau teko. Bareng teko Malik Grimyang lintingan nudute. Lah man. Wong urip ki sak tekan lha sa ngoyo-yo. Ha ono loko klinting ya doyan, syukur ana sing ngenehi loko lha. Sing kula arep arep niku teng riku niku man. Lah iya. Lha niki ra wong demenake. Sampeyan pri sok piyambak, kula boten siwal pinten-pinten dinten ra jalan kula lolo. Ala didelok man. Sila kula lak pucet. Kok sing pucet kok mbon sirah. Anak lumraki ya rai kok sirah sing pucet. Mulo kula sembuti buya nggawa kudung. Oh iya. Yeah. Mesake nganti brengos sira kok bernyukur. Sing payah niku kula man. Ya ngene. Bareng kali kakang Karto Marmo kali seneng-seneng rokok tukoke mangan nggih dipakani haling kok nyurang-nyurung pedet napas kula kapa ulah kowe tak gelak Israel iki ora ono temen payah kowe kepenak iki aku nih. Iki-iki mikir ke kahanan. Ora kok mikir ke nggonmu nyurang-nyurung gitu. Podho ora ngrasakake. Kulo niki jajane menang-menang menang-menang niki wonten sing kulo pikir man. Oh. Sing kulo pikirke niku jajane nggih pun kali kulo niki kaya-kaya pun ngoyak mawon ning sing dadi wong tuwa kok jauh ora. Pangleten. Oh. Aman gelayang itu man, kalau kena dialani asma lo dodo. Asma apa? Asma lo dodo. Oh. Kuwi ki nyanyian itu. Bule Serawa kula man. Tirtanata kula man, Karto Marmo kula man. Durjaya Citraksa Citraksi glo glo glo Durma Gati Dodo man Dodo man Dodo man kula man wis werna-werna wae to ora ning apa-apa kok dodo sing kula ngen-ngen niku nggih asmala niku wau kok ditimbali iki mau singgil binaturata ana kedadian sing nimbulake tintrim para kawula. Sadurunge ana kedadian anak Prabu Joko Pitana
nampa niwala saka adimu Janaka. Isine niwala bakal nyuwun negara Ngastina. Kabeh para sesepuh nayogyani yen to negara iku dipasrake karena isine kono mung bakal disuwun ngampil. Amrih para garwa karo Madukara padha percaya yen Pandhawa iku pancen batin-batine duweni wewenang bumi Ngastina. Bola bali Kakang Durna sing menteng kalih. Kalau ini pun dipenceng menrengkel lagi segi-segi merengkel kok juru ngono gitu tuh pulau gintu yang metenceng nopo dipen kakang Durna nayogyani yang Janaka sowan kudu dipateni awet upamono kedadian mati nih Janaka nyudo kekuatane wong Amarta lan upamono tantrimane wong Amarta Kakang Durna tanggung jawab. Luwe-luwe wektu iki Kakang Durna wis dipasrahi bisa menang mateni Pandhawa bakal nampa bumi Ngastina sak protelon. Wah, lha bunga iki Durna iki. Tanpa bayar ora. Wah, lha niku mani. Niku nek upamane kula nempel. Kerja ini gue melu nimbrung dari siji konten, kinten-kinten dibayari buatan manggon. Apa aneh? Iki-iki pak bumi kok. Werna-werna. Pasing bejo ki citlak sing kuwi cenanang-cenanang teko-teko melu mangan minggat. Nek teko iso kok melu nimbrung ning. Yo anggremu nglebab elek antem iki kok. Beres. Wah. Mah dadi urusan wiyaga iki. Ana citra sakon ngrebab. Banjur Janaka sowan. Kanthi wewantan Janaka nyuwun negara. Bajur angger Prabu Joko Pitono pasrah marang Kakang Durna satemah Kakang Durna tanpa nganggo dipenggalih Janaka dipateni. Niki wau man. Iya wah. Ngopo Sembadra Rana man. Janaka mati sesuk akhir tembe Sembadra mesti dadi kadahan kula man. Ayo gelem kowe sembadrane ya ora gelem. Wong kok plempuk kok ngono kok. Reko-reko wae kowe iki. Ger-ger bule serowo. Lu saking adreng kula senajan ora bisa dhaup karo prawane kula kali randane ya istrimo. Oh. Wayahe. Penemune bule slawa elek. Aku dadi tukang ngenteni kaya ngono. Ya kowe ora perlu melu usul Durma Kati iki dudu wewenang. Amarga pancen bule srogen karo Sembadra wis suwe nggone ngancam gandrung-gandrung kapirang. Lah lak goten mah. Alah padha kali kula. Ayo. Kulo kene kulo niki mang pikir iki. Lah kulo gaju-gaju kapilangun iki mang.

panggian. Dino iku wis lenggah onong paprangan mbok menawa sumadiya. Sak mongso-mongso ditututi dening Kurawa. Saiki dipasake kowe kabeh. Supaya ngepung wakul bae mangap ing paprangan Ngastina yen perlu temonono sapa sing wani. Nemoni Angger Prabu Baladewa. Syukur diatur yang ngekerso dini orane budi sembadani bonggo dirampungi. Nah kok nyenyet bocah Kurawa glo. Kowe wani apa ora nyekel Angger Baladewa? Nek pancen wani do kepungen Angger Baladewa cekelen, ning nek pancen ora wani kowe do mung ora wani. Iki atas ngendikane anak Prabu Joko Pitono. Nyenyet meneh. Lah kok beda kalau gilono klebus. Lah kok kaya ngono ah kelakuane kula wong iki. Angge urung kolan diwel-wel bunga ora jamak-jamak. Nek kaya kene bolo diwol do lengkak-lengkok kaya alah pelajar puno kok dadi prejurit kan. Sama ini boleh jauh yuk leluh kok man leluh leluh piye gitu pokoknya ku wani gak wani dihikon wani ngono lho supaya kula wani ku toto yudang tu mandang pokoknya kula tu mandang yuk leluh luwe ngono ini waton tu mandang ngono.

kok lho. Wis pokoknya panjen kowe wani muni wani ngaten man perkawet kula. Koko Prabu Baladewa menika kadang kula ipe sak laminipun kula menika mboten ate klenta-klentu kalian Koko Prabu. Langgung-langgung yang kadawan ngurut upaya persoalan sing kadang kula kurawa sinten ingkang wantun kalian Koko Prabu. Mboten nonton man. Ya saking ngono ya nggih. Pamprangan dikepung wae mengko yen nganti anggere Prabu Mandura larat sangka pangepungmu ya wani ora wani dicekel. Nggih. Dene bab kanan iki mengko tak pasrane Raka Mangger Dipati Karna. Ah iki ana ngendi lenggahe. Ketwa panjen. Dereng gateng mah. Kok malah bukan niku cok ngono kuwe. Mas aku dadek ki pimpinan nek teko ki cok awan ngono. Kalae sani saya keset saya keset. Teko ni yo masuk angin yo balang-balang yo. Ala salahnya ke masing-masing. Loh. Masing-masing piye? Wenno-wenno ora yo ora masing-masing macam-macam kok masing-masing. Lah iki ngoten niku man, diputuske mawon. Lah sing tadi kok kok mlebu kalno yang paling dekat di Mas ae, budal. Aku jane iki umume ngoten niku. Pokoke sampeyan teko sak ayah-ayah kena. Aku sak tekan angge pun tak sing dokel-kele kulawane niku. Iya ngaten. Koko Prabu Karna kula terima nggih, Mas.

0: Pati Karno. Angger di Pati Karno. Mangune kok duka.
1: Wonten napa, Man?
0: Kula dipun utus Angger Prabu Joko Pitono. Kandeng teng Rai Purawa sajaipun badhe tumandang sangga runggi. Awit saking tumindakipun Angger Nata Mandura ingkang nilaraken pepanggihan rikala swau. Ampun ngantos kedadosan istinggil binaturata menika mangke enggal-enggal kapireng dumateng tiang-tiang amarta. Ing dinten menika Angger Dipati Karno yen sepatus saged amambengi dukanipun Angger Prabu Baladewa. Yen panjenengan dipun penggak syukur bilaki sewu, nanging yen Angger Prabu Baladewa boten king dipun pringgaken kanthi sae. Angger Dipati Karno yen kapitados sepatus bondo Angger Baladewa. Ing dawuh sinten? Angger Prabu Joko Pitono.
1: Lepatipun Koko Prabu Baladewa menapa?
0: Nilar pepanggihan.
1: Lah kok ngantos nilar pepanggihan? Amargi saking menapa?
0: Piye, salaran saking mejaipun Janaka.
1: Ingkang mejai?
0: Nggih. Durna.
1: Lah kok ingkang dipuncepeng kok Koko Prabu Baladewa?
0: Angin ini menikah bau.
1: Yang kedatusan ngata menikah lepat menikah Durno kok ingin dipun cepet kok Koko Prabu Baladewa menopong kita bisa menerus
0: menaritani pun ya ya boten
1: serajan paman singkuli menikah namping ngendikani pun Yai Prabu Joko Pitono kulo sepatus nyipeng Koko Prabu Baladewa. Dinten menika kula mboten badhe magepan kang Koko Prabu. Ingin perlu kula menika ora nrimake pati Janaka. Durung kemudian sing wecik-wecik

kula paman. Bapakmu kan ora tak tulungi mati ya. Dos pundi paman? Ayo sapa sing ora denger nek anggar Dipati Kerna kuwi karo Janaka kuwi genah tunggal ibu siji Rama. Kowe coba gambarno. Kurawa pirang-pirang semana kae iki sing nemoni anggar Baladewa siji wae ora ana sing wani. Panjen bapakmu hitung-hitungane panjen wis. Cara-cara iki lelaku. Lelaku ini terus bunyi lelaku kita gesek bisa lungo nyawane. Waduh, terus bunyi paman. Terus kena tok pestekin bapak mungkin kau mati. Jangan kau seleno. Dibilani nek panjang ngitok ke wong tuam. Waduh.

0: durno. Dosane apa dimajano kota pateni? Senajan to durno ora krungu kupinge kudune bisa uninga peningalmu yen iku adiku. Mbok yo bodho pisan ngerti yen Janaka kuwi kalau Dipati Kerna kuwi nunggal ibu. Upama to Janaka mati Pancakara, upama Janaka mati mergo kerengan dilandhep Kurawa, aku nglenggana lair batin. Nanging bareng mati Janaka dijulung tungkul, ingin mongko ana singgil Dinaturata sepisan ngrasakake kalanggan ratu. Kang angka loro ngilangke trap silaning satriya utama, luwe-luwe Durna kuwi pendhita. Kok dadi dhewe penemu sing kaya mengkono kuwi nalaremu kuwi ya? Keparat iki. Duh, asa ta mau kepiengger aku dikeparat kaya ngene. Mati aku aduh, rambutku diukel kaya mengkene aduh, mati aku gak sirahku dijejel-jejel ki kaya ngene aduh. Aduh. Irungku. Nacali lemah. Pesirung kaya cucok. Iso manuk. Ala nacali lemah kaya ngene aduh. Aduh, aku ngeman manukku. Nacali lemah kaya ngene.
1: Dino ki rasa no tak tukar, wah, Dipati Karo.

0: aku temenan ya, Ger. Gemati kalau bapak.
1: Iya, Romo. Kula mboten lega, mboten lila menawa Romo dipun perwasa.
0: Tok apake karena iki mau.
1: Kula candhak kula kipataken dawuh.
0: Nah, bener, kipatno, Dik. Mano ndakan. Ora tak kipatake. Traket terus. Karo aku. Awak rambut diukel cari. Kali wis. Bayangno. Yo dijeblek-jeblekke nang lemah coba. Bapakmu wis. Kuwi durung nek jengan tak tamani Jopo Montra. Kamu dramane apa ora? Terus mencung sendiri. Kon jempol.
1: Tinggi. Nek dereng dipun tamani
0: urang susah aku sih longgar urung tak plentungke. Mani kemandan je cewek nganti pelosa je pelentung kaya kena geni apa ada dunianya
1: tinggi
0: tadi tandingan ngeri tandingan tak botoy
1: kita ada keluar

pinten Kang Mas Dipati menika wau alit sakit agengan tos utung ngampe andalem. Imas Durto wonten dawuh. Durno wis kecekel tanganku. Bakal tak pateni gebecep aku malesake adikku Arjuna. Nanging anake lanang ora nrimakake. Iswa tomo ngelambung songkong ini nanti saat temapun kakan kurang pahit no nanti pun kakan jadi patake itu mibo ono ngeresamu iswa tomo mengkono ibas kanggo kurodo marang kabeh poro kurowo yen pancen ono kejadian tantrimani kurowo pun kakan jadi si bakal ngajepi oso tomo petono.

0: Nanti kemeringat sak badan sekujur. Perutkan tundanya kok klicus-klicus. Kenapa kok jadi bali merini kok? Sayamu kok ora patek genep. Anggen kula ngetok kegiatan kados menopo. Ewa semanten kula kepeksa kawon. Tangan kula mboten kiat. Kene duwe matak pemlempeman kaya ngene iki. Ora kena dijagakake. Ora beda karo sendikono ninggih. Mangke wae wangsul tekan dulone ngantek 10 dina ora teko. Patah sata mung wancan elek. Coba tak seneng-seneng ke, tak lipo hatimu tak bobong-bobong nanti ngonku nyugoe nanti lejar pengpat aku tuh dari malah pemlem-pemang
1: ya tak tenang lah karena gak usah tamang yang menunggu mempain agak dong dikandani karo bapakne. Wah iya kan tenan nih tenaga kok man aya rane pun ora kaya jeninang-jenining pedentang-pedentang
0: uwi uwi
1: cara-cara ngilin maju berangi cara wong nyiworo beliru.
0: Wis tak empake urung.
1: Apane?
0: Kating kayane.
1: Kating jane kok diimpake niku ora nek udud. Wis tak tamakake apa urung kemandenmu ngono. Dadi mumune panjenengan tumama nang kono kono krasa lara njur lumpuh utawa mati. Ora kok diimpake.
0: Pangkul mandi dialek jojo wae diwangsuli, Pak. Tentatinya ora sama guna.
1: Lagi kau lagi kau ni sama ni guna.
0: Kau masih perang mana ya ger?
2: Iya.
0: Tak suka. Kau saja kuatir wes tengah tak kau jalan papa.
2: Oh iya.
0: Atau nak kuih sewe saja sumelang. Ini ya kuih. Nah di tahun jalan itu juga orang lagi pengertian.
2: Iya. Iya, mengatakan.
0: Kita semua kan masih mana? Ya.
1: Oh, pakai semuanya.
0: Loh, ini kemana nih? Kekuatan ini tergerik ini. Sembah ulang ini.
1: Oh.
0: Nah, tanpa ini betul di kekuatan. Oh. Apa yang kelakuan yang tenaga diperes-peres? Apa tenaga kemana tanpa lambaran? Kacau.
1: Pakai batik kalau tamakan pusoko.
0: Nah, ditamani pusoko. Pusaka kami tamaknya. Tidak. Kayak apa pusaka ini?
1: Kotor, Romo.
0: Nah, wes, kata lumayan-lumayan. Tak suwe, Ger. Wes.
1: Kotor takut, betul.

0: peksa mboten kiyat.
1: Lamun namake godhok kepiye kok penyunyak-penyunyak kaya ngono.
2: Pak Darso, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
3: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
2: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
3: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal Abu Top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
2: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Abu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
3: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
2: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
3: Tenang aja, Bu, nanti istri saya juga pasti beli Abu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
2: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
3: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Abu Top.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arejo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Abu Top di radio dan saya juga langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Abu Top.
2: Assalamualaikum, Jeng. Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
7: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
2: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu? Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
7: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
2: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitama V Mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
7: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
2: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
10: Undangan.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu.

Apa begawan dulu? Preso yento sangat dipati karno ngasto pusoko sanjoto kunto ngasto pusoko cundo manik sigro kalpasaken sangat dipati karno deringan tos anya ketisang duidoro uskataman pusoko cundo manik jungkel wonten paprangan Sirno Margolayu.

0: Anten apa Kakang Durna?
1: Ampun, susah sampean. Meresani ku anu lagi pun angger di Pati Kerno, wangun pun kok saya ngelangut.
0: Kalau ini pikir pun ini saya ngelambrang ora karu-karuan. Lah kok tadi malah tempuh Bondo Yudo tego karo kantane dewi.
1: Loh, ngaten di sini. Menungsa urip menika mengkantun nonton ketatian. Senajan to angger Dipati Kerna menika cara-cara menika sak rombongan. Pesa
0: ngertos.
1: Anengung. Nganu ananging tindakipun menika ora bener. Menika kudu dibrasto. Nek kena didandani sing cara becik, yen panjenengan kena kudu dibunuh.
0: Wah. Dibunuh menika
1: dipateni.
0: Oh.
1: Lah ngene iki nek ngerti, kemun carane Pendeta Durna. Salon bakal mulyane siya satama.
0: Mbah nggih. Bencangker tembit. Nggih syukur Kakang Durna njur niki mangke. Kuwondo kali niki mangke calon pun badhe kula bucal dhateng samudra.
1: Wau sampun kula paringaken dawuh dhatengen putra Panasatama. Kurangen neng segara ben disantlap para mina.
0: Yen cara iwak menika nyantlap
1: nyantlap. Saking kaduan selorot capluk menika menipun mina nyantlap
0: bangke ngaten.
1: Yen cara tiyang umum ngaten ya mangan. Yen cara kula dahar.
0: Wah. Ya mugi-mugi kemawon panjenenganipun Kakang Durna dinten menika ketingal munceraken kaprawiran menika mangke saged lestantun.
1: Lestantun.
0: Tembe wingking pun boten menapa-menapa.
1: Sepen, sepen. Sepen, sepo, sepi, boten wonten apa-apa. Ya ta, Mang?
0: Wonten dawuh Rama.
1: Wis kala diguwangi kana. Kuandane Janaka karo Dipati Karna.
0: Ngestaken dawuh.
1: Kurawa kabidana di sini.
0: Nggih.
1: Supaya njaga ing cabaning Balurti. Mbok menawa ana wong ngamarta sing bakal tumindak dom sumurping toya. Ampun ngantos sami sanggo rugi. Nek pancen ragu-ragu nggone bakal ngadepake, perlu kula dhewe mawon supaya Kurawa maringi kabar dhateng kula.
0: Kang putra yoga-yoga kula Kurawa.
1: Nggih. Lah mangke sing temandang kula kiyambak. Ajeng kula tumpes wong amarta. Nggih iki mangke sing kena diarani Durna Munter.
0: Oh. Kesinggian sangat. Lajeng kepareng kula sumadya ambun cang kunarpa kekali Rama.
1: Wis wasangen tani jawab.

saya dangu saya mentengah usono kandek wondo kekalih wonten sak tepining ngerti kang mungging tengahing samudro cinaketan sedaya para mino ingkang langkung ageng sesarengan angudoroso upomo tobiso toto jalmo hei konco-konco bejo temenawa idewi gilu ono kuondo luru ayo podo dipangan dijarah rayah wong sepuk miwak semeniki mengkuben bisa kroso warkabeh di mengkoto ojo podo bungah gemeh ono pangan nisna janto mangan kudun delok panganane mau enak opora yen panjen enak dipangan ya wajibe kuwi memangsane awake dhewe kudu ditadah karo mangsa. Nek yen kira-kira ora enak aja wani-wani nyaketi. Apa sebabe kok dadi elek-elek? Delok. Iki senajan to kuwondo isih praengku sumara besi madu jilingan ndoro topo. Aku ora bakal pangling.

bisa salah kedadin ilang sipating satuyo punar panradin Arjuna salah kedadin wujud sardulo kang gengiro sawun-lawun apa diniku narpane sangat dipati karno

melu kowe di nompo kapinrakan ya tak tutke nompo swarga ya tak melu yen panjen mengkono kang dadian teping rasamu kakang ayo podo ngatas wan ngersane jawoto ingkang akal ya jagat.

sogno a lui. Keraton ingkang wus kondang ta

nyoto yen to ageng perbalane. Kenang keparang sedulur Prabu Kumawati.

ingkang keparengayun ingkang wangi sang ninggiyo mantri muka pangarso Radyana Patih Andayawati. Apa dene Nalindra Teluk kan sangka ing kraton wedang diraja Prabu Anggana Dewa.

pindut alat bring. Sir pasiban sigro kawit jil pangandang notot duk riko semotak nembi nampi wasitanin jawoto.

mati. Sawise aduh tak terangke tak ora ketagi aja nganti kaget ing pamikir. Ingsun semedya mundhut prisa kadiparan pawartane para Narapraja ing wewengkon kraton Sunyaluriyayi. Sembahan kula wonten Mercapada Kanjeng Sinuwun. Menawi dalu dumateng ingkang rayita dasar kula sedaya para manggal ing praja mboten wonten nirwaken dawuh. Sampun ketingal asuhan wonten abiyantara malah kathah ing sami ngaturaken guru bedhi lah glondong pangarep-arep. Kalau kamu dal malik syukur bejo sewu senadyan toko komrabu anggono diwa semanten ugi ngaturaken pambagyo ponokromo koko merabu jaga diwa badur kulo tampi kanti bingah nyai suko pambagyo jumatan pun gakang nampi pamujiku nyai katus sembutan kiran setugal menopo. Kelatan kuning yang rokok dasar kau kesamun kanti perwat dia berus gelar sepapan. Gue pilih wonten ruwet rentering keraton ing Sunyaluri. Yai Prabu mboten perlu sogorugi kulat riwalokot mateng pun gakkan sumat dia prajurit saking negari Jombaran. Kulon wuning di matur sembah seunuun koko merabu senajan to abdiku perciniman semenugo prayoga nonggon musowan. Wailah dalah bujling plis lanang arcoko belah nun mboten bading uci wani piswani pun ngabdi wani ngabdi antoro mboten sanes amung semedia cumadung jauh pangan di godam Kanjeng Dewaji pulonok non mengkono koko prabu sewu kalepatan nyuwun gumi samudra pangsami ingin raya ngaturi koko prabu tu nimbali poro kadang amargi kulo sampun nampi aturipun poro kawulo ing wengkon kraton Sunyaluri ento katah poro kawulo dalem alit ingin nampi sapu jendaning jawoto keparan semadung ngadikan pun yai menopo yang kasandang dini poro kawulo ing wengkon kraton Sunyaluri yai ngadikan ento nampi sapu jendaning jawoto mekaten koko prabu kata poro kawulo yang sami among tani tanam tukang sampun rinakit wonten ing tegal kepanasan boten saged dados ingkang nempuh dateng poro kawulo ngantos ngawontenaken raja pejah sakit enjing sonten kaproyo sakit sonten enjing dumugining tiwas sasamunipun ngerai nampi aturipun poro kawulo kadus menopo kekes rasik manah kulo kepekso ingin rai lajeng minggah sanggar pelanggatan nenuwun dumateng jawoto ing akaryo jagat miturut saking sasmitaning jawoto ing sampun kulo tampi negari saged toto tentrem menawi kedunungan lari ingin kedunungan wahyu singa ing manang kulo kacino ingin rai kiring uningo lari pundi ingin kedunungan wahyu lan kadis pundi anginipun badi angupoyo angaturaken cupeting pemanggih pramila ingkang lajeng angaturi para sesepuh ingkang sepatu sakit paling wawasan ingin calon animbulaken toto tentrem negari kulo koko prabu wah jaga dewa badur menawi yayi dering mangertos kulo kinten yen namung wewengkon ing kraton Sunyaluri menapa maring negari kulo ing Jombaran mboten wonten tiyang saged kedunungan wayu mbok menawi mboten lepat saking pemanggih menika temtu lari trah giri sarangan kula nuwun inggih mapanipun mboten badhe sisit temtu wonten wewengkon
ing Indraprasta ugi dumunung kanan kiring Giri Sarangan. Mekaten Koko Prabu, yen mekaten ing dados ngendikanipun Koko Prabu, amargi kula ingin nampi wangsiting sawoto, menopo kepareng kula jengkar saking palenggan badhe kula upaya kanthi nglebur lampahan jalak peningal.

0: Toko Prabu.
1: Kepiye Yali?
0: Yang panjang sampun mekaten ngendikanipun. Kadang kula sinerweci Koko Prabu anggono diwo. Mboten perlu ngebok kuncangipun Koko Prabu. Ingin rayi sagah. Lebur lampah jalak peningal. Senadyan toko rencani jajah dusun milangkori. Ngupaya satu yang ingin pinong kota-tota tentrem yang negari dalam sonyolur. Abdi Kudi Patih Andoyowati. Yang pancen mengkunukan jadi prasyamu pun kadang ora liwat kejobo mung.

0: Yayi, kula Koko Prabu ngaturaken kedrawasan. Menawi ingkang Rayi kadang koyai patih dipun pitados ngantos dumugi wonten wengkon Indra Prasta. Menggai ngraosipun ngroku kados boten wentala sanget awit ing ngriku sampun kondang. Satru moro mati jalmo sedya ala keplayu. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Ampun ngantos.
1: Mama.
2: Iya, Pak. Ada apa ya?
1: Sini deh.
2: Kenapa sih, Pak? Malam-malam teriak-teriak, nanti anak-anak pada bangun loh.
1: Stok kabut top habis ya, Ma? Ini kok tinggal botolnya doang. Aduh, mana Papa belum sempat beli.
2: Oh, tenang, Pak. Sebentar.

0: Iya dong, Pak. Kan Habutop selalu rutin kita konsumsi biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit, dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silakan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
4: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
3: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
4: Ya, benar.
3: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
4: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
3: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
4: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
3: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
4: Iya, benar sekali.
3: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
4: Iya.
3: Terakhir ini ya Pak, Sarah untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
4: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nih, kakak minta tetes mata dong.
6: Tumben.
5: Eh, ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini? Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
6: Bentar, Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar kak.
5: Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
7: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
5: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya, ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh, mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepat sembuh.
7: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
5: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagi ini kenapa sih matanya bisa begini?
7: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
5: Walah bocah.
1: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Amarte fi.
1: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja. Telepon Simo ah. Halo. Halo, Mbak. Mbak.
2: Halo.
1: Mbak. Selamat mau ngabarin. Selamat lolos seleksi dan diterima kerja. Besok selamat mulai masuk kerja.
2: Syukurlah. Mudah-mudahan kamu betah ya kerjanya, supaya bisa cepet-cepet nabung buat kamu modal nikah.
1: Soal itu nantilah. Selamat belum memikirkan. Yang penting sekarang kalau Selamat udah dapat gaji, Selamat bisa bawa Mbok berobat atau berikan obat herbal ramuan Arab Abu Top aja nih.
2: Iya, kebetulan Mbok juga lagi gak enak badan, pegel-pegel, nyeri sendi, kayaknya remati kuman.
1: Walah, pancen wis tua ya. Iya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadusimer Logon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Bu, jemput juga, Bu. Eh, iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
7: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
6: Itu yang pakai kacamata.
7: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
6: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
7: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
6: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget.

0: bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Olah, ya udah, kasih aja anak Ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu. Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita ini mengalami zaman yang percepatannya tidak seperti percepatan nenek moyang kita. Nenek moyang kita dari roda, dari jalan kaki ketemu roda itu 1000 tahun lebih.

Min, ini butuh ribuan tahun. Dari mesin ke kehidupan, ini butuh ratusan tahun.

titik. Inilah yang namanya milenial. Nenek buyut kita kalau pergi ke WC tengah malam itu membutuhkan obor. Dari obor kemudian menemukan lampu, apa namanya, senter. Nah, 20 tahun yang lalu senter adalah mata manusia di malam hari. Tapi hari ini senter tidak lagi ada bentuknya. Senter cuma ada gambarnya. Dan itu ada di dalam smartphone. Sehingga kita bisa cari. Habib Idin lah yang pernah mengajari saya cari senter di sini. Karena saya tidak tahu tempatnya. Handphone saya bagus, keluaran terbaru. Iya, tapi saya manusia zaman old. Saya tidak tahu tempat senter, tapi sekarang saya tahu. Mau saya praktekan. Jadi sampai kapanpun ketika saya menggunakan senter di smartphone saya untuk ngaji, untuk apa, maka pahalanya sebagian untuk Habib Idin. Karena yang nunjui tempat senter itu Habib Idin, jadi saya dulu gak ngerti senter itu di mana. Sekarang di sini. 20 tahun yang lalu bapak-bapak sampean ini yang milenial, untuk melihat dunia luar nunggu melihat televisi. Televisi ada dalam sebuah kotak besar. Tapi hari ini televisi ada di sini. Dulu 20 tahun yang lalu untuk mendengarkan lagu kita beli kaset dan beli tape, sehingga kemudian kalau kita dengar kaset itu lagunya berulang-ulang, kita bolak-balik sampai kasetnya molor, lagunya gloer. Makanya ada orang punya cerita tentang kaset, suruh beli kaset Metallica. Gak taunya begitu di rumah keliru kaset dangdut. Orangnya marah karena disuruh cari Metallica, kenapa kamu dapatnya kaset dangdut? Akhirnya kaset ini dilempar. Begitu dilempar, ambil lagi. Wah, iman juga kalau kaset ini tak lempar, siapa tahu masih berguna. Dangdut gak apa-apa lah. Akhirnya diputer jelek gitu. Lagunya ternyata, loh, begitu saja kok marah, loh. Gitu saja kok marah. Akhirnya dia emosi, kaset kok bisa olok-olok. Lempar lagi sama dia. Kecemplung di sungai. Tapi ingat juga, jangan-jangan masih ada manfaatnya. Ambil lagi. Ya, diputer, lagunya berubah. Basah. Ini kisah zaman kita, manusia zaman old. Akhirnya tak apa-apalah, dijemur. Akhirnya dijemur. Setelah dijemur, kering, dibunyikan lagunya. Kering sudah rasanya air mataku. Sekarang kaset tidak berlaku. Semua ada di sini. Namanya YouTube, kaset plus TV plus video. Bapak mau tanya, dulu ingin lihat artis dangdut, nunggu Aneka Ria Sapari. Nah, sekarang ada di sini. Dulu cari radio untuk mendengarkan Brahma Kumbara. Sekarang radio ada di sini. Dulu untuk mengetahui berita, baca koran, nunggu korannya Pak Camat sampai jadi bungkus nasi. Setelah itu kita baca sudah telat sebulan. Sekarang koran ada di sini.
sini. Ini milenial itu di sini. Kamu cari apa? Ada di sini. Tidak perlu lagi ke Afrika untuk melihat gajah Afrika, dan tidak perlu nunggu flora dan fauna. Cukup ketik di sini, tengu Afrika, keluar. Bagi yang iseng, ketik di sini, Bokong India, keluar di sini. Iya. Kalau mau iseng lagi, ketik aja Bebidin ngantuk, ada di sini. Ini milenial. Dunia yang disatukan oleh satu sistem, namanya sistem smartphone. Ini di sini nih. Nah, sekarang ini menemukan semua. Sampean ketemu. Dan milenial adalah apa? Disitulah target utama Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul, untuk menjadi Rasul milenial. Rasul di mana? Saat semua manusia ketemu, saat semua manusia beradu, saat manusia semua berpandangan mata, disitulah Rasul harus menjadi bagian dari perjalanan terakhir kehidupan dunia, namanya rahmatal lil alamin. Di Rasul, makanya Rasulullah dari awal sudah dicetak untuk menjadi Rasul masa depan. Makanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dibikin menjadi nabi dalam prototip baru, prototip yang penuh kasih sayang dan tidak suka kekerasan. Karena apa? Gelombang dunia baru adalah gelombang yang harus penuh kasih, karena manusia akan ketemu dalam berjuta perbedaan. Perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan kepentingan. Dan umat Rasulullah hari ini ketemu dalam perbedaan itu. Umat Rasulullah ketemu di perbedaan itu. Untuk terbangan, umat Rasulullah untuk menaput terbang, dia membutuhkan kayu untuk dijadikan terbang, bersama kulit kambing untuk dijadikan tutup terbang, tutup tuf. Tapi santri dan kaum muslimin yang menggunakan terbang untuk memuji Rasulullah butuh orang Cina yang bisa membuat paku pines. Tidak ada paku pines, maka kayu dan kulit tidak bersatu. Maka dalam solawat kita membutuhkan sebuah bangsa namanya Cina. Ini umat Rasulullah. Sampean bersolawat bagus, indah, tapi peci putihmu buatan Cina. Malam hari ini kita ngaji dengan begitu indah karena sound system yang bagus, dan ini buatan Jepang. Saya diantarkan dari Semarang menuju perjalanan ke sini untuk memuji Rasulullah yang menghantarkan orang Jepang karena bikin mobil namanya Velfire. Ini dunia baru. Nabi Adam gak ngalami itu. Nabi Adam hanya ngurus keluarga, satu anaknya yang ngeyel. Disuruh kawin silang gak mau, karena kebetulan kawin silangnya kebetulan yang pas jelek. Bahkan Kobil membunuh Habil, mengubur adiknya, tidak ngerti caranya. Karena apa? Karena Kobil tidak pernah mengerti membunuh harus dikubur seperti apa, sehingga burung gagak mengajarkan Kobil mengubur Habil. Tapi anak-anak itu gitu. Nabi Adam masih besar, berkelahi masih kuat, bahkan kadal sama Nabi Adam segede dinosaurus. Nabi Adam besarnya 60 dirok, sak dirok segini, berarti sekitar 55 meter. Kalian diinjak pek gitu sudah jadi tomat. Nabi Adam. Umat Nabi Muhammad tuh udah kemana-mana.
Umat Nabi Nuh baru sekeluk sekampung, satu suku, dan pikniknya belum jauh, menjadi jauh karena dilemparkan sama banjir. Kalau gak ada banjir, ya cuma di seputaran Makkah sana. Umatnya Nabi Ibrahim baru satu negara dan belum ketemu, karena umat Nabi Ibrahim belum berjalan sampai Pekalongan, masih di sana. Umatnya Nabi Musa masih seputaran Mesir sama Filistin. Umatnya Nabi Isa paling jauh sampai Romawi, namanya Hawariyun. Tapi umat Rasulullah sampai Pekalongan, sampai Ulu Jami, sampai Buaran, sampai Wonopringgo, sampai mana itu atas itu, sampai Petung, sampai Kajen, sampai pokoknya di situ. Umat Rasulullah ketemu semua. Itu. Jadi umat Rasulullah ini memang dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan. Makanya ketemu semua malam hari ini. Umat Nabi Adam mandiri, tapi umat Nabi Muhammad kemandiriannya tidak bisa berdiri sendiri, hidup bersama dengan tinggalan para nabi sebelumnya. Untuk urusan agama, umat Nabi Muhammad harus bersaing, harus berbagi dengan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan hidup ada dan tidak dihapus oleh Allah. Kalau Allah mau menghapus, pasti bisa dihapus. Tapi Allah membiarkan tinggalan Nabi Musa namanya Yahudi, meninggalkan Nabi Isa umatnya namanya Nasro, dan kita hidup bersama mereka hari ini. Untuk pergi haji, kita ke Ka'bah menengok nenek moyang Rasulullah namanya Nabi Ibrahim. Tapi untuk berangkat ke sana, kita membutuhkan bantuan orang Yahudi urusan naik pesawat. Tanpa Yahudi, hari ini sampean pergi haji renang. Ayo. Ini umat Rasulullah di akhir zaman. Untuk menikmati acara malam hari ini, biar bisa kita lihat 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, kita membutuhkan kamera Sony buatan Jepang. Agar pengajian malam hari ini indah, untuk membuat wajah para yang hadir, wajah saya ada di situ, wajah Habib Bidin ada, Abah Lutfi ada. Tidak perlu melukis, tidak perlu butuh tukang lukis, di print. Yang buat print siapa? Orang Eropa. Kalau kita masih pakai kertas. Ini dunia baru, new world. Ini dunia baru, dunia umat Rasulullah. Engkau menjadi cantik. Kenapa? Kerudungmu tipis buatan Cina, kertas kainnya namanya kain Paris. Wajahmu menjadi bersih karena parfum dari Perancis dan bedak dari Perancis. Nah, bedak Pekalongan gak mau pakai, beras ditumbuk blonteng semua. Tanya Habib Bidin, anak milenial Habib Bidin, parfumnya dari Paris. Sudah gak pakai lagi parfum si nyong-nyong. Ini dunia baru, ya Allah, ini dunia baru. Dunia yang tidak bisa kita pisah-pisah, tidak lagi bisa dihindari. Semua bersatu. Ada orang mengatakan, saya yang paling murni. Kenapa? Saya kalau minum pakai air kelapa. Kelapa tidak murni lagi. Karena untuk membuka kelapa pakai golok. Golok terbuat dari pir mobil. Pir buatan Jepang. Kita pergi kemana-mana bawa ATM, pakai bank, pakai uang, uang cetakan bank. Pendiri bank pertama adalah Rothschild Rockefeller, pengusaha terkaya Yahudi yang akhirnya bikin bank devisa New York yang menjamin kehidupan bangsa Amerika. You know? You understand? You are millennial. Nggak bisa, ayo. Apa yang terjadi? Nggak bisa kita. Yang
paling murni di dunia ini sekarang tinggal satu. Apa? Kalau ada hujan, mangaplah ke atas. Jangan pakai cincuk. Cincuk buatan Cina. Lu ini loh, maka Rasulullah sudah dipersiapkan oleh Allah menjadi umat masa depan, umat milenial. Ketika umat Islam ketemu dengan bangsa yang berbeda, umat Islam tidak boleh kaget. Makanya umat Islam disuruh nengok ke Jabal Rohmah, namanya ibadah haji. Tengok Jabal Rohmah, dari situ perbedaan kalian semua berasal dari bapak dan ibu yang satu, menjadi Arab, menjadi Eropa, menjadi Afrika, menjadi Cina, bahkan menjadi Indonesia, berasal dari tempat yang sama, namanya Jabal Rohmah. Makanya kaum muslimin tidak rasis. Karena apa? Kaum muslimin sudah diajari untuk menjadi bangsa yang berbeda. Makanya ketika para ulama ketemu dengan orang Indonesia, ulama-ulama dari Arab wajahnya ganteng kayak Abi Bidin. Ketemu dengan wajah Indonesia yang kayak begini, tidak pernah menganggap kita bangsa yang lain. Tetap aja diajar ngaji, karena tetap satu keyakinan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuman ahsani taqwim kita yang jenisnya pesek-pesek, rembes. Ahsani taqwimnya Afrika hitam kosong. Ahsani taqwimnya Cina tembem sipit. Ahsani taqwimnya Eropa gede tinggi besar, rambutnya merah. Ahsani taqwim Indonesia kecil-kecil, pesek-pesek, rembes. Tetap ajarkan amanu wa amilus sholihat. Berbeda dengan orang Eropa, tidak diajarkan menjadi bangsa yang berbeda waktu itu. Yang dia mengerti bahwa ras terbaik hanya ras Arya, yaitu ras Eropa. Makanya ketika Christopher Columbus menembus Afrika ketemu Tanjung Harapan, mereka melihat bahwa Afrika bukan tempat manusia, karena isinya orang hitam kosong. Mereka menganggap inilah yang namanya neraka. Karena apa? Mereka punya keyakinan orang neraka itu dibakar, tapi tidak boleh mati, makanya kosong. Kenapa tidak boleh mati? Agar bisa disiksa lagi karena kejahatannya. Dan Christopher Columbus akhirnya menembaki orang Afrika untuk tujuan apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Akhirnya Afrika diperbudak oleh orang Eropa. Sampai akhirnya orang Afrika takut diperbudak. Maka yang perempuan biar tidak diperbudak, telinganya dipotong, mulutnya dipotong. Sehingga konsep kecantikan di Afrika berbeda dengan Indonesia. Telinga tidak ada, itulah cantik. Bibir tidak ada, itulah cantik. Sesungguhnya adalah untuk menghindari perbudakan. Dan perbudakan terbesar dilakukan oleh orang Eropa adalah terhadap orang Afrika. Sampai ada kisah perbudakan yang sangat mengerikan, namanya Amistad, manusia lambung kapal, di mana manusia dikapalkan, ditumpuk seperti kayu, yang mati dibuang ke laut, yang selamat diperbudak di daratan. Sampai akhirnya lahirlah perbudakan terbesar. Dan bahkan ketika Afrika Selatan mau merdeka, ada politik apartheid, politik rasis yang beda antara kulit hitam sama kulit putih. Dilawan oleh Nelson Mandela, merdekalah negara Afrika Selatan. Orang-orang yang diperbudak, ditumpuk di Amistad, melahirkan tradisi musik yang sangat sederhana, yang akhirnya menjadi musiknya orang Eropa, padahal dari Afrika. Musik itu dikenal dengan nama musik akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz diadaptasi oleh orang Eropa lagi menjadi musik rock, musik blues. Musik blues diadaptasi menjadi untuk pemberontakan, namanya musik rock. Yang akhirnya musik rock masuk ke Pekalongan menjadi rock dude. Ini anak milenial mesti ngerti. Belanda masuk ke Indonesia menganggap kita bukan manusia, karena kita bukan ras Arya, ras kulit putih. Mereka punya keyakinan bahwa orang Indonesia adalah turunan monyet. Karena mereka diajarkan memahami bahwa selain ras Arya adalah turunan monyet yang berevolusi dari Pithecanthropus erectus, dan yang tertua ditemukan di tanah Jawa, Soloensis, Wajakensis.
maka Belanda menembaki orang Indonesia. Dan karena mereka punya keyakinan bahwa kita adalah turunan monyet, maka Belanda mengukuhkan menyebut orang Jawa dengan sebutan koe. Koe adalah anakmu monyet. Maka mulai hari ini jangan sebut temanmu koe, karena koe itu Inlander, adalah turunanmu monyet. Tidak punya hak undang-undang atau hak konstitusional. Sebut sampean masih punya kaki. Sebut penjenengan masih berdiri kang jumeneng. Kalau raja namanya ngarso dalem yang berdiri di depan semua orang. Kalau seorang raja yang dimintai namanya sinuwun, bukan ko. Kowe mulai hari ini hindakan kowe mriwe aja ya. Loh. Ini bangsa, makanya kaum muslimin tidak boleh rasis. Sudah diajarkan di situ, kita diminta pengertian. Kaum muslimin pasti akan ketemu dengan saudara-saudara tua tinggalan umat Nabi Ibrahim. Karena apa? Hari ini di milenial ini dunia dikendalikan oleh empat agama besar yang semua berasal dari Nabi Ibrahim. Ada agama Yahudi mengendalikan sebagian besar Eropa, mengendalikan sebagian besar Arab. Ada Nasrani mengendalikan sebagian besar Eropa dan Asia. Ada Islam mengendalikan sebagian besar Asia dan Eropa. Ada Hindu mengendalikan sebagian besar India. Berasal dari rumpun yang sama, karena sama-sama menyebut Ibrahim dalam bahasa yang berbeda. Islam menyebut Ibrahim dengan istri Sarah. Yahudi Nasrani menyebut Abraham dengan istri Sarah. Yang Hindu menyebut Brahma dengan istri Saraswati. Ini ya, sebutannya berbeda. Makanya agar kaum muslimin tidak lupa itu semua, karena reruntuhan tinggalannya Nabi Adam dibangun oleh Nabi Ibrahim, maka jejak Nabi Ibrahim tidak dihilangkan oleh Allah, agar kaum muslimin tidak kehilangan masa lalu. Maka jejak kaki Nabi Ibrahim diabadikan dalam makom Ibrahim, jejak kaki Nabi Ismail diabadikan dalam Khidir Ismail, jejak Siti Hajar diabadikan dalam Sofa Marwah. Dan kaum muslimin harus menapak jejak itu, namanya ibadah haji. Maka kalau kita beribadah haji, tidak boleh lupa bahwa peradaban hari ini, milenial ini, kendalikan oleh peradaban Ibrahim. Tak boleh lupa. Kita menggunakan handphone, ini peradaban Ibrahim. Kita menggunakan pesawat, peradaban Ibrahim, karena ini peradaban logam. Handphone logam, tembak logam, pesawat logam. Dan yang menguasai mainstream logam dunia hari ini adalah Israel, karena mereka memegang satu kitab namanya kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihis salam. Makanya kemudian orang Yahudi menggunakan bintang Dawud menjadi bintang simbol mereka, dikenal dengan bintang segi enam namanya bintang David. Makanya jangan salah kalau seluruh logam dunia hari ini dikendalikan oleh orang Israel, karena Israel memegang Taurat, dan Taurat adalah simbol logam dunia. Yang bisa menghadapi mereka sesungguhnya adalah orang dari Nusantara. Kenapa? Orang Nusantara berbeda dengan yang lain. Orang Arab alat musiknya terbang terbuat dari logam, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi kita udah terlanjur genit. Logam-logam kita musyrikan, kita haramkan. Keris yang mampu melakukan pembakaran sampai suhu 15.000 derajat, kita musyrikan. Padahal bangsa Jerman sangat kagum dengan pembakaran keris. Mereka hanya sanggup membakar logam di suhu 7.000. Di atas 7.000 mereka enggak sanggup. Keris dibakar dalam inti apa logam bintang 15.000 derajat. Orang Jerman sampai sekarang enggak ngerti itu api apa. Ketika saya ditanya, saya jawab, karena orang Indonesia punya hatam jin.
jin disuruh membawa logam masuk neraka, celup di sana, pulang lagi ditempa di sini. Ini jelas ngarang dan ini jelas maudhu, jelas palsu karena saya enggak punya jawaban yang lain. No, ini bangsa-bangsa punya semuanya. Ini mereka punya perbankan dunia, masih urusannya sama Yahudi dan kaum muslimin sebagai yang paling mudah ketemu dengan mereka. Makanya oleh Allah, keributan antar agama ini biar tidak terjadi, Rasulullah diangkat ke langit dalam Isra Mi'raj. Dibagi gaya kiblatmu beda, yang satu dapat Masjidil Haram, yang satu dapat Masjidil Aqsa. Maka ada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan kalau turun lagi antar mereka, kalau ketemu ajaklah yang baik, kalau tidak bisa saling mendoakan. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Turunan Nabi Ibrahim kita doakan, begitu juga turunan Rasulullah. Kama sallai ta'ala Allahumma salli alaihi wa alihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Ali Ibrahim, ada Ali Muhammad. Makanya waspada, hati-hati sama Habib Bidin. Hati-hati sampean sama Habib Bidin. Habib Bidin setiap tidur selalu dapat wa ala ali sayyidina Muhammad. Habib Bidin jadi bawa ibaratnya power bank. Gak ada dapat wa ala ali apa Joni, gak ada wa ala ali Makarim, gak ada. Yang ada wa ala ali sayyidina Muhammad. Disitulah kekuatan dzuriyah Rasulullah, para habaib. Makanya kalau minta doa sama para habaib, karena power bank dicas terus setiap hari wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati-hati dikeludai Habib Bidin, gudikan sampean. Lha makanya jadi cucu-cucu Rasulullah itu enggak boleh sembrono. Kenapa? Power bank. Ya ini lah. Lah ini makanya saling mendoakan sudah dibagi. Makanya Islam masa depan adalah Islam yang paling mengerti bagaimana terus bergerak sampai ke yaumil kiamah, ditata oleh Rasulullah. Tapi ada orang yang berbahagia ketemu Rasulullah, orang itu namanya sahabat. Ada yang tidak berbahagia hanya ketemu sahabat, namanya tabi'in. Ada orang yang tidak berbahagia hanya ketemu tabi'in. Ada yang hanya ketemu tabi'in. Ada yang ketemu tabi'in. Nah, kita ini orang yang ikut Rasulullah tapi ketemu sama para ulama. Makanya ada rumus ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Nabi wal jamaahnya akan ketemu zaman milenial. Makanya orang yang tahu milenial jangan takut, jangan pernah mundur. Rasulullah sudah menyelesaikan tugasnya di era itu. Kalau perang pakai apa? Pakai kuda dan memanah. Tapi era-eranya para ulama, era-era wal jamaah milenial, tidak lagi berkuda dan memanah, tapi apa? Nuklir. Maka gagal dalam urusan nuklir, jangan mundur berkuda dan memanah. Rasulullah menyelesaikan problem kehidupan dalam sakit menggunakan kencing unta, menggunakan habbatus syauda. Tapi anak-anak milenial menemukan sistem farmasi dunia. Kakek-kakek moyang kita, Rasulullah menemukan kehidupan berdagang dengan barter, saling menukar pakai emas. Tapi wal jamaah milenial merubah sistem perdagangan dengan uang. Uang dikeluarkan oleh bank. Maka ketika gagal dalam urusan perbankan, jangan mundur bank haram. Hari ini terlalu banyak orang mundur, makanya banyak yang ketipu. Bank haram, bank riba, akhirnya mereka tidak bisa lepas. Karena kalau pergi haji mau tidak mau harus pakai bank. Akhirnya ketika mau pergi haji mereka gak mau lagi pakai bank. Akhirnya uang hajinya dititipkan ke perusahaan swasta yang bukan bank, namanya First Travel. Akhirnya dibawa lari sama First Travel. Mereka tidak mau ikut bank karena mereka menuduh bank riba. Karena usahanya perbankan tidak bisa diketahui. Jangan-jangan investasi di pabrik bir. Jangan-jangan investasi pembiayaan klub malam.
Akhirnya mereka resign keluar dari bank dan uang mereka diinvestasikan yang paling Islam, membangun apa, perkebunan kurma. Tipu lagi sama pengusaha kurma. Ini adalah orang gagal. Makanya orang milenial harus terus maju. Dan untuk itu bekal yang paling utama adalah hari ini menghadapi keruwetan zaman milenial. Bekal yang selalu diajarkan para habaib dan para ulama adalah bersolawat. Kenapa mesti solawat? Kenapa? Karena solawat yang kita baca itu berjalan lurus dengan apa yang dilakukan Allah dan malaikat. Siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah melakukan sesuatu? Siapa yang akan melawan kalau malaikat sudah melakukan sesuatu? Dan yang selalu dilakukan Allah dan malaikat hari ini adalah solawat. Maka solawat kita diharapkan resonansinya berbanding lurus dengan solawat Allah, solawat malaikat secara konstan dan istiqomah. Karena solawatnya Allah pakai kalimat yusolluna, sedang dan akan terus menerus bersolawat. Makanya Said Muhammad Ali Al-Maliki pernah menyatakan, hari ini kalau ada orang bertanya, Allah pekerjaannya apa setelah sitati ayamin? Solawat. Karena yusolluna mudore. Kalau ada pertanyaan malaikat Jibril setelah menurunkan wahyu, apa pekerjaannya sekarang? Solawat. Kalau malaikat Israfil belum bekerja, belum niup trompet, lantas apa pekerjaannya sekarang? Solawat. Maka solawat yang kita lakukan setiap detik, setiap tarikan nafas, sebenarnya seiring berjalan dengan solawat Allah, solawat malaikat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan dalam irama solawat ini, tidak ada satupun problem di dunia yang tidak bisa dibuka. Karena pertemuan solawat manusia, Allah dan malaikat, inilah kunci perubahan besar di muka bumi. Maka hal-hal yang mustahil akan jebol dengan solawat. Disitulah. Dan kita diajarkan setiap hari untuk apa? Bersolawat seiring dengan solawatnya Allah, seiring dengan solawatnya malaikat. Allahu Akbar, itu seiring dengan solat, tapi solat ada jedanya. Allahu Akbar itu seiring dengan azan, tapi azan ada jedanya antar waktu. La ilaha illallah ada jedanya, karena itu yang paling selalu dilakukan seluruh dunia, itu azan. Berzikir Allahu Akbar seiring dengan azan di seluruh muka bumi. Tapi kalau kita solawat, setiap tarikan nafas, setiap detiknya, kita sedang berjalan seiring dengan solawat Allah, solawat malaikat, solawat manusia yang tertuju kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh kira-kira kuncinya, kenapa solawat itu mandi, kenapa solawat itu manjur? Karena dijalankan seiring. Kalau punyamu gak manjur, solawatnya malaikat yang manjur. Kalau salawatmu sambil ngantuk tunjung gini, solawatnya Allah yang manjur. Punyamu bonceng di situ. Kalau kalian kan solawatan kadang setengah hati, wong setengah ngantuk, ada yang emosi sudah capek karena kiainya gak datang-datang, ada yang emosi karena cuman kebagian tung tok. Solawatan dari dulu cuman tung, kayak gak berguna, tung, tung, mana yang belakangnya, cuman kebagian tung itu. Ada yang tangga, ada yang mang tung, dah. Uripu orang kagak tolele, ya mang tung. Akhirnya malas, ada yang marahan, ya nur, kenapa digigitnya? Nyamuk, solawatnya gak serius. Ya Nabi salam alaika. Tapi di saat yang sama, solawat Allah lurus, solawat malaikat lurus, maka solawat kita yang bengkok ikut katuk solawat yang lurus. Akhirnya apa? Begitu sampai Rasulullah, yang balik kita ikut lurus, karena solawat pada Rasulullah pasti balik kepada kita yang ngirim solawat. Masih makanya senajan bengkok-bengkok nyampe, sambil
gurau nyampe. Kita solawatnya sambil gurau, tapi berjalan dengan solawat Allah, berjalan dengan solawat malaikat. Maka solawat kita yang sambil bergurau tetap sampai kepada Rasulullah. Kadang kita baca solawat sambil ya Allah, sambil Allah, masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kita gak serius, tapi itu tetap sampai. Kenapa? Pada saat kita Allah sedang bersolawat, malaikat sedang bersolawat, maka solawat sambil bermaksiat pun sampai pada Rasulullah. Itu kuncinya solawat. Karena apa? Ada resonansi besar yang ikut pada solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Makanya kalau sampean males doa yang solawat, makanya sambil joget solawatan nyampe mengikut resonansi solawat Allah malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dulu, malaikat dulu, baru ya ayyuhalladzina amanu sholu. Maka solawatmu bareng sama solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Makanya solawat itu model apa saja indah, karena sedang diiringi oleh selawatnya Allah, pakai deneneng deneneng indah. Ya Rasulullah salamun alaik, deneneng deneneng indah, pakai gendero ya indah. Mana ada yang seindah selawat? Enggak ada, Beb. Saya sudah penelitian mulai dari lagu dan irama yang seindah selawat, enggak ada. Pakai Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alaik. Tetap indah bareng solawatnya Allah. Pakai model marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, indah. Pakai orang tua, halo ya nabi, salam alaika, indah. Gak ada yang gak indah. Karena apa? Bareng

Linda. يا بدر تيم يا بدر تيم تيم من هذا كله indah gak ada yang seindah selawat pakai apa aja indah pakai bendera slang bagus pakai bendera sepak bola bagus pakai tangan tuh bagus saya punya murid masih kecil gak kebagian bendera pakai sarung bagus padahal bawahnya gak pakai apa-apa iya bagus itu sholawat karena apa naik di sholawatnya Allah sholawatnya malah malaikat kamu jatuh cinta ditolak sama perempuan bacakan sholawat I love you bicara macam-macam loh makanya kadang ini sholawat itu indah pakai caranya orang Kalimantan Selatan sholawatannya indah

0: Banega. Yang bagus. Eh? Selawatannya orang putus asa karena tinggal kekasih. Bagus.
1: Ya Nabi salam alaikum.

0: bagus, pakai terbang bagus, pakai organ bagus, cuman Habib Itin gak berani pakai organ, takut dimarahi. Gak tahu siapa yang mau marahi.
1: Oh, Habib Itin kok masih ada yang berani marahi?
0: Ya cuman gak ada yang bisa main. Bentar. Pakai rok bagus,

0: Bagus. Bagus, apa yang
1: ala ali wa sahbihi ajma'in.
0: Bagus. Bahkan Habib saya ketambahan gogok-gok. Bagus.

gok gok gok nyahana bagus. Coba ayo, mana Anda? Ayo, ini selawat. Saya itu nirukan gogok-goknya gak pernah bisa. Kalau depannya berani taruhan saya, bagus saya. Depannya gogok-goknya gak bisa. Saya gak berani kalau sama Baby Tin. Saya ngeri kalau dengar suaranya Baby Tin itu. Upun-upun saya kayaknya mau mumpul. Tak contoh gak bisa. Saya pernah coba nyontoh selawatnya Baby Tin. Seminggu gak ada keluar suaranya saya. Gak tahu jenis tenggorokan model apa itu. Itu wah itu bulu mate saya udah gak kuat lah. Kalau masih Habib Syah masih kuat saya. Kalau masih opik itu masih kuat.

0: dan sepi kuat sih mas ya, asal jangan api pidin.
1: Apalagi cuman rumah irama entai.
0: Kalau sudah tiada baru terasa entai.
1: Imam Syarifin entai.
0: Enteng semua, tapi kalau udah bibitin gak kuat saya. Gak kuat. Sudah saya coba, jadi gak perlu saya tunjukkan di sini. Bukan karena saya ada bibitin, enggak kuat. Gimana kuat saya. Gak tahu ini, jadi.
1: Halo masih apalagi kalau yang lain-lain, masih tahan deh.
0: Masih kuat, apalagi kalau dangdut-dangdut tuh,
1: kayak Via Valen enteng. Melakarin.
0: Tapi kalau sholawatan indahnya luar apa aja indah. Pakai iya nene. Itu juga indah. Makanya kadang orang kalau enggak ngerti ilmu ini pasti komplain. Bukan apa-apa yang kuat itu yang sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat timbangi kita pasti katut. Makanya sholawatan ini pakai bahasa Indonesia jelek wayang itu. Coba sekarang dipraktekan.
1: Oh, bumi guncang kancing langit kelap-kelap. Oh, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip.
0: Gak jadi. Udah tak coba. Oh, kakang mas. Oh, kakanda. Ini aja bagus. Indonesia Raya. Itu juga jelek kalau selain bahasa Indonesia. Indonesia lemah banyuku. Gak jadi. Lihat kan? Indonesia lemah panjune nyong rusak. Karena bukan sholawat. Adzan. Hanya begitu itu, pakai yang lain gak bisa.

dan dangdut rusak. Hayalah sholat bubar gak bisa. Iya kan, kalau sholawatan apa lagi dangdutan ya enak. Ya Rasulullah salamun alaikum. Tambah itu doteng ya enak. Duhai senangnya pengantin balik enak. Indiana

Ida Laila yang nyanyi, grupnya Awara, lagunya judulnya Perintah Ilahi, yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir, makanya lagunya bagus. Kalau lagu sekarang bikin pusing. Di mana? Di mana? Kemana?

Buih, ya. Lah ini makanya kita ini masya Allah hidup di era seperti ini, solawat adalah jalan keluar. Dan dari dulu makanya solawat itu macam-macam. Ada solawat tibil kulub, ada solawat fatih. Kalau sumpit solawat fatih, kalau lupa solawat lupa. Lu ada solawat lupa. Kalau sampean belajar kok susah nyantol, ada solawat namanya solawat lupa. Solawat nisyan ini kalau dibaca 100 kali setelah habis subuh selama 41 hari itu akal kita insya Allah punya kecerdasan mengingat sesuatu tanpa membebani. Ini sederhana aja bunyinya, cuman Allahumma salli wa sallim mubarik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wa siya'u ilmullah. Loh, lalina. Ya kalau mau solawat itu ke rumah bawa kulo teh. Ya, dengar. Nah, hari ini umat Rasulullah dengan cara Indonesia disolawati. Apa bangsa ini tenang, berbeda-beda tenang, berbeda agama tenang. Paling cuma ada riak-riak kecil, pergi ke gereja kafir, paling cuma itu aja. Dikit habis itu hilang lagi. Rada rame-rame, kalau kau tidak menyembah, kalau tidak menangkan kami, aku khawatir tidak ada yang menyembahmu. Enggak lama, cuman seminggu hilang Indonesia karena disolawati sama Baby Tin. Hilang. Apalagi sekarang Pak Prabowo sama Pak Jokowi udah jadi satu. Selesai lah mate kon ya. Ria-ria main catur haram. Dile seminggu hilang. Apa Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia oleh para ulama jelas-jelas gak bisa kalau tidak dititipkan kepada Rasulullah. Maka nenek moyang kita nitipkan Indonesia pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menitipkannya seperti apa? Setiap kepala orang di Indonesia disebut ra'iyah. Karena Rasul menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka setiap kepala di Indonesia titipkan ke Rasulullah dengan disebut ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Jadi sampean itu ra'iyah, rakyat. Makanya tenang aja, perkepala udah dititipkan Rasulullah. Gak usah khawatir. Menempati sebuah kawasan titipkan pada kekasih-kekasih Allah, maka kawasannya disebut wilayah. Kalau sedang berdiskusi titipkan kepada Allah, wasyawirhum fil amri, maka diskusi ro'iyah disebut musyawarah. Titipkan ke Allah, semua titipkan. Kalau lagi bermusyawarah jangan menang-menangan sendiri, titipkan ke Allah. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah, ruang musyawarah dikasih nama majelis. Ngangkat pemimpin titipkan sama Allah, wasi'a kursiyyu samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Dan wilayah yang kita tempati akhirnya disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya inilah jawaban kenapa jazirah Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena dititipkan pada Rasulullah dengan sebutan ra'iyah atau rakyat. Dan Rasulullah mendapatkan beban rahmatan lil alamin yang diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kalau bukan para wali gak bisa dulu meletakkan hal seperti ini. Makanya untuk tetap membuat situasi tenang, rakyat sudah dititipkan ke Rasulullah. Kalau ada sesuatu siram dengan solawat. Antara yang ada dan yang tiada bersatu dalam nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya solawat, makanya bibitin solawat. Tenang, harap apa yang udah tenang sekarang. Maka sekarang jadi pertanyaan oleh orang seluruh dunia.

bangsa kita menjadi bangsa yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi bangsa milenial. Karena milenial adalah bangsa yang bisa bersatu dengan bangsa manapun. Kamu boleh menggunakan pola pikir Eropa, kita boleh menggunakan pola pikir Belanda, kita tidak lagi menggunakan aku cinta padamu tapi I love you. Kita tidak lagi menggunakan model rambut Indonesia, tapi rambut Amerika mohawk atau rambut Korea miring. Kita tidak lagi menggunakan makanan Indonesia, tapi spaghetti. Tapi antar bangsa tidak boleh lupa, batas milenial terakhir adalah batas bangsa dan negara. Karena sehebat apapun kemampuan kita memahami Amerika, kalau kita pergi ke Amerika tetap ditanya pasportmu mana. Sehebat apapun kita memahami bahasa Arab, ketika masuk ke Saudi tetap ditanya pasportmu mana. Maka batas terakhir milenial adalah batas bangsa. Maka seliar apapun pikiranmu dan batinmu, jangan lupakan bahwa kau tetaplah bangsa Indonesia. Makanya kalau mau menyelesaikan bangsa Indonesia, kita selesaikan dengan cara Indonesia. Dulu waktu awal Indonesia berdiri, semua pengen penyelesaian. Ada yang menginginkan, mari kita selesaikan bangsa ini dengan cara Belanda. Maka nenek moyang kita melahirkan sebuah naskah besar, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan diselesaikan dengan cara Arab? Lahir naskah besar di bawah lindungan Ka'bah. Milenial tidak tahu itu. Minalil kaumi aja gak ngerti. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Lahir naskah besar salah asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia murni? Lahir naskah besar Siti Nurbaya. Maka kenapa sekarang ketika bangsa ini bermasalah, kau cari penyelesaian keluar? Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi penyelesai problem Filistin, dan itu gagal. Kenapa kau tarik ke sini untuk menjadi penyelesai problem Indonesia? Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al-Banna untuk menyelesaikan masalah Mesir, dan itu gagal. Bahkan Mursi digantung. Kenapa kau bawa ke Indonesia untuk menyelesaikan bangsa Indonesia? No, kita bukan bangsa Mesir, kita bukan bangsa Afrika, kita bukan bangsa Filistin, kita bangsa Indonesia. Dan Indonesia akan terlibat dalam perdamaian dunia. Kita tidak akan menjadi bagian dari perdamaian dunia kalau kita tidak bisa berdamai dengan bangsa sendiri. Dan hari ini bangsa yang paling bisa berdamai dengan bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Puluhan suku,

0: bahwa kita bangsa Indonesia. Besok kita ketemu Rasulullah. Sahabat, assalamualaikum ya Rasulullah. Orang Pekalongan, ya Nabi salam. Paling Rasulullah juga nanya, rombongan dari mana? Kalongan ya Rasul. Ya nah, dari mana ini? Dari Pekalongan. Kok begini-begini? Iya, rombongannya Azahir. Lalu kenapa? Karena Rasul sangat merindukan orang kaya kita. Rasul satu pagi tidak mendapatkan air karena sahabat lupa bawa air. Ghirbah sahabat tidak ada air. Maka Rasulullah mengeluarkan air dari tangannya. Ada yang minum, ada yang mandi, ada yang berwudu. Dan Rasul bertanya, siapa imannya yang paling baik? Iman Rasulullah ya Rasul. Rasul, aku ini ketemu Allah, iman pantas. Imannya malaikat ya Rasul. Malaikat ketemu Allah, beriman pantas. Sahabat ya Rasul, sahabat ketemu aku, beriman pantas. Iman siapa ya Rasulullah yang paling bagus? Iman umatku akhir zaman yang tidak pernah ketemu aku tapi beriman kepadaku. Merekalah yang kurindukan nanti di hari kiamat. Itu siapa? Kitalah yang pesek-pesek ini. Ya, makanya kita ini untuk menjadi bangsa-bangsa besar, Rasulullah sudah mempersiapkan Islam untuk menjadi agama milenial, agama masa depan. Semoga semua terlalu diingatkan bahwa kita umat Rasulullah yang ada di Indonesia, punya bangsa Indonesia, dan semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh, aku coba ya Ti.
2: Boleh dong Nik, oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya Ti.
2: Iya Nik, sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Bu, jemput juga Bu. Iya Bu, biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
7: Oh gitu, anaknya yang mana Jeng?
6: Itu yang pakai kacamata.
7: Loh, emang matanya bermasalah ya Bu?
6: Iya Bu, gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu, jadinya gitu tuh, minus 2,5 Bu.
7: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya Bu.
6: Ah, boro-boro, anak saya mah makan sayuran susah banget, gak bakal doyan dia Bu, makanya suka pilih-pilih lagi.
7: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata, mumpung belum terlalu parah.
6: Apa itu Bu?
7: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata Bu. Alami, herbal dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
8: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
10: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
11: Nama saya Kusworo.
10: Ya, alamat mana, Bapak?
11: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT2, RW4.
10: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
11: Iya, ada. Sudah lama ini, sudah sampai 5 bulan lah.
10: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
11: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
10: Iya.
11: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan.
10: Oh.
11: Hitam-hitam semua ini.
10: Hitam-hitam ya.
11: Enggak kelihatan, ini lahir enggak kelihatan. Burang, terus saya ke rumah sakit. Rumah sakit katanya dirujuk ke Jogja.
10: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
11: Saya mungkin alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
10: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami. Jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Oke. Maaf, Sin, tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami. Di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Terus juga pakai gih biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
1: Iya, Mami, Ramu dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes pil mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 98.4 Setara FM Kebumen. 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Awal pekan tanggal 11 Mei 2026. Harusnya sih kabarnya baik, semuanya semangat, semuanya bahagia mengawali aktivitas pagi hari Anda. Setelah weekend kemarin agak-agak slow down, sekarang udah mulai harus set-set lagi, ya gak? Oke. Sambil menikmati lagu-lagu nostalgia. Pokoknya hari ini ada Rena yang temenin Anda di Oldies Memories sampai nanti jam 8 pagi ya. Yang mau gabung seperti biasa, SMS juga WhatsApp Anda ditunggu. Di nomor cantik kita 085-186-069-984. Sekali lagi mau gabung, hayu ditunggu ya. Kirimnya di 085-186-069-984. Pastinya masih selalu bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro, dan juga ada Otipus. Wah, kayaknya udah kebayang banget awal pekan sampai nanti ketemu weekend satu minggu ke depan. Banyak hal mungkin yang bakal kita lakukan, banyak hal deadline juga harus kita kerjakan gitu. Tetap semangat ya. Satu lagu sudah membuka kebersamaan kita paling awal, Bila Rindu dari Rani Ray. Lagu berikutnya Rena kasih dari Anggun C. Sasmi dengan Bayang-Bayang Ilusi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, Jon? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
0: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Kan Pisesa tak ingin sendiri. Iyalah. Pastinya. Halo, selamat pagi yang sudah bersiap mau berangkat ke tempat aktivitas gitu. Udah 6:30, biasanya jam 7 ya. Oke. Okay. Pastikan Anda sudah sarapan. Terus bawa bekal air putih gitu. Kadang-kadang iya dong, gak cuma air putih aja, bekalnya tuh komplit banget. Bekalnya dapat makan, dapat buah juga gitu. Masya Allah, istrinya luar biasa banget ya bapak ya. Mau berangkat kerja udah sarapan dari rumah, masakan istri. Siang dibawain bekal buat makan siang juga. Kan jadi gak perlu, apa namanya, gak perlu beli gitu. Kalau bapak ibu guru aman ya, bapak ibu guru ya, udah gak perlu bawa bekal, gak perlu bawa, apa namanya, gak perlu beli, rames gitu. Semangat bapak ibu guru, dapat MBG soalnya. Eki, terima kasih udah gabung. Ya udah, SMS, sudah WhatsApp, siap-siap

tidur lagi juga boleh. Bapak Ijo, selamat pagi Bapak, kabarnya baik alhamdulillah di awal pekan hari ini. Lagunya Diloy, Cinta Hampa. Sudah tadi Bapak, salamnya buat Bunder pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, ada Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Asri, Mama Cindy, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andri, Mas Ima, Bapak Riono, Bapak Nawara, Om Gendro, Mas Giman, Durin Ambal, Mas Andi, Bang Karim, Chicken, Pak Ahmad, dan juga semua penggemar Oldies Memories gitu. Makasih buat Bapak Paijo, saya selalu nge. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Sri. Kabar baik alhamdulillah ya dong, semangat. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Pak Ijo, Kak Mamat, Pak Ade, selamat Bunder, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, ada Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Naura, Bunder. Terus juga buat mbaknya, Mbak Tugas, sehat selalu, amin. Berikutnya, Waalaikumsalam Oldies awal pekan. Salamnya buat Papa Ijo, Mas Ucup, Mas Andre, Kang Imam, Butu, Bu Ayu, Mbak Yaya, Bu Asi, Bu Yati, Bener Bu Tika Darmanto, Bener Buntin, dan semuanya. Terima kasih kembali buat Bu Tuti yang ada di Gerabak. Ibu, sehat selalu. Lagunya Rentang Asmara sudah Rena siapkan ya. Bunda Warti, selamat pagi juga Bunda.

Tan Bu Tuti, Bu Yati, Mama Hiraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Mulil, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Hoyong, David, terus Mbah Warit, Pak Gendro, Durin Ambal, Mas Andri, Bu Isna, Putri Selatan, dan semuanya aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Ildis. Iya, pagi juga Papa Romeo ya di Ambal. Lagunya nanti Rena cari dulu. Selamnya buat Papa Ijo, Bapak Naura, Mbak Waris, Om Gendro, Duda Ambal, dan juga buat semuanya aja. Terima kasih. Selamat pagi Mas Dani. Lagunya coba nanti ya. Lagunya dipersembahkan untuk calon istriku di desa Pulau Marto. Bu Asi, Oldies Memory, selamat pagi juga. Waalaikumsalam, absen. Mau dengerin lagu Zaman Kuda Gigit Besi. Ya Bu Ai, Bu Asi, nanti dicari dulu ya. Buat Bunda Rwito, Bunda Tini, Bunda Warti, Bunda Titin Wardani, Bunda Lilis, Bu Heni, Bu Tika, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Ayu, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Fitri, Mama Ashraf, Mama Intan, dan juga buat semua yang lagi monitor Oldies. Terima kasih, semangat Bu Asi, bahagia selalu. Medang korong ngulet. Ngulatnya udah dari 3:30 dong, ngulat-ngulet ya. Apa sih tadi lagunya jam 6? Cinta Hampa. Kamu suka lagu Cinta Hampa di Loid? Udah dulu, ya Jul, masak sana, masak kamu. Udah ya, yang belum dibaca nanti Rena balik lagi. Rena buka phone live juga. Yang masih mau gabung, atensinya ditunggu SMS, WhatsApp, phone live di 085-1860699-84. Sekali lagi di 085-1860699-84 ya.

Oh, SMS ada nih, Bu Yati. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar baik, ikutan lagunya Pusara Cinta. Salamnya buat Bu Nervito, semoga lekas sembuh. Umi Hanif, Bu Asi, Bu Tika, Bu Saminten, Bu Ayu, Bu Tuti, dan juga semuanya. Makasih ya. Pagi hari ini cerah banget, insya Allah.

Beberapa hari ini memang waduh panasnya tuh luar biasa ya. Gak apa-apa, pokoknya dinikmatin, dijalanin. Walaupun sekarang ini ada yang lagi gak enak badan, lagi sakit, ayo selalu ya. Rena rekomendasikan obat terbaik, yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya sangat murah terjangkau. Harganya 100.000 isi 50 kapsul. Harga 150.000 isi 100 kapsul dan 230.000 isi 200 kapsul. Buat apa? Iya, buat mengatasi Anda yang lagi sakit, lagi banyak keluhan sakit, terus gak enak badan, udah obatnya cukup pakai Habutop aja. Konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam ya. Silakan untuk produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat yang pasti halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Oke. Maaf, Sim, tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Tapi juga pakai Gi biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
1: Iya, Mami, rambut dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes pil mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Oldies Memories, satu lagu dari Rahmat Kartolo, Pusara Cinta. Rena buka phone live ya. Yang mau naik langsung aja 085-186-069-984. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories. Selamat pagi Barina cantik, apa kabar?
0: Pagi juga, kabar baik. Bapak Nora apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat tentunya. Cerah ya Mbak hari ini Mbak?
0: Cerah banget.
1: Iya betul, adem-adem gimana gitu.
0: Betul, cocok pokoknya. Iya, iya,
1: iya. Mumpung pertama, minta lagu biar kasihkan. Aku minta nonton layar tancap bareng Mbak.
0: Boleh, boleh. Salam-salam monggo.
1: Iya, tangguga-guga konco Mbak. Yo, bangun-bangun Mister Keling. Ada Kang Ucup, ada Mas Oyong, ada Mas Kendro. Ada Kang Muksin, Mas Ari Sangu Banyu, ada Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Sendi Purojo, Pak Sutar, Pak Paijo, Pak Karim Jeken, Pak Padon Wonosobo, ada Pak Yona Ambal, Pak Dislamet. Ada Mbak Puput, Mbak Yakub, ada Mbak Ahmad, ada Mbak Tepukan Baru, ada Mbak Yaya, Mbak Nur Kelirong, Putri Selatan, Putri Wardani. Bunda, selamat pagi Bunda, sembuh ya. Bunda, sehat, biar rame masuk. Ada Bu Taminten, Bu Yati, ada Mbak Cindy, ada Umi Hanif, Mbak Sakina, Mama Fitri, ada Duran Ambal, Bu Karmina, Mama Asrah, Mama Akmal, Mama Ainun, ada Mama Fian, Mama Naomi, ada Mama Agung, ada Bunda Tini. Juga tidak pula lupa buat Pak Baryadi di Wirogatan yang lagi dengerin. Ada Pak Marno, juga ada Bu Lenur di Wirogatan. Selamat pagi. Buat yang buat semuanya lah tentunya. Buat Mbak Nia, buat Mbak Rena, selamat tugas sampai purna nanti. Terima kasih satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nora. Pelan-pelan berikutnya. Assalamualaikum. Halo Mbak Putri. Aduh gak keluar suaranya lagi. Udah diangkat Mbak. Tapi pasti ini durasinya gak jalan. Mbak ditutup lagi, naik lagi Mbak. Gak jalan durasinya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Rena. Ye, ketemu pagi.
0: Seneng ya. Seneng ya.
2: Selamat pagi Mbak Rena. Sehat.
0: Pagi sehat alhamdulillah.
2: Kayaknya benteng kayak nyong.
0: Mandan apa ya?
2: Iya. Ini mandan pilek rapat ya. Untuk bayar apa kan rapanan.
0: Rapap. Pak, ya biasa mamak-mamak ya. Mana kalah aneh.
2: Ya nyeruput kaya lo, es aneh anaknya, kok tetap ngilangnya tetap gres-gres
0: ya. Ya pancan mulanya coba wani-wani.
2: Ya lo udah wani karo es
0: lah. Wis pokoknya hitam putih baik, kaum jompo.
2: Iya hitam putih orang rasanya Del.
0: Tapi kan sehat, seger.
2: Ya tergantung.
0: Tergantung ya, wah. Ya wis kopi legi lah.
2: Pilegnya nikmati bayi lo kan udah di aleman, Mbak Rena.
0: Ulu-ulu, aleman. Iya, ulu, aku mah emoh, pengen sehat.
2: Padahal aku pileg tak dibijet irungnya. Aku mau lagu, Nek.
0: Apa?
2: Apa ya, yang rindu-rindu itu kangen aja lah, kangen.
0: Kangen-kangen, oke. Okay.
2: Iya, salamnya fotokopi bapaknya Naura aja lah, Mas Pagi. Terus ya. Tambah Mama Atika sama Mas Hafid Jambi terus.
0: Baik.
2: Tangganya lah kadang-kadang pada monitor aku katanya.
0: Wih mantap.
2: Iya beneran.
0: Kan pada gabung apa?
2: Masa lagi tandur bawa HP ya. Kan ngeroknya aku pas phone live pas lagi bahas bayang tau gak.
0: Apa ya?
2: Aku disindir. Oh coba lah Mama Naomi kia ya. Pantesan Mama Naomi ngomongnya gayam. Aku kok penasaran kok kayak ronggon. Tangga aku kayak gitu.
0: Cepule.
2: Iya cepule tangga aku. Izin dari ini.
0: Ada kenangan lah.
2: Ada. Ya udah Mbak Rana, terima kasih.
0: Kembali kasih.
2: Amin.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri gak jalur ini Mbak seluler. WA-nya masih kalah nih. Makasih Mama Naomi. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Mia Nifni?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Rena, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau lagu apa Umi?
3: Mau dengerin lagu Sepanjang Jalan Kenangan Mbak Rena.
0: Sepanjang Jalan Kenangan. Boleh ya. Ditunggu, boleh.
3: Ikut salam-salam ya Mbak Rena.
0: Oke, monggo.
3: Buat Bapak Hanif yang mau siap-siap berangkat kerja, hati-hati di jalan.
0: Iya.
3: Terus buat Ananda Hanif yang sekarang fitur ke Jawa Timur, hati-hati, semoga diperlancar perjalanannya.
0: Amin.
3: Selamatkan.
0: Amin.
3: Terus yang tadi udah nyalamin ada Bapak Ijo, Bu Yati, Bupati, Bapak Naur. Nah, terima kasih sekali salamnya, semoga diberi keberkahan. Terus buat Mama Naomi, Mama Vian, Mbak Yahya, Bu Saminten, Durian Diambal, Mbak Waris sama Pak Putar, Mas Ibu Putu sama Kang Duman di Lader.
0: Iya.
3: Buat Pak Taryono sama Pak Yono. Buat semuanya saja Mbak Rena, buat Mbak Rena terima kasih sekali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Hanif. Udah diangkat Mbak Putri. Tadi pencet-pencetnya itu udah merah, udah enggak hijau lagi. Tapi emang kadang-kadang suka kayak gitu. Durasinya tapi enggak jalan. Coba. Assalamualaikum.
4: Coba, cek, cek.
0: Nah, nih.
4: Cek, cek Mbak Rena cek.
0: Tadi gak ada durasi.
4: Aduh, ya.